0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Bupati Rotendao Paulus Henuk memimpin rapat bersama para penyuluh pertanian, ya, bapak, mama, bapak, saudara, dan kali ini ada informasi terkait dengan upaya menekankan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan budaya literasi masyarakat yang terus digencarkan di Kabupaten Malaka. Ini komitmennya ditunjukkan melalui kolaborasi antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Lurumutin dan Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Kabupaten Malaka yang menggelar sosialisasi anak putus sekolah dan sosialisasi literasi di Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat hari Jumat 12 Juni kemarin. Ini kegiatan berlangsung dengan melibatkan masyarakat, orang tua dan juga para remaja desa tersebut. Jadi bagian dari langkah nyata untuk buka akses pendidikan yang lebih luas untuk anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan formal sekaligus menumbuhkan dan punya kesadaran akan pentingnya budaya membaca di lingkungan masyarakat. Nah, Ketua PKBM Lurumutin Maria Deviana Seran pada kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa keberadaan PKBM di tengah masyarakat ini bukan hanya sebagai alternatif pendidikan, tapi juga sebagai jembatan yang buka kesempatan kedua untuk anak-anak melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Ubur-ubur ikan lele.

dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Rutan Daud terus kasih kuat pengembangan forkum sebagai komoditas pangan unggulan daerah. Ini hal ditandai dengan pelaksanaan panen raya sorghum, pemulihan simbolis hasil panen oleh off-taker, lalu ada gerakan revitalisasi kelompok tani dan gerakan tanam sorghum tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Dayama, Kecamatan Landuleko. Ini kegiatan ini dia dipimpin langsung oleh Bupati Rutan Daud Paulus Henu, dan rangkaian kegiatan diawali dengan panen bersama di lahan kelompok tani sepakat Desa Dayama yang kemudian lanjut dengan pembelian simbolis hasil panen oleh pihak off-taker sebagai bentuk dukungan terhadap pemasaran hasil produk petani. Bupati Paulus Henuk memberikan apresiasi kepada para petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, diaspora dan mitra yang telah berperan dalam pengembangan sorghum di daerah tersebut. Sorghum Ju jadi salah satu komoditas strategis ya Bapak Mama Bapak Saudara dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak rame-rame bilang kambang geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambang geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramainya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di tengah keterbatasan lahan dan tantangan musim kemarau di Kota Kupang terus dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan pengembangan pertanian hortikultura oleh Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat. Program yang dijalankan di Kelurahan Naioni menunjukkan bahwa ketersediaan air sonde hanya mendukung kebutuhan rumah tangga tapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat.

Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan lokakarya hasil penilaian air, sanitasi, kebersihan di sekolah dan perencanaan peningkatan kualitas fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan yang inklusif dan tangguh iklim di Sekolah Kabupaten Kupang dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki di hari Rabu 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada UNICEF Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam meningkatkan layanan water, sanitation, and hygiene atau WAS atau air, sanitasi, dan kebersihan di sekolah-sekolah Kabupaten Kupang. Menurutnya, ketersediaan fasilitas WAS yang layak, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendasar yang sonde bisa diabaikan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ikupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ratus empat koma tiga megahertz suara budaya NTT. Bapak mama bersaudara di pagi ini ya, sasando pagi dengan obrolan akamsi. Ketong sudah terhubung dengan Bapak Aprianus Adu, Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan Sanggar Tenun Ikat. Jadi ketong akan membahas terkait dengan kelompok tani, menyatukan daya, meraih asa. Beta sapa dulu Pak Apri Adu, selamat pagi.
2: Selamat pagi ke Christine, selamat tahun baru.
1: Selamat tahun baru juga Bapak Apri. Bagaimana di Baun, di Amarasi, hujan kah?
2: Ya ini hujan di Sonde Menentu. Jadi kondisi jagung yang ditanam oleh petani sudah mulai ada yang malah sudah mati gitu.
1: Baik, jadi ini ya karena kurang air. Jadi jagung ataupun tanaman lainnya, tumbuhan lainnya yang ditanam itu juga sonde bertumbuh dengan baik begitu Pak Apri.
2: Iya, yeah, benar.
1: Iya, oke. Sebelum kita tanya-tanya tentang kondisi pertanian di Baun pagi ini Bapak Apri. Bapak Apri ini kan merupakan Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan juga Sanggar Tenun Ikat. Boleh informasi sedikit kok terkait dengan ini komunitas pelaku usaha pertanian dan juga sanggar tenun ikat ini.
2: Iya. Yeah.
1: Kapan didirikan dan tujuan awalnya itu seperti apa?
2: Iya. Yeah. Baik, jadi terima kasih Kak Christine, terima kasih di Kupang dan salam sehat, selamat tahun baru untuk para pendengar Pro
1: 4
2: dari Kupang. Latar belakang dari saya mendirikan KP ke komunitas ini, memang dalam pengalaman beta selama 23 tahun urus menjadi pengurus koperasi, dan dalam perjalanan itu ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha termasuk di dalamnya petani. Sehingga beta coba bentuk ini komunitas yang beta dirikan pada 14 Juni 2020.
1: Iya.
2: Jadi setiap jam 2020 beta coba dirikan organisasi ini. Dengan tujuan utama adalah untuk melakukan pendampingan.
1: Baik.
2: Pendampingan kepada kelompok-kelompok pelaku usaha termasuk tenun ikat dan juga kelompok tani.
1: Iya. Jadi tujuan awalnya ingin memberikan pelatihan bagi pelaku tenun ikat dan juga para petani yang ada di Amarasi begitu ya Pak ya, di Baun ya. Nah, awalnya itu apakah langsung jadi, langsung sukses atau mungkin ada cerita-cerita ataupun drama-drama lain yang kalau mau dibilang sih menghambat pertumbuhan dari komunitas ini sendiri Pak?
2: Iya. Memang tantangannya dibilang cukup berat, ya karena kita yang pertama itu kita memperkenalkan salah satu cara yang mungkin bagi wilayah-wilayah lain itu hal yang biasa untuk sebuah komunitas. Tapi kalau kita khususnya di Amarasi ini komunitasnya agak rasa aneh begitu. Ini apa sih ini komunitas ini? Padahal dia sangat dalam perjalanan dia sangat membantu. Jadi tantangan itu selain dari kita yang dipercaya untuk mengurus komunitas ini, tapi juga kelompok-kelompok atau petani-petani yang ada di Amarasi Barat. Tantangan itu mereka agak belum begitu paham kira-kira apa itu komunitas dan untuk apa sih komunitas itu. Gitu.
1: Baik. Berarti mereka awalnya tidak mau tergabung begitu atau tidak mau gabung atau sebenarnya mau gabung di ini komunitas atau bagaimana Pak?
2: Iya, memang awalnya sebenarnya semangat untuk mau, mungkin rasa ingin tahu ya ini komunitas ini sehingga semangat untuk bergabung itu cukup tinggi. Khususnya awalnya pelaku-pelaku usaha perorangan, usaha mikro, itu cukup banyak. Ya, sehingga pada waktu itu saya coba membantu mereka untuk melakukan pendampingan dalam hal memproses izin usaha nomor induk berusaha nasional itu.
1: Iya.
2: Hampir 1000 lebih pelaku usaha perorangan ya untuk itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, dalam perkembangannya saya coba untuk masuk dalam sektor pertanian.
1: Iya.
2: Dan walaupun tantangannya ada, tapi ya kita tetap berusaha untuk mencoba untuk memberikan kesadaran kepada petani, penenun untuk bagaimana kita bisa bersama-sama mengembangkan usaha yang sementara digeluti.
1: Baik. Ya, dalam komunitas ini apakah Pak Apri bergerak sendiri atau mungkin ada dibantu oleh teman-teman komunitas lainnya, Pak?
2: Ya, awal kita resmikan kelompok ini, kita kukuhkan pengurusnya itu pada 14 Juni 2020 itu kita sekitar 100 orang itu.
1: Mm-hmm.
2: Dalam perjalanan ya kan namanya apa organisasi kemasyarakatan tuh,
1: iya.
2: Organisasi sosial. Jadi kita tidak ada biaya untuk membiayai semua kegiatan. Jadi semua ini adalah swadaya murni dari orang-orang yang mau berkecimpung dalam komunitas ini.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sehingga ya jujur dalam pelaksanaannya tentu ini menjadi hambatan sehingga sampai dengan saat ya kita malah tinggal sekitar 5 orang yang bergerak untuk menggerakkan komunitas ini.
1: Baik. Jadi dari ratusan menyusut sampai 5 orang ya?
2: 5 orang ya.
1: 5 orang pengurus tetap begitu Pak?
2: Iya, pengurus tetap yang... Tapi kita bersyukur sekarang kan kita sudah banyak kelompok tani itu, jadi mereka membantu kita di wilayah-wilayah.
1: Iya, baik. Jadi kalau boleh tahu Pak, sekarang untuk anggota komunitas sendiri, selain 5 pengurus ini ya, ataupun para petani yang tergabung dalam komunitas petani ini Pak, yang ada di Amarasi, itu ada berapa banyak?
2: Ya, kita kalau untuk anggota perorangannya itu banyak, tapi setelah mereka sudah melakukan, mereka lebih fokus melakukan atau memperhatikan usahanya, sehingga begitu kita kontrol, tetapi yang khusus untuk kelompok tani dan sanggar itu sampai dengan hari ini, ada 38 kelompok tani, itu kelompok tani baru ya, itu bukan bukan yang lama,
1: yeah.
2: Kelompok tani baru yang difasilitasi pembentukannya oleh komunitas ini.
1: Baik.
2: Ada 38 kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok tani ada 754 orang.
1: 500?
2: Sementara untuk ya, 754
1: orang.
2: Iya, yeah. Sementara untuk sanggar itu kan anggotanya terbatas, kita... Ada sanggarnya baru 6 kelompok sanggar,
1: iya.
2: Dengan anggotanya 75 orang. Itu anggotanya ada anggota yang pelaku, tapi juga ada anggota yang dia sebagai orang-orang yang dibina. Jadi yang belum tahu menenun,
1: iya.
2: Mereka dipakai untuk sebagai muridnya begitu untuk sanggar.
1: Baik, itu yang dilakukan di Sanggar Tenun ini memberikan pelatihan begitu Pak? Atau mungkin, silakan.
2: Itu sama dengan kelompok-kelompok tani, kita melatih atau memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Ya. Contoh kalau di Sanggar itu kita memanfaatkan anggota yang sudah pakar dalam menenun, mereka berbagi kepada yang belum tahu, jadi muridnya kan ini sanggar kan?
1: Iya kalau, betul.
2: Jadi ada pelatih, ada yang dilatih begitu.
1: Betul sekali.
2: Termasuk kita pakai apa kan target sasaran kita kan untuk supaya ya kalau orang-orang tua yang sudah lanjut usia kalau tidak ada lagi kan ada yang melanjutkan begitu kan? Nah, jadi
1: betul.
2: Itu yang kita tujuan kita sehingga saya selalu mendorong mereka untuk jangan hanya kelompok saya, tapi bentuk dalam bentuk sanggar.
1: Iya.
2: Sehingga dia menjadi tempat untuk belajar dan mengajar begitu.
1: Baik. Iya, baik. Pak Apri, nanti kita akan lanjut lagi untuk tanya-tanya terkait dengan kelompok tani ini ataupun komunitas pertanian ini dan juga sanggar tenun ikat yang ada di Baun ya, setelah jeda berikut ini.
2: Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Sahabat Komatiga Mega Heart Suara Budaya NTT masih di obrolan Akamsi dan masih beromong tentang kelompok tani menyatukan daya meraih asa. Bersama narasumber ketong ada Bapak Aprianus Adu, Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan juga Sanggar Tenun Ikat NTT. Bapak Apri masih bersama Pro 4.
2: Iya, siap, Christine.
1: Iya, Pak Apri. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa ada Sanggar Tenun Ikat, ya. Nah, kalau berdasarkan apa yang Bapak jelaskan tadi, dikatakan bahwa tujuan utama pembentukan dari Sanggar adalah untuk melestarikan Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang dilakukan oleh Sanggar Tenun Ikat di Baun ini, ya, dengan selain memberikan pelajaran ataupun memberikan materi terkait bagaimana cara untuk menenun, mungkin ada hal-hal lain lagi seperti produksi dan juga pemasaran tenun ikat khas dari Amarasi, Pak.
2: Ya, baik, sebelum ke situ saya sedikit kasih gambaran bahwa sanggar yang saya bentuk ini kan sebenarnya ini para penenun-penenun yang sudah lama bergelut di dunia tenun itu, sehingga beta coba kumpulkan mereka untuk bisa ada dalam satu kelompok. Nah, memang setelah kita kumpulkan beberapa masalah kan mereka sampaikan. Yang pertama itu mereka punya kendala pada modal, kemudian juga waktu untuk melaksanakan kegiatan usahanya itu, kegiatan penuhnya. Kemudian yang paling penting itu pada pasaran, kemasaran. Sehingga untuk modal itu kan komunitas yang beta bangun ini, beta bangun kemitraan dengan semua pihak yang terkait yang nanti bisa menjawab kebutuhan. Contohnya dengan Bank NTT. Jadi kita dengan Bank NTT kita hubungkan para pelaku usaha dengan Bank NTT untuk memanfaatkan pinjaman merdeka yang mana itu tidak ada bunga dan seterusnya. Nah, kemudian untuk produksi, ya, kita selain kita memberikan motivasi untuk mempertahankan budaya Amarasi, tapi kita juga mendorong mereka untuk ikuti perkembangan sekarang, kan. Nah, kalau yang asli, tenun asli itu kan kerjanya cukup lama. Nah, sementara untuk yang modern sekarang itu kan tidak terlalu lama. Sehingga kami coba untuk memotivasi mereka untuk selain kita berpikir untuk mempertahankan budaya, tapi kita juga berpikir untuk bisnis. Jadi kalau mau bisnis berarti produknya harus cepat. Kita bisa ditunggu sampai lama-lama gitu.
1: Iya, biar ada perputaran dana, ya. Modalnya itu harus tetap berputar begitu, Pak, ya.
2: Iya, iya. Iya. Sementara untuk pemasaran, kita sudah di komunitas ini sudah ada galeri, kan.
1: Iya.
2: Galeri yang mana menampung semua produk pelaku usaha, baik itu usaha berperangan, berwaktu sanggar, mungkin berupa keripik pisang, ajar goreng, dan juga hasil tenunan.
1: Baik.
2: Nah, sehingga ini kita sudah pernah ikut Festival Desa Binaan Bank dan kita masuk dalam juara favorit. Cuma soalnya di situ, ya, kita punya produknya ini belum ditata dengan baik, sehingga terkadang kita tidak bisa menjawab permintaan itu.
1: Baik.
2: Untuk pasaran itu tidak terlalu sulit karena itu sudah ada. Sudah ada galeri, tapi selain ini galeri belum dimanfaatkan, tapi mereka juga menjual langsung. Kebiasaan di sini kan kadang orang pesan baru mereka bikin.
1: Jadi memang sebenarnya Sanggar Tenun Ikat ini sudah ada outletnya sendiri sudah ada galerinya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Dan memang ya yeah. Yeah, bagaimana?
2: Ya yeah, dia bukan hanya untuk apa tenun tapi juga untuk semua produk begitu. Mm. Untuk galeri semua produk yang produk-produk apa inovasi juga ada di sini.
1: Baik. Yeah. Dan semua ini dikelola oleh Sanggar Tenun Ikat binaannya Pak Apri ini atau?
2: Iya. Yeah. Itu untuk galerinya di sekretariat komunitas ini. Kita tempatnya di sini. Yeah. Jadi mereka habis kerja, mereka datang antar ke sini. Kita bantu untuk menjual produk mereka.
1: Baik, baik. Jadi kalau untuk pertanian ataupun untuk Sanggar Tenun Ikat sendiri itu sudah ada. Sudah jelas ya, sudah pasti untuk pemasarannya kemana yeah. Begitu ya Pak ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah.
1: Berarti sudah terlalu susah lagi untuk cari pembeli.
2: Iya. Hanya itu sudah kesulitannya yeah. Di produk. Produk yang kurang. Karena kekristian kita di sini ini kan kerjanya belum fokus.
1: Oh iya.
2: Ya, kita kalau dibilang petani atau penenun. Ya kita masih kegiatannya masih serba usaha. Belum fokus. Ya, iya, jadi ketika komunitas ini kita bangun. Salah satu bentuk pendampingan yang kita lakukan adalah kita memberikan bimbingan teknis, kita motivasi untuk mari kita mulai pada fokus pada produk kita. Jadi kalau kita mau tenun berarti fokus kita pada tenun. Kegiatan yang lain itu hanya sampingan gitu. Sama apa, juga di bidang pertanian.
1: Baik. Apa mungkin karena ada kekhawatiran dari anggota komunitas bahwa kalau mereka hanya fokus pada satu bidang saja atau pada satu mata pencaharian saja, takutnya ini tidak akan bisa memenuhi dong punya ini Bapak, kebutuhan keluarga yeah. Ataupun kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Iya, yeah, realitanya begitu ini Ibu Kris. Kalau kita turun ke petani, ya itu yang mereka sampaikan.
1: Iya.
2: Ya bagaimana kita mau fokus, sementara kita harus makan hari-hari.
1: Iya, betul.
2: Nah, ya sehingga yang kita motivasi itu fokus dalam hal ini bukan berarti kita melepaskan kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Begitu. Mm-hmm. Tapi kalau kita mau berpikir untuk masuk dalam dunia bisnis,
1: iya.
2: Berarti ada satu produk atau satu kegiatan usaha yang menjadi fokus perhatian kita.
1: Iya.
2: Kalau kita masih pakai sistem serba usaha ya, kita tidak tahu mana yang menjadi usaha atau apa kegiatan usaha yang lebih menghasilkan banyak uang gitu.
1: Ya. Iya iya. Jadi mungkin ada target ya, kira-kira sebulan ataupun satu minggu itu menghasilkan berapa produk begitu ya Pak?
2: Ya kalau untuk gerakan pendampingan ini Kak Kristin, kita kan tahun 2023 itu kita masih fokus pada bagaimana kita merubah pola pikir.
1: Yeah.
2: Ya, karena jujur petani maupun penenun ini mereka belum paham kelompok tani itu apa sih?
1: Oh,
2: atau kelompok sanggar itu kira-kira apa? Apa hanya tempat untuk kumpul-kumpul biasa saja gitu. Nah ini yang membuat banyak hal yang menjadi tujuan mereka tidak tercapai.
1: Iya, iya.
2: Mulai dari itu sehingga tahun 2024 ini pada tanggal 18 Desember tahun lalu itu kita sudah rapat bersama para kelompok pengurus kelompok tani, kelompok sanggar.
1: Iya.
2: Untuk tahun 2024 ini kita sudah mulai fokus pada produksi.
1: Baik.
2: Contoh kalau misalnya untuk petani, ya dia di kelompok-kelompok ini harus ada produk unggulan. Misalnya kalau dia mau usaha cabai, artinya usaha produk cabai itu mendominasi.
1: Yeah.
2: Kegiatan tanam sayur yang lain itu dia tetap ada, tapi cabai itu yang akan menjadi mendominasi apa kelompok tersebut, satu tomat dan lain-lain. Yeah. Kita perlu memulai, sehingga kita sudah buat jadwal untuk dari Januari sampai Maret kita mulai kunjungi untuk melakukan persiapan bersama-sama dengan kelompok.
1: Baik. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi di 2024 ini kelompok tani maupun para pelaku usaha untuk tenun ikat ini juga diajarkan untuk lebih fokus lagi begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Iya,
2: ya. Kita di Amaras ini kan, kalau kita usaha Amaras Barat ini kan, kita belum ada produk unggulan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau kita undang pejabat misalnya untuk datang ke sini, kita mau unggulkan apa begitu. Kan harus seharusnya ada produk unggulan.
1: Iya.
2: Kalau pisang kelapa itu kan itu dari nenek moyang kita, tapi untuk sekarang ini kan ya tidak ada produk unggulan, semua masih apa serba usaha begitu yang tadi
1: betulnya. Baik, jadi ingin kalau mau dibilang dengan adanya sanggar tenun ikat ini ingin dijadikan sebagai produk unggulan dari Amarasi begitu Pak?
2: Iya, tapi apa tetap untuk apa hasil tenunan dari yang lain-lain tetap kita pakai. Kita berharap nanti Kak Kristin melalui sanggar ini nanti ada inovasi-inovasi produk dari produk yang ada ini. Mungkin dari hasil tenunan itu bisa bikin berupa dompet atau apa.
1: Jadi dimodifikasi sarung, begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Jadi bukan hanya sekedar menenun dan dijual kain tenun, tapi dijual dalam bentuk mungkin sudah jadi dompet, tas, sepatu mungkin
2: sama,
1: ya?
2: Iya, sama juga dengan produk pertanian. Karena kita sudah, contoh di sini Kak Kristin, contoh kelapa kan kita sudah, bukan jual kelapa saja, tapi ada yang sudah olah jadi PCO begitu.
1: Oh iya.
2: Atau jahe. Kita punya produk unggulan di galeri sini, di komunitas ini, salah satunya jahe.
1: Jahe? Nah,
2: itu
1: jahe apa nama Pak?
2: Itu kan yang namanya jahe. Jahe itu di bahan bakunya dari jahe.
1: Oh.
2: Nah, waktu lalu kan jahenya itu kan dibeli di pasar. Nah, sekarang tidak. Jahe ini dibeli dari anggota kelompok tani itu sendiri.
1: Baik.
2: Jadi kita mulai itu sehingga jangan kita tanam jagung, kita langsung jual jagung. Tapi tanam jagung bisa diolah untuk produk yang nilai jualnya lebih tinggi. Itu yang kita coba gerakan sekarang.
1: Baik, kreatif sekali ya komunitas ini ya. Jadi bukan hanya jual produk mentahan saja, tetapi yang sudah diolah begitu ya Pak ya?
2: Iya. Iya, karena Kak Kristin, ini kan betul sedikit kasih ini.
1: Iya.
2: Kalau dulu itu kan bicara tentang UMKM itu kan itu hanya ada di koperasi.
1: Betul.
2: Tapi untuk sekarang kan di Kementerian Pertanian juga sudah bicara tentang UMKM.
1: Iya.
2: Nah, contohnya itu kalau kita sudah ada produk unggulan misalnya tomat atau lombok, ya ke depan nanti dia akan jadi industri rumahan.
1: Baik.
2: Nah kalau secara industri rumahan itu kan sudah ada intervensi dari Kementerian Pertanian untuk membantu peralatan-peralatan. Ini yang kita tangkap ini untuk kita. Nah ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari.
1: Betul. Kan? Jangan sampai kita minta bantuan ataupun mendapatkan bantuan, tapi kita sendiri belum siap begitu ya Pak ya untuk menerima bantuan itu.
2: Iya, benar.
1: Kan seperti sia-sia sekali ya. Baik.
2: Itu yang terjadi selama ini.
1: Dan itu yang mau dirubah oleh komunitas ini ya Pak ya?
2: Baik.
1: Ya, dan Pak Apri, kalau bicara soal pertanian, kan seringkali orang mengeluh, ini hasil panen kurang bagus, apalagi sekarang kan ketong lihat bahwa cuaca, air sudah ada, hujan juga kurang ya Bapak. Nah untuk mensiasatinya, itu biasa komunitas ini melakukan apa gitu untuk mensiasati kondisi alam yang kurang mendukung untuk hasil panen ataupun hasil tanam.
2: Ya, jadi seperti yang tadi Beto bilang, bangun kemitraan itu salah satu strategi yang bagi Beto sangat membantu. Ya, karena jujur kita di petani ini kan pemahaman kita ini sangat masih rendah. Ya, penyakit ini muncul kita tidak tahu obatnya apa, padahal setelah kita ikut seminar-seminar, kita datangkan orang-orang para peneliti, kita ternyata justru banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai, kita olah untuk dijadikan sebagai pestisida atau pupuk.
1: Iya, iya.
2: Itu yang kita sementara apa, karena ya sekarang kita masih diperhadapkan dengan itu penyakit.
1: Mm-mm.
2: Nah, jujur dengan Kak Krisin, beta ini bukan petani yang ini, beta bergerak di bidang wirausaha, tapi untuk di pertanian beta hanya masuk di sektor peternakan, perikanan.
1: Yeah, nah,
2: tapi untuk pertanian tanaman hortikultura dan lain-lain tidak terlalu ini, sehingga sangat minim itu pengetahuan itu, sehingga solusinya harus melakukan mitra kerja. Salah satunya kita bermitra dengan Politani. Jadi Politani itu setiap tahun itu kita dapat mahasiswa untuk selain mereka belajar, tapi juga mereka mengajar kita tentang apa yang mereka sudah dapat di sana.
1: Baik-baik, seperti itu ya. Nah, masalah air nih, biasanya disiasati dengan apa, Pak Apri?
2: Ya, kalau masalah air, beta banyak jalan ke Christine. Ini yang beta selalu kasih motivasi, ada satu, ada wilayah-wilayah yang tidak ada air, tapi dia bisa menghasilkan uang yang banyak karena dari usaha di bidang pertanian. Nah, jadi beta bilang kalau begitu, soalnya bukan di air, tapi motivasi kita untuk itu. Apa kita sudah, kalau sudah berpikir bisnis, Kak Christine, berarti kita tidak bisa bicara masalah air, karena air bisa kita beli. Kan sistem pertanian sekarang kan ada yang hemat air. Nah, kita beli satu tangki, kita bisa pakai untuk apa, siram kita punya tanaman dan lain-lain. Tapi kita juga menjadikan masalah-masalah itu, masalah khususnya masalah air untuk kita bekerja sama dengan pemerintah untuk kita minta bantuan mesin air atau mungkin sumur bor dan tapi kan sekarang ini Kak Krisin kan bantuan pemerintah tidak bisa di perorangan.
1: Iya, betul, kelompok ya.
2: Harus kelompok, jadi harus ada kelompok tani. Sehingga kita dampingi mereka ini untuk itu.
1: Iya. Berarti di komunitas pelaku usaha pertanian untuk para petaninya ini menggunakan sistem irigasi tetes begitu, Pak ya, biar lebih hemat air.
2: Di sini belum, Kak Kis.
1: Oh, belum.
2: Di sini belum. Belum, tapi ini pengalaman yang kita lihat di luar wilayah Amerasi itu yang kita coba kasih motivasi kepada mereka. Tahun ini baru kita mulai, Kak Kis. Malah satu sistem ini ya, karena kita punya anggota kelompok tani. Ada beberapa orang yang punya pengalaman pertanian di Malaysia, Singapura.
1: Oh iya.
2: Dan mereka setelah menceritakan kepada beta bilang ya, kita tahun ini kita sudah mulai uji coba.
1: Iya.
2: Contoh sistem KM itu. Kita ada satu sistem pertanian yang di musim hujan kita bisa tanam sayur dan kita bisa jual sayur di musim bulan-bulan Desember.
1: Oh iya, seperti itu. Ini kayaknya Ketong harus langsung lihat ini ya, biar Ketong juga bisa tahu sistemnya seperti apa ya. Karena kayaknya menarik gitu ya, Pak ya.
2: Ya, kita berharap nanti setelah tahun ini kita sudah mulai terapkan, kita akan minta dari RI Kupang, dari lain-lain bisa datang meliput. Karena ini hal yang baru.
1: Iya, betul sekali. Iya. Dan ini bisa menjadi contoh buat para petani yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mungkin selama ini mengeluhkan hal yang sama ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Baik. Iya, Pak Apri, Ketong juga sudah berada di penghujung obrolan kita, di obrolan Akamsi pagi ini. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Mungkin harapannya untuk para petani ataupun untuk para penenun, khusus yang ada di Amarasi Barat.
2: Iya, memang harapan beta dari gerakan komunitas ini, kita berharap ada perubahan, ada terjadi perubahan pola pikir dan pola hidup dari para petani. Dari berpikir konsumtif bisa mulai secara perlahan-lahan mulai berpikir bisnis. Jadi yang kedua ya, harus ada peningkatan ekonomi keluarga dari kegiatan usaha kita. Nah, kalau untuk ada peningkatan berarti kita harus fokus pada produk mana yang harus kita lakukan.
1: Baik.
2: Yang terakhir dari saya ya, harus ada semangat kerjasama dan sama-sama bekerja supaya kita bisa mencapai tujuan. Dan yang terakhir yang kita mau sampaikan kepada kita semua bahwa tugas petani itu hanya satu sebenarnya.
1: Iya.
2: Menjaga, merawat, dan mengurus iya. apa usaha pertanian kita atau peternakan atau peternakan.
1: Baik.
2: Barangkali itu dari saya tadi.
1: Dan yang satu memasarkan begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pagi ini.
2: Ya, terima kasih Kak Christine. Semoga ada kesempatan lain lagi kita bisa berbagi karena ini banyak hal yang bisa kita ceritakan bersama.
1: Benar sekali ya. Terima kasih Pak Apri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, itu dia ya ketempunya obrolan di pagi ini bersama dengan Ketua Komunitas Pelaku Usaha Pertanian dan Sanggar Tendun Ikat, Bapak Aprianus Adu ya. Dan yang pasti seperti disampaikan bahwa sudah saatnya ketong semua ya merubah pola pikir kita dari yang konsumtif menjadi pola pikir bisnis.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memperkuat dan memperkenalkan identitas daerah melalui program City Branding. Ini langkah sebagai upaya untuk kasih kenal budaya dan produk unggulan yang bisa dukung promosi pariwisata dan ekonomi kreatif. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, pada Rabu 10 Juni bilang mau bangun identitas Kota Kupang yang mampu memperkenalkan potensi daerah, budaya, produk dan unggulan, serta karakter masyarakat kepada publik. Kuliner dan tenun ikat yang menjadi ciri khas Kota Kupang dikatakan bisa bikin promosi sebagai produk unggulan daerah. Beralih ke informasi berikut, SMK Pantai Baru menghadirkan berbagai tanaman unggulan dalam Festival Keluarga Malole. Produk tersebut berasal dari praktek siswa jurusan pertanian. Tanaman yang dipamerkan terdiri atas hortikultura dan perkebunan, dan kehadiran produk tersebut menarik perhatian pengunjung festival. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Peta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, bapak-bapak, saudara kakak nyong deng kakak nona, kalau ketong dengar nama Brebes di Jawa Tengah, mungkin yang pertama kali terlintas di ketong pikiran itu adalah dia pun telur asin dan dia pun bawang merah. Tapi ternyata bapak-bapak, saudara, di ini Brebes di Jawa Tengah nih ternyata juga punya kuliner unik yang mulai banyak dikenal masyarakat, yaitu kerupuk bandeng atau kerupuk tulang bandeng. Seperti apa kerupuk itu? Ini kerupuk ini dia lahir dari kreativitas masyarakat Brebes dalam mengolah ikan bandeng. Kalau biasanya tulang atau duri ikan tuh kita anggap sebagai limbah, masyarakat setempat tuh justru olah dia tuh jadi cemilan yang gurih dan renyah. Duri ikan bandeng dong bersihkan terlebih dahulu, terus dipresto sampai lunak, dicampur dengan tepung dan bumbu pilihan. Abis itu dong jemur dolo sebelum dong goreng jadi kerupuk yang siap dinikmati. Terus yang buat ini kerupuk bandeng menarik nih bapak-bapak, saudara, bukan hanya dia pun rasa gurih tapi juga dia pun nilai inovasi. Ini produk nih akhirnya juga menunjukkan kemana bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan ini dapat diolah jadi makanan bernilai ekonomi. Jadi soalnya heran ya bapak mama bapak saudara kalau kerupuk tulang bandeng nih sekarang sudah jadi salah satu oleh-oleh khas Brebes yang banyak dicari wisata.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Heh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Mama, bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona, hari Sabtu begini di akhir pekan nih biasa kan ketong supikir toh. Mau masak apa ya? Hidangan menu apa ya yang Sonde itu-itu sa atau yang Sonde bikin orang rumah tuh bosan. Nah, kali ini ketong akan kenalan nih dengan salah satu makanan khas dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, yaitu dorokdok. Ini nih makanan tradisional Bapak Mama Saudara, tapi dia sudah jadi identitas kuliner masyarakat Garut, terus sudah dikenal luas sebagai oleh-oleh favorit para wisatawan. Nah, dorokdok ini dia juga kerupuk ya. Tadi ada kerupuk ikan bandeng, ini kerupuk kulit yang umumnya dia dibuat dari kulit sapi atau kerbau. Nah, nama dorokdok berasal dari bunyi renyah yang terdengar saat ini kerupuk nih dikunyah, yaitu dok dok dok dok. Drak drak begitu kok maksudnya. Ini tekstur tuh garing, terus diperasa juga gurih dan bikin ini makanan ini digemari oleh berbagai kalangan. Proses pembuatan dorok dok cukup panjang Bapak Mama Saudara ya. Jadi siap waktu ya lama. Dan pastinya butuh ketelitian karena ini kulit sapi. Dia dibersihkan dulu ya pastinya, terus dia direbus, dibumbui, habis itu jemur dulu sampai kering sebelum akhirnya digoreng sampai mengembang sempurna. Nah, gara-gara proses panjang itu Bapak Mama Saudara akhirnya menghasilkan kerupuk yang renyah dengan dia pencita rasa yang sulit ketong temukan di cemilan lain. Selain dinikmati sebagai cemilan, dorok-dok ini sering juga dijadikan pelengkap berbagai makanan kayak kata makan bakso atau mie ayam. Karena dia juga punya daya simpan yang cukup lama, makanya cocok dijadikan buah tangan juga atau oleh-oleh khas Garut. Dan sampai ini saat, dorok-dok ini tetap jadi salah satu ikon kuliner yang membanggakan masyarakat Garut ya, dan pastinya turut memperkaya koleksi atau kazana makanan tradisional di Indonesia.

0: pogobau kami sama sawarmu. Naku, ana ubo limo da, mata nora kateni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi, dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

0: Tuhan, kenapa, harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 dari Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Sete Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada Jumat 12 Juni kemarin. Pelatihan yang difokuskan pada pembuatan abon ikan dan bakso ikan ini diikuti oleh dua kelompok binaan, yaitu kelompok Babotek dan Takubesi. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari peserta yang didominasi oleh kaum ibu. Ketua kelompok Babotek, Versina Santos, mengaku pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. Menurutnya, dukungan pemerintah sudah hanya berhenti pada pelatihan, tapi juga menyentuh aspek legalitas usaha.

Tenggara, Pulau Adonara, Desa Nilerereng, Kecamatan Ileboleng, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Larantuka, Bapak Mama Basodara harus menyeberang ke Pulau Adonara menggunakan jasa perahu motor. Biaya sewa perahu motor sangat terjangkau dan ramah di kantong. Kurang lebih waktu tempuh 2 jam untuk bisa sampai di tempat wisata Pantai Watotena. Demikian berita Pro 4 dari Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Maba. Saudara selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini, di akhir pekan kali ini. Beta Christine akan menemani Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Dan yang pasti di ini siang rangkaian informasi Kotong akan hadirkan buat Bapak Mama Bas, saudara dong ya. Dan juga nanti di obrolan teras UMKM Kotong akan bahas bersama-sama bagaimana usaha dari Kakak Hendrianus Seribu untuk merintis usaha keripik dan juga cucur Musa Belo. Kira-kira suka dukanya seperti apa dalam merintis usaha ini, ya tantangannya seperti apa, dan juga jalan keluar yang dicari sehingga usaha ini terus berlanjut ya. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi nanti bisa tanya-tanya di Kakak Hendrianus Riwu ya, terkait dengan bagaimana Kakak Hendrianus ini merintis usahanya.

0: atau setiap hari. Kalau hari Minggu itu setelah saya bergabung adalah 100, 200, 300 ribu begitu. Yeah. Dan kadang juga tidak tentu juga.
1: Baik, baik, baik. Kalau pada saat berjualan sendiri ya, pada saat berjualan di rumah dan belum tergabung ataupun bergabung dengan TBM Gading Taruna ini, omset yang didapat sedikit begitu kakak ya, ataupun penjualannya sedikit ya. Tadi kakak bilang ada bantuan untuk promosi begitu. Itu seperti apa biasanya kakak? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Kalau itu ya belum ini apa, belum terlalu ini apa saya pakai untuk promosi, kecuali hanya ini lewat ini grup RW, RT, RW saja.
1: Baik. Nah,
0: dan keluarga saja.
1: Baik. Iya, tapi memang sudah ada perubahan yang dirasakan ya ketika gabung dengan TBM Gading Taruna, dan juga sebelum gabung bahwa merasa bahwa oh ini semakin sangat terbantu begitu kakak.
0: Iya, bila bisa dibilang begitu kakak.
1: Iya. Jadi selain membantu untuk mempromosikan, adakah bantuan-bantuan lain yang didapati begitu atau dirasakan oleh kakak Yanus? Silahkan bisa diceritakan kak.
0: Iya, belum. Sejauh ini belum ada. Hanya kami dari modal sedikit, kalau mungkin tidak ada modal juga kami tidak ambil bagian juga setiap hari minggunya.
1: Baik. Iya, tapi kan tadi kakak cerita bahwa baru 2000

0: U23 ya, gabung dengan TBM Gading Taruna ini. Dan sebelumnya memang sudah usaha sendiri begitu kakak di rumah, itu tahun berapa dan apa yang membuat kakak itu tertarik untuk bikin usaha begitu kak? Silakan.
1: Iya, waktu ini apa, waktu COVID itu hari, saya tidak ada kerjaan lagi, dan memang selama ini saya tidak ada kerjaan, jadi ya terpikirlah untuk kami memulai itu. Dan waktu mulai adalah tetangga-tetangga di bagian sini juga yang pertama kali menjadi pelanggan kami. Dan mereka setiap harinya datang cari kan. Jadi setiapnya harinya harus kami siapkan, harus kami bikin supaya tidak mengecewakan mereka. Baik. Itu saja.
0: Jadi setiap hari itu ada, dimulai waktu COVID, berarti 2020 ya kakak ya?
1: Ya, 2020.
0: Sulama berarti, hampir jalan 6 tahun ada usaha kakak ini?
1: Iya, hampir jalan 6 tahun, tapi dengan secara manual saja karena pemasaran online di bagian Belo juga belum bisa pemasaran online. Jadi hanya kami lewat apa saja, lewat Facebook, apa bisa lah. Instagram bisa.
0: Nah, kakak, ini kan kalau sejak dulu ya, pemikiran masyarakat kita adalah kalau buat yang namanya jajan seperti cucur, keripik atau kue-kue itu urusannya yang paling jago adalah mama-mama atau kakak-kakak nona dong. Kalau laki-laki ya promosi untuk penjualan. Tapi memang awalnya kakak ini, kakak Yanus sudah punya basic, mungkin sudah bisa lah buat kue atau buat keripik begitu kakak, atau memang awalnya belajar begitu, belajar otodidak begitu, lihat-lihat di YouTube atau lihat-lihat di kanal-kanal begitu kak, channel-channel lain, channel-channel kuliner begitu.
1: Iya, bisa dibilang otodidak ya kak, jadi otomatis ya kita mungkin belajar juga dari YouTube atau lihat cara kerja di YouTube, dan juga dibantu oleh istri juga. Pertama istri juga yang mau mulai, jadi saya hanya juga bantu-bantu saja juga.
0: Baik.
1: Nah, lama-kelamaan ya ini apa sudah terbiasa, jadi setiap hari saya ambil alih karena ini istri ada ini mengajar PAUD. Honor di PAUD.
0: Iya. Ya. Baik.
1: Jadi kalau dia sudah pergi ke PAUD ya saya alih.
0: Bagi tugas ya, istri mengajar, kakak Yanus buka usaha sendiri begitu ya kakak ya?
1: Ya, sendiri. Seperti ada orang apa pesanan, saya yang handle lah.
0: Baik. Iya. Dan itu untuk proses belajar membuat cucur dan juga keripik cukup lama kah? Sekitar mungkin ada 2 bulan atau hanya ya belajar ini malam, besok pagi sudah bisa tancap gas untuk jual?
1: Tidak juga kakak, ada dia punya kendala juga kadang, dia tidak seperti cucur ini, kadang dia tidak terbentuk seperti ini kecucur pada umumnya. Ada juga yang gagal gitu, jadi juga keripiknya juga ada yang gagal juga, jadi ada yang keras, ada yang ini apa, tapi sekarang sudah agak membaik, sudah lumayan lah, jadi sudah terkenal oleh umat yang ada di Belo sini. Jadi juga mereka kalau ada ibadah, mereka bisa pesan.
0: Baik. Itu berapa lama kakak Yanus mempelajari adonan ya, ataupun resep buat cucur dan juga keripik yang pas, yang wah ini rasanya su mantap ini supaya su bisa jual, itu berapa lama, butuh waktu berapa lama kakak?
1: Tidak tentukan waktunya sih, tapi diulang-ulang saja, dikerjakan ulang-ulang, mungkin ini kita lihat mungkin ini yang kurang, gula airnya kayak yang kurang atau terlalu banyak ini tepung berasnya atau ini apa terlalu banyak tepung terigunya, itu saja yang diulang-ulang, yang di Kurang lebih 2-3 bulan lah itu hari. Dan kalau ini apa sekarang kan kita sudah tahu dia pun takaran-takaran, jadi tinggal kita bikin saja, itu sudah tidak lama lagi.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu, sudah dapat dia punya adonan, takaran adonan yang pas, tinggal pakai yang itu ya kakak ya. Iya, dan awal mula untuk mempromosikan cucur dan juga keripik ini, apakah dijual langsung di depan rumah? Biasa kan kalau kotong baru mulai buka usaha, memanfaatkan halaman rumah dulu untuk jual kotong punya produk usaha ini kakak. Atau mungkin kakak langsung taruh gerobak di pinggir jalan sore-sore atau siang-siang orang datang untuk beli. Silakan kakak.
1: Iya, pertamanya istri yang ini apa jalan ke tetangga, berapa tetangga di sini. Jadi ini apa, jadi mereka bilang enak ina. Seperti itu. Jadi mereka setiap hari datang di rumah, ada datang beli cucur, jadi otomatis ya ini apa, setiap hari kami bikin dan juga kami taruh hanya meja di depan kakak.
0: Oh iya.
1: Meja di depan rumah begitu, karena gerobak tidak ada. Jadi meja hanya sekarang juga kami taruh di atas meja. Nah, begitu saja.
0: Iya. Satu hari itu habis berapa piring? Kan biasanya kalau cucur yang kotong tahu, yang beli biasanya kotong sering beli di Waisau itu dong pakai takaran piring begitu ya kakak ya. Itu satu hari itu berapa piring yang habis kak? Kalau dulu ya?
1: Iya, kalau saya di sini hanya ini. Ini kan kita jual di sini 1.000 ya kak. Jadi ini apa dibikin 50.000. Kalau yang kemarinnya habis 50.000, besoknya saya coba lagi kayak 70.000 atau 100.000 seperti itu. Kalau ini apa, kalau memang mungkin ada pelanggan yang banyak datang, 100.000 bisa habis. Atau kalau tidak ada juga mungkin 100.000-nya tidak habis juga.
0: Baik baik. Kalau tidak habis itu dibagikan lagi ke tetangga atau?
1: Iya, dibagikan saja kepada tetangga. Karena kan mungkin kalau kita kasih besok ya mungkin dia sudah agak keras begitu.
0: Berarti ini ya,
1: kakak, setiap hari harus ini apa bikin baru supaya ya.
0: Berarti kakak Yanus tetap menjaga kepercayaan kualitas begitu ya, sehingga
1: iya.
0: Langsung masak, langsung habis, tidak disisahkan untuk besok begitu kakak ya.
1: Iya, tidak disisakan untuk besok. Kadang mereka juga tidak mau yang dingin kan, ya, kadang yang panas-panas ya apa. Kadang mereka begitu, jadi ya ini pagi-pagi mereka datang waktu kami masih goreng pun ini apa mereka tunggu.
0: Baik baik. Bisa dibilang bahwa sutunggu memang di depan kompor ya.
1: Iya, begitulah kak.
0: Iya iya iya. Karena memang orang suka dengan ini cucur. Nah kalau keripik sendiri kakak, itu keripik juga buat berdasarkan pesanan atau setiap hari ada begitu?
1: Setiap hari juga ada keripiknya juga ada. Kalau ya pas habis juga ada juga yang tidak ada. Jadi kayak umpamakan ini hari kan hari Sabtu, besok kan kita harus jual, jadi ini hari atau ini apa kemarin Jumat Sabtu kami sudah mulai bikin keripiknya begitu. Kan otomatis ya, kalau itu seperti beli satu tandan pisang, mungkin dia punya hasil adalah satu toples besar seperti itu. Mungkin ada sisa juga lah yang dari hari Minggu itu, jadi selama berapa hari, selama 4 hari dari hari Senin sampai hari Kamis itu kita usahakan jual yang itu saja, dan ini hari Jumat Sabtu kita produksi baru lagi untuk hari Minggu nanti jual.
0: Iya. Dan untuk menjual di rumah juga kak, atau mungkin dititipkan ke kios-kios atau warung-warung kecil begitu kakak?
1: Iya belum. Ini apa kalau kayak warung-warung kami belum ini apa belum bisa titip. Soalnya juga mungkin kami modalnya kecil juga dan juga takutnya juga tidak laku nanti terlalu lama juga di kios. Jadi kami tidak ini apa ambil untuk menitipkan di kios-kios.
0: Baik, baik. Jadi memang di rumah dan juga kalau ada yang pesan begitu, atau mungkin hanya khusus di pada saat hari Minggu setelah ibadah, setelah misa baru dijual begitu kakak?
1: Nah, kalau di rumah ya setiap hari ada sedikit-sedikit saja. Yang sisa hari Minggunya kami boleh jual itu keripik. Kalau cucurnya setiap hari kami bikin produksi lah seperti itu.
0: Baik, baik, baik. Ya, jadi ini ya tetap setiap hari ya kakak ya. Berarti ya, hanya porsinya yang ditambah di hari Minggu.
1: Iya, porsinya saja yang ditambah di hari Minggu.
0: Iya. Berarti ini kalau mau dibilang dia punya harga dia tetap sama hari Minggu atau mungkin ada perbedaan harga kan? Bisa begitu ya. Karena hari libur
1: tetap
0: jadi
1: sama, kakak,
0: tetap sama. satu potong ya, seribu.
1: Sama seribu. Takutnya iya. Takutnya juga ini apa toh?
0: Iya.
1: Orang tidak mau beli.
0: Betul.
1: Pernah juga kan ini waktu ini apa mau ada mau apa itu krisis ini yang baru-baru.
0: Iya.
1: Karena jual ini apa 45 ribu. Kadang mereka tidak mau. Jadi dikembalikan lagi ke harga normal ke biasanya.
0: Betul ya.
1: Ini apa 5 ribu, 10 ribu gitu.
0: Baik. Jadi tetap 1.000 ya. Orang sudah mau naik harga.
1: Iya. Itu sudah.
0: Walaupun
1: kalau keripik ya memang kami bungkus di ini apa?
0: Iya.
1: Di plastik yang apa itu yang ukuran 5.000 yang yang setengah kilo setengah kiloan kalau gula pasir itu sebesar begitu.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi kami bungkus itu untuk 5.000 rupiah.
0: Oh 5.000 yang ukuran kayak plastik setengah kilo gula ya?
1: Iya setengah kilo gula pasir itu.
0: Baik baik. Tapi kakak sendiri rugi kok, kan orang bilang sekarang bahan serba naik semua. Terus sonde kasih naik harga dengan harga yang sama begitu.
1: Memang rugi sih sebenarnya, tapi ini apa? Kami takut. Kami menjaga ini apa saja pelanggan yang biasa beli, takutnya mereka tidak mau beli lagi begitu. Jadi untung sedikit tidak apa-apa. Yang penting ada kerjaan setiap hari lah.
0: Baik. Intinya ada pemasukan tiap hari ya.
1: Ya, ada masukan, ada kerjanya juga.
0: Iya. Oh, jadi ada kesibukan lah. Tapi agak sedikit berbeda kakak Yanus punya prinsip. Orang kan di mana-mana yang namanya usaha dong maunya tuh untung lebih banyak ya. Tapi kalau kakak Yanus yang penting beta berusaha dulu, beta ada aktivitas begitu.
1: Itu mungkin kalau ini apa kalau kita ada sewa tempat atau apa ya mungkin bisa dikasih naik seperti itu, tapi ini kan rumah sendiri, halaman rumah sendiri, jadi mungkin kami juga tidak pikir sampai di situ lagi. Yang terpenting kita bisa ini apa saja ini bisa jual, kita bisa kerja dan juga kita bisa memuaskan kita punya pelanggan setiap hari.
0: Betul,
1: begitu
0: sekali.
1: Tapi sekarang juga saya ada sewa tempat di depan Gereja Kaisarea.
0: Iya.
1: Mungkin kami rencananya ini ada dalam beberapa hari kita bisa turun ke bawah setiap harinya.
0: Baik, baik. Oh, lebih dekat ya dengan masyarakat. Karena di situ juga tempat ramai kalau sore-sore, kakak.
1: Iya, di tempat ramai dan juga mungkin penjualan online-nya bisa dibikin atau apa seperti itu ke depannya nanti. Kalau memang kami turun ke bawah, bisa omsetnya lebih banyak ya, kita bisa bikin online lah, GrabFood kah atau Maxim Food kah.
0: Iya, betul betul ya. Iya, karena kalau hanya tetangga saya yang beli kayak kasihan, bukan kasihan tapi maksudnya kayak lain, kayaknya harus lebih banyak orang yang mengenal cucur dan juga keripik Musa Beloh ya.
1: Iya.
0: Iya. Kira-kira kapan itu kakak supaya kotong jo langsung serbu di depan Kaisarea?
1: Bisa aja setiap hari kami bisa lah turun di situ. Soalnya saya sudah aktif di situ dalam dalam 2 bulan ini.
0: Oh sudah ada dia punya ini ya gerobak di sana kakak. Sore-sore itu ada sonde.
1: Gerobaknya belum ada, soalnya belum ada gerobaknya di sana. Hanya ini ya. Hanya ini apa saja, jual di meja saja di tempat itu.
0: Oh iya.
1: Karena itu... kan juga ini bukan saya ada ini apa juga ada usaha lain juga oh, yang iya. itu. Ada ini apa, ada fermak, soalnya ada mesin. Jadi saya ada fermak baju celana, jadi sampingannya di situ saya taruh lah ini kue cucur, tapi mungkin belum ini apa, belum terlalu orang tahu juga karena di situ yeah. juga ada kue-kue banyak.
0: Oh iya. Yeah,
1: jadi yeah. juga saya juga agak belum fokus di situ juga yeah. dengan kue ini juga.
0: Mm-hmm.
1: Oh berarti fokusnya di rumah sini sistem... saja karena pelanggan sudah ada di sini.
0: Oh berarti sistem titip begitu kakak?
1: Iya. Yeah, sistem titipnya yeah, yeah, saja. Yeah.
0: Baik, kayaknya kalau misalnya ketong mau mencoba cucur Musa Belo, ketong bisa cari-cari yang ada di dekat gereja Kaisarea ya?
1: Ya, bisa. Baik. Bisa. Atau telepon saja juga boleh.
0: Oh, terima pesanan juga kami, ya?
1: Terima pesanan juga. Keripik dan cucur, kalau memang ada yang mau pesan untuk yang lain juga kayak ini... Donat, roti kukus boleh juga.
0: Bisa juga. Itu ada Sari. Minimal order. Halo? Ada minimal
1: iya, 25 order. Ke atas boleh angkat.
0: Oh, 25. 25 ini ya, 25 ya, kue itu langsung free yeah. ongkir kok?
1: Iya. Yeah.
0: Tetap ada ongkir ya.
1: Kalau dekat ya.
0: Bensin semua.
1: Dekat ya bisa free ongkir.
0: Baik. Nanti kalau itu urusan ke dalam lah.
1: Kalau, ya kalau agak jauh ke RRI ya ongkir boleh lah. 10.000 kah?
0: Luar biasa ya. Ongkir lebih mahal ini. Ya tapi nanti 5.000 pasti. Ya memang harus ada yeah. ya. Karena kan bolak-balik juga pakai bensin, bukan pakai air. Yeah.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Dan memang kalau dari menjual kue ini keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan kah atau ya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari kakak?
1: Ya cukup. Dibilang cukup sajalah. Tidak ini apa? Tidak berlebihan juga. Untuk putar-putar di situ saja juga.
0: Oh iya.
1: Putar beli bahan, beli ini itu minyak. Iya.
0: Iya.
1: Cukup-cukupkan saja laju dulu.
0: Iya, walaupun dengan hasil yang mungkin
1: tertatih-tatih
0: dulu ya, nanti baru berlari ya.
1: Iya.
0: Ya. Walaupun mungkin dengan hasil ataupun dengan penghasilan ya, dengan keuntungan yang sedikit begitu, tapi masih tetap mau untuk menjual cucur dan juga keripik ini, kakak.
1: Iya, karena kan kalau umpama kan kayak satu hari kami tidak bikin, orang datang cari ama, ada kue, ada keripik, seperti itu. Hari Minggu kalau kami tidak pergi, mereka datang cari di rumah.
0: Yeah.
1: Jadi ini apa, kasihan juga seperti itu, harus siap.
0: Harus selalu siap ya.
1: Mau tidak lakunya nanti kita, itu memang resikonya lah.
0: Yeah.
1: Tapi kami harus siapkan terus. Setiap harinya.
0: Baik.
1: Karena mereka bilang ini cucur yang kami punya ini dia punya rasa beda dari yang kami makan di Oesa, tidak seperti ini. Nah, rasanya begitu. Karena dia punya bahan bakunya memang dari gula air toh. Jadi kami campur sedikit dengan adas yang sudah disangrai. Nah, jadi mungkin itulah cita rasanya, mungkin dia punya bedanya ya mungkin.
0: Iya.
1: Atau dengan dia punya harga juga lah, masih 1.000 karena kalau di OSA kan 3-5.000 iya. atau berapa? 4-5.000.
0: Harga sudah. Ada bisik-bisik jangan ya. Baik. Ya, tapi ini ya, mungkin cita rasa adasnya itu yang membuat orang jadi suka karena kan ciri khas dari cucur adalah ada rasa-rasa adasnya begitu ya, Kakak ya. Baik. Iya, Kakak Yanus mungkin terakhir berbagi tips ya terkait dengan usaha yang dirintis dari usaha kecil-kecilan ini dan sekarang juga tetap berjalan ya. Kalau mau dibilang sih prinsipnya Kakak Yanus adalah intinya ada aktivitas, ada pemasukan kecil-kecilan dan juga membuat orang bahagia. Mungkin bisa berbagi tips, siapa tahu ada juga yang mau buka usaha begitu, Kak. Silakan.
1: Kalau dari saya ya ini apa, tetap berusaha saja walaupun mungkin ada up and down-nya kata orang. Kita tetap ini apalah, tetap berusaha sajalah. Karena ini apa, kalau kita tidak bertahan ya, atau kita menyerah ya, nanti kita juga yang rugi, atau bagaimana kita menghadapi ini hidup yang semakin hari semakin keras seperti ini.
0: Betul.
1: Ya, saya imbaukan kepada yang kawan-kawan di luar sana yang mau berusaha, atau yang mau, atau memang yang sudah berusaha tapi ada ini apa, ada kendala-kendala seperti modal mungkin yang kurang, atau ini usaha kita tidak lancar mungkin, atau apa yang kita jual itu khususnya di ini apa, bidang kuliner ini kan kita bukan seperti barang-barang lain kita bisa simpan 2-3 hari ya. Jadi tetap berusaha sajalah. Dengan terus berdoa, berharap ya pasti ada jalan keluarnya.
0: Iya. Baik. Ya. Jadi jangan patah ini ya, patah semangat begitu ya Kakak ya. Harus tetap semangat, pasti ada jalan gitu Kakak ya. Ya, terima kasih Kakak Yano sudah berbagi kisahnya di obrolan Akamsi siang ini. Obrolan teras UMKM maksud kami ya. Sukses selalu untuk semua kegiatannya, untuk usaha yang dirintis saat ini, usaha cucur dan juga keripik. Makin banyak pembeli yang mengenal ini ya, kue cucur Musa Belo. Terima kasih Kakak, selamat siang, salam budaya.
1: Selamat siang, terima kasih juga Kak. Salam budaya.
0: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Kakak Yanus ya, pemilik usaha keripik dan cucur Musa Belo. Tadi sudah diceritakan oleh Kakak Yanus bagaimana usahanya dari yang awalnya Sonde bisa bikin kue, akhirnya sekarang banyak yang cari. Dan juga istilahnya kalau mau dibilang ini penjual satu ini ya, Kakak Yanus ini memanjakan para pembelinya ya, merajakan ya, prinsipnya adalah pembeli adalah raja. Baik, seperti yang disampaikan oleh Kakak Yanus tadi, bahwa jangan pernah untuk takut berusaha, jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha. Rezeki Tuhan suatur pastinya ya, tinggal ketong bagaimana berusaha dan juga menekuni usaha tersebut. Beta Christine, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anak muda di Nusa Tenggara Timur dapat ajak untuk jadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan dan kasih kurang persoalan sampah plastik. Itu ajakan disampaikan Ana Maria Seliana, Ketua Koalisi Kopi Maumere. Dia bilang masalah lingkungan yang paling dekadeng masyarakat saat ini adalah sampah plastik yang susah terurai dan dapat berubah menjadi mikroplastik. Ana Maria menekankan pentingnya perubahan gaya hidup seperti penggunaan tumbler dan tas belanja ramah lingkungan. Dia juga bilang bahwa konsistensi dalam menjaga kebiasaan tersebut jadi tantangan terbesar buat anak muda saat ini. Dia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat dan melihat sampah sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saat.

Fitri juga mengajak generasi muda untuk berani memulai usaha tanpa harus menunggu kondisi yang sempurna. Fitri ditegaskan bahwa keberhasilan yang diraihnya saat ini berawal dari langkah kecil, kerja keras, dukungan keluarga, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan potensi yang dia miliki. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

101.3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, saudara selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Rangkaian musik hadir menemani Bapak Mama di ini siang ya, di Sasando siang, dan tentunya masih sama Beta Kristen.

segar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan autentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa, jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Plogamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Sahabat budaya, dalam kehidupan zaman dahulu, di mana masyarakat desa belum mengenal dunia medis, maka umumnya masyarakat memanfaatkan orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kebiasaan ini ada turun-temurun dalam kehidupan orang Manggarai. Tradisi ini disebut beko, yang dianggap sebagai cara ampuh menyembuhkan penyakit, bahkan kemampuan meramal seperti yang disampaikan pemerhati budaya Manggarai, Bapak Zakarias Angkasa.
1: Mari kita bicara sedikit tentang beko dalam budaya Manggarai. Beko itu sendiri sebenarnya luas sekali artinya. Beko itu bisa berarti kalau orangnya itu adalah dukun atau pawang atau orang yang memiliki ilmu sihir. Beko juga bisa berarti jampi dan obat-obatan. Dalam tanda petik bukan obat dokter tapi obat-obatan dari sang pembeko sendiri. Yang ketiga mungkin beko itu bisa berarti pertanda, pada atau guna-guna, mantra, ramal. Dan juga beko itu sendiri bisa berarti jimat, benda sakti, sihir perusak. Juga bisa berarti sebuah kepercayaan atau sebuah mimpi. Kalau kita bicara tentang konten beko, beko itu bisa berarti sebuah ramalan, bisa berarti teknik-teknik untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dan beko itu sendiri sangat luas dan sangat umum sifatnya.
0: Dari istilah beko atau ramalan, kemudian lahir istilah atam beko, atau orang yang dianggap memiliki keahlian meramal dan meramu obat. Bahkan dalam peperangan, jasa atam beko dipakai untuk meramal apakah bisa menang atau kalah dalam peperangan.
1: Di dalam beko itu sendiri nanti akan muncul apa yang namakan atam beko. Berarti orang yang mempunyai atau memiliki sesuatu yang menjadi tempat orang mengadu nasib kalau dia mengalami masalah dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, atam beko dianggap sebagai dokter yang bisa menyelesaikan kehidupannya yang disebabkan oleh sakit penyakit atau suatu peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba yang membuat dia sendiri tidak tahu apa sebabnya gitu. Lalu beko itu dia biasanya kaitan dengan bagaimana dia menolong orang untuk bisa keluar secara psikologis, tapi juga mungkin secara fisik juga bisa sembuh dari sakit penyakit atau bahaya yang mengancam dirinya dan keluarganya. Itulah beko. Karena itu, atam beko itu biasanya memiliki kelebihan menurut anggapan orang zaman dulu. Atam beko itu memiliki kelebihan dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga dia bisa dicari di mana saja demi keselamatan orang, demi kesehatan orang, demi keluarga, demi segalanya. Sehingga misalnya begini, dalam kaitan dengan perang misalnya, tidak bisa perang itu terjadi tanpa kehadiran atam beko. Dia harus lihat dulu, kira-kira kalau kamu pergi perang ini siapa yang mati, siapa yang tidak.
0: Lalu, siapa yang bisa menjadi atam beko? Menurut Bapak Zakarias Angkasa, untuk mendapat status sebagai atam beko, biasanya orang yang mendapat karunia atau juga bisa berlanjut secara turun-temurun.
1: Atam beko itu biasanya orang yang dikaruniai sehingga dia bisa melakukan sesuatu, karena atam beko itu bisa turun-temurun, bisa juga mungkin karena dia mengadakan berpuasa sampai sekian bulan, atau mungkin dia pergi tidur di kuburan untuk mendapatkan sesuatu dari nenek moyangnya. Atau juga mungkin secara kebetulan dia mendapat sesuatu itu dari sesuatu yang dia tidak ketahui, tapi tiba-tiba muncul dia jadi orang atam beko. Kadang-kadang atam beko itu di luar dugaan kita, orang yang sama sekali tidak kita perkirakan dia bisa jadi atam beko. Bisa karena mungkin mimpi, dia mendapat restu dari nenek moyang untuk dia jadi atam beko, dan dia diberitahu tentang obat-obatan dan sebagainya, bagaimana menyelesaikan masalah, meneruskan kemampuan saya dalam beko ini. Bisa terjadi karena turun-temurun, tapi bisa juga sesuatu yang kebetulan terjadi. Misalnya dia dalam perjalanan, sampai mungkin dia bertemu dengan satu makhluk. Makhluk itu lalu memberi dia kekuatan untuk menjadi sakti dan menjadi atam beko. Bisa jadi seorang dokter, tapi bisa juga jadi seorang yang bisa mencelakakan orang lain gitu.
0: jasa Atam Beko pada zaman dahulu memang sangat dicari oleh orang Manggarai sebelum mereka mengenal dunia kedokteran, karena Atam Beko lebih dekat dan ada dalam lingkungan mereka. Maka mereka lebih memilih Atam Beko untuk menyelesaikan masalah mereka atau mengobati sakit penyakit.
1: Jadi begini, biasanya begini. Ya, ini perlu diketahui bahwa Atam Beko itu lebih banyak terjadi pada saat kita belum mengenal dunia kedokteran, ya. Belum mengenal ilmu pengetahuan. Jadi Atam Beko itu lebih difungsikan sebagai penyelamat kehidupan seseorang dalam rangka keseimbangan hidup. Lalu ada pertanyaannya, apakah kita pergi ke Atam Beko atau Atam Beko mendatangi kita? Biasanya kalau kita sudah mengalami masalah, kita akan cari Atam Beko. Nanti Atam Beko itu sebentar datang, mungkin dia memberikan solusi dengan cara dia sendiri, yaitu mungkin dengan memberikan air ini yang dia sudah doa-doakan, mungkin dengan apa ramuan-ramuan yang dia sudah kelola. Lalu kalau terjadi orang itu sembuh, orang itu merasa lebih percaya bahwa, oh, Atam Beko itulah yang menyembuhkan saya. Tapi kalau misalnya dia merasa sakitnya belum baik, nanti biasanya orang datang lagi tanya, oi, bagaimana Bapak, itu orang itu kok belum baik? Nah, dia datang lagi, dia langsung melihat kembali. Dia bilang, wah, mesti potong ayam di mana, dia tunjuk satu tempat, sebabnya di sini, engkau pernah pergi di sini, coba engkau sekarang buat begini. Jadi semua penyelesaiannya dalam bentuk yang agak superstition, agak mungkin menurut kepercayaan agama itu lebih percaya sia-sia, tapi orang akan lakukan itu demi kesembuhan, demi masa depannya, demi kebaikannya dia dan keluarganya.
0: Menurut Ibu Tresiti, seorang warga asal Manggarai yang juga sebagai aktivis rumah perempuan Kota Kupang, menguatkan bahwa Beko dan Atam Beko memang ada dalam kehidupan masyarakat Manggarai.
2: Beko ini memang sejak kita lahir, kemudian kita dibesarkan, itu sepertinya kuat sekali ya di masyarakat, terutama yang di kampung, kayak begitu. Di kampung itu kalau orang sakit, mungkin dia masuk angin, tapi pasti orang akan berpikir bahwa ini karena angin jahat, karena ada beko, karena orang tiup, dan sebagainya. Kalau dulu, sejak kita masih kecil itu banyak sekali, dan memang itu diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Entah karena kebetulan atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, orang kemudian sudah banyak referensi, baca informasi, kemudian perlahan-lahan itu sudah mulai, keyakinan masyarakat itu mulai berkurang akan hal tersebut. Begitu. Ya saya kira untuk orang-orang yang punya keyakinan seperti itu ya bisa saja dianggap demikian. Tapi kalau untuk kita yang sudah akses informasinya sudah sangat terbuka, ya kami tidak percaya dengan barang-barang seperti itu. Ini sebenarnya sebuah keyakinan yang kemudian karena diakui kebenarannya oleh banyak orang, akhirnya orang berpikir bahwa barang itu ada.
0: Bagaimana sebenarnya Atam Beko bekerja untuk mengobati orang atau meramal sesuatu yang akan terjadi? Berikut penuturan Bapak Zakarias Angkasa.
1: Atam Beko di Manggarai biasanya memiliki apa yang dinamakan jimak. Jimak itu biasanya dibawa oleh Atam Beko dalam perjalanan kemana saja, diikat di pinggangnya dengan satu tali yang namanya vasekose. Di situ ada satu tempat kecil yang mungkin dibuat dari bambu, itu selalu tergantung dan itu adalah simpanan jimaknya. Jadi kalau dia sampai di satu kampung menemukan orang sakit dan orang sakit butuh bantuannya, dia tinggal ngambil dari tempatnya itu. Lalu dia mulai bikin satu ritual yang untuk mengobati orang itu atau untuk mengetahui penyebab apa sebab orang itu kena sakit, dan dia menggunakan media-media yang namanya jimak itu. Bagaimana fungsi atau media itu dilakukan oleh Atam Beko? Dia selalu ada doa. Dan doanya itu biasanya hanya komat kamit saja di mulutnya, tidak terdengar dan cepat sekali. Biasanya kata-katanya itu dari bahasa yang sangat asing. Dia komat kamit di gelas air, lalu dalam siri atau pinang itu dia mama, dia taruh di dalam gelas itu, lalu dia suruh minum. Mungkin karena sugesti, orang itu kalau ditanya baik, ya baik. Tapi tidak tahu betul atau tidak. Jadi kesembuhan itu atau rasa zaman daripada minum obat dari Atam Beko itu bisa jadi karena memang betul itu apa yang dia berikan itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi bisa juga karena sugesti, bisa jadi.
0: Menurut Ibu Tresiti, Tradisi beko memang sudah melekat dalam kehidupan orang Manggarai. Bahkan sampai sekarang pun ramalan dan pengobatan Atam Beko masih tetap dipercayai orang Manggarai, bahkan jasa Atam Beko dihargai oleh masyarakat yang meminta bantuannya.
2: Kalau di kampung itu saya yakin masih ada, dan orang-orang itu bahkan masih dipanggil ya, kalau orang sakit itu masih ada sampai dengan saat ini. Walaupun informasi sudah sangat terbuka, tetapi beko itu tetap ada. Bahkan tenaga medis juga sudah sampai di kampung-kampung, tetapi ketika orang sakit, orang memakai itu begitu. Dan ada orangnya kok di kampung-kampung itu, ada orang yang buktinya orang-orang ini dipanggil ke sana kemari hanya untuk bisa melihat apakah keyakinan mereka itu benar atau tidak, dan mereka sembuh. Sembuh itu entah karena sugesti atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Iya, kalau dibilang dibayar, biasanya semacam terima kasih itu ada, semacam uang sirih pinangnya begitu. Kalau bukan dalam bentuk uang, biasa dalam bentuk hewan. Kalau di daerah saya misalnya itu biasanya kasih ayam, kasih uang juga, atau kasih beras. Tapi memang tidak ada standar bahwa kita harus bayar atau tidak begitu.
0: Suatu tradisi turun-temurun yang melekat dalam kehidupan suatu komunitas akan sulit dilepaskan, seperti beko dalam kehidupan orang Manggarai. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sama-sama mempunyai nilai bagi orang Manggarai.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ende buat pembersihan, kami lakukan pembersihan pantai di sejumlah titik termasuk kawasan pesisir dari Pelabuhan Ende sampai di Pantai Ndau, dan juga penanaman berbagai jenis pohon berumur panjang sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri.

yang lebih banyak dilakukan oleh wisatawan asal kawasan Asia dan Eropa sepanjang kuartal kedua tahun 2026. Jadi dari data pelintasan keimigrasian, volume penumpang mencapai 5.874 orang di bulan April, meningkat jadi 5.922 orang per Mei dan terus bergerak dinamis menyentuh angka 1.885 orang per paruh awal Juni 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo Charles Christian bilang kalau pemetaan data digital menjadi instrumen krusial bagi instansi dalam menjaga iklim pariwisata yang aman sekaligus memastikan penegakan hukum keimigrasian yang humanis di tengah lonjakan kunjungan. Informasi tadi mengakhiri Barita Perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara dong semua, saatnya untuk Pribahasa Waras, warisan ragam pribahasa menemani aktivitas Bapak Mama dong semua di ini siang. Tentunya masih sama Beta Christine ya, masih dengan Christine di ini siang. Dan kalau misalnya ada di antara Bapak Mama Bapak Saudara yang punya peribahasa dan mau dibagikan, bisa ya, bisa langsung telpon melalui ketumpung line telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama bersaudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
3: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
2: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
3: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
2: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Saudara, kalau bicara soal rumah ya, orang-orang tuh selalu bilang bahwa rumah adalah tempat ternyaman. Bahkan orang yang dia sayangi ataupun orang yang menyayanginya seringkali itu disebut sebagai rumah ya, tempat untuk pulang. Nah, Bapak Mama Saudara, kalau bicara soal rumah, ada beberapa peribahasa populer yang menggunakan kata rumah dalam bahasa Indonesia dan dia punya makna juga ya. Seperti bagai rumah tak beratap. Ini menggambarkan suatu keadaan atau pekerjaan yang sonde sempurna, sonde ada pelindung atau serba kekurangan. Dan juga ya Bapak Mama Saudara dong semua, ada satu lagi peribahasa tentang rumah, rumah siap pahat berbunyi. Jadi situasi di mana suatu urusan atau pekerjaan hampir selesai, tapi masih ada saja keluhan, perselisihan atau perdebatan kecil yang seringkali terjadi di dalamnya. Ya itu dia ya untuk peribahasa tentang rumah, dan yang pasti peribahasa ini diperkenalkan untuk kotong menggambarkan situasi ataupun memberikan nasihat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedumane atau pondok adat bagi laki-laki dan Deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Deduhine dan Dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau empat ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

103,3 MHz Pro 4 RR di Kupang. Dan bapak-bapak bahasa dari sampai di sini juga ya, hubungan ini menceritakan tentang akhir dari sebuah hubungan ya. Ya, dan lagu ini kalau mau kotong dengar ya, kalau kotong dengar lagu bertemakan patah hati dan peribahasa untuk orang yang sedang patah hati, yang paling cocok ya, paling cocok adalah Dunia Tak Selebar Daun Kelor. Ini nasihat klasik sebenarnya bapak mama bahas saudara, yang berarti bahwa dunia ini luas ya, sehingga patah hati karena satu orang bukanlah akhir dari segalanya. Orang bilang mati satu tumbuh seribu, bisa jadi seperti itu ya. Ya, dan yang pasti bapak mama bahas saudara, ada juga beberapa peribahasa yang terkait dengan patah hati, yaitu cinta ditolak ulam tiba. Bukan cinta ditolak dukun bertindak ya, bukan, ini beda lagi. Jadi peribahasa ini, cinta ditolak ulam tiba, itu digambarkan bahwa terkait dengan pernah menggambarkan akhir dari suatu penantian ya. Meski lebih sering merujuk pada mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan di luar urusan cinta. Jadi bapak mama saudara dong semua, ada juga peribahasa bagai bertepuk sebelah tangan, cinta atau usaha yang sonde terbalas oleh orang yang dituju. Jadi ya sudah, kayaknya ketong lebih berpegang ke peribahasa yang pertama tadi ya, dunia tak selebar daun kelor. Jadi dunia itu luas ya. Mungkin memang bukan dia jodoh kita. Jodoh kita mungkin yang lain, yang terbaik, yang sedang menunggu ya untuk bisa ditemukan atau menemukan. Ya, jadi seperti itulah. Tetap semangat buat bapak mama, bapak saudara, khususnya buat kakak nona, kakak nyong dong yang ada patah hati ya. Ingat peribahasa dunia tak selebar daun kelor ya.

0: Pendengar, sarung sabu merupakan salah satu hasil tenunan masyarakat Sabu Raijua yang kaya makna dan filosofi. Sarung sabu umumnya ditenun kaum perempuan dengan teknik tradisional. Kaum perempuan Sabu sejak kecil diajarkan menenun untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai pakaian sehari-hari maupun untuk kepentingan adat. Lewat tenunan, perempuan Sabu seolah ingin menceritakan mengenai kehidupan dan budaya mereka. Cerita itu jelas tergambar lewat motif-motif yang ada, semisal tumbuhan, hewan, garis-garis horizontal maupun vertikal yang menggambarkan kekerabatan dengan Sang Pencipta dan sesama. Sarung Sabu merupakan salah satu mahakarya perempuan Sabu yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan selimut. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang penenun sarung sabu yang ada di Kota Kupang, yaitu Ibu Erna Haba.
1: Lama waktu pengerjaan sarung sabu ini tergantung benang yang digunakan. Misalnya, kalau benang pabrik itu sekitar 1 bulan, tapi kalau pakai benang yang terbuat dari bahan alam itu, waktunya lebih lama lagi, bisa sampai 1 tahun. Tapi kami penenun ini juga tergantung permintaan pembeli juga, mau motif dan benang apa yang dipakai.
0: Ibu Erna mengatakan selain motif, teknik pewarnaan pada selembar sarung sabu juga turut menentukan harga yang akan dipasarkan. Jika memakai pewarna alami, harganya akan jauh lebih mahal jika dibandingkan pewarna tekstil. Hal itu dapat dimaklumi karena bahan baku pewarna alam susah didapatkan.
1: Selain motif, warna kain sarung juga menentukan mahal atau tidaknya kain tenun, terkhususnya sarung sabu ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika memakai benang atau pewarna alam, tentu harganya akan lebih mahal. Juga motifnya, kalau motif itu susah, maka tentu harganya akan mahal, tergantung selera pasar begitu.
0: Jika dilihat sekilas, orang mungkin akan bosan dengan warna yang dihasilkan pada kain sarung sabu yang cenderung gelap. Namun kekhasan warna tersebutlah yang membuat masyarakat NTT pada umumnya langsung mengenali asal sarung tersebut.
1: Ya, kalau orang lihat mungkin dong akan bosan karena memang warna-warna dasar seperti hitam, biru, putih yang ditawarkan pada sarung sabu. Tapi disitulah letak keistimewaannya. Begitu orang lihat motif dan warna sarung, langsung tahu kalau ini memang sarung sabu.
0: Seiring waktu, sarung sabu saat ini menjelma menjadi tren fashion yang menarik. Banyak desainer lokal maupun Indonesia yang kemudian tertarik memadupadankan sarung tersebut dengan bahan tekstil lainnya sehingga lebih fashionable. Menurut Ibu Erna, ia mengapresiasi hal itu. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sarung sabu punya jalannya sendiri.
1: Sekarang kita bersyukur kalau sarung sabu ini sudah dimodifikasi jadi baju-baju yang menarik. Kemudian ada produk turunannya seperti blazer, tas, dompet, dan sepatu juga. Ini sangat membanggakan, jadi kita bersyukur sarung sabu sudah punya jalannya sendiri.
0: Ibu Erna berharap ke depan sarung sabu semakin banyak diminati oleh para pecinta tenun, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur dan Nusantara, tetapi juga masyarakat dunia.
1: Sebagai penenun, kami berharap tenun ikat sabu teristimewa sarung sabu akan terus diminati oleh semua pecinta tenun di bumi Flobamora, Nusantara maupun masyarakat dunia. Dan kami juga berharap proses promosi terus berlangsung, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pendengar, masa depan tenun ikat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan sarung sabu pada khususnya akan sangat cerah jika diimbangi peningkatan kualitas dan juga eksistensi para penenun yang selalu setia bercerita lewat selembar kain. Saya, Delianti Babo, sampai jumpa.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bupati ND mengatakan bahwa aksi bersih pantai dan penanaman bibit kelapa serta sukun bukan sekedar kegiatan seremonial untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, melainkan bentuk komitmen nyata menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim. Selain itu juga dalam upaya meningkatkan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan ND. Menurutnya, kegiatan gerakan ND Asri yang selama ini berfokus pada pembersihan kawasan kota, sempadan pantai dan sungai telah dilakukan. Dan program tersebut turut mendukung upaya pemerintah meningkatkan rasio ruang terbuka hijau kota ND yang saat ini baru mencapai 2,7%, masih jauh dari target nasional yakni sebesar 20%. Beralih ke informasi berikut, Pantai Lasiana masih menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat Kota Kupang dan wisatawan dari luar daerah saat akhir pekan. Dari pagi sampai sore, pengunjung datang untuk menikmati suasana pantai, bermain di pasir putih, serta melihat pemandangan laut yang indah. Sejumlah pedagang juga terlihat ramai melayani pembeli yang mencari makanan dan juga minuman khas daerah. Pengelola wisata menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan dibanding dengan hari biasa, terutama karena cuaca yang cerah dan fasilitas pantai yang semakin tertata. Kehadiran wisatawan di Pantai Lasiana diharapkan terus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama, Saudara dong, semua selamat beraktivitas di siang ini ya. Rangkaian informasi budaya hadir menemani Bapak Mama waktu istirahatnya di ini siang tentu ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti baru ketong dangdutan di sore hari ya. Jadi yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya, selamat beraktivitas di siang ini.

0: Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Tak salah kalau dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Tradisi-tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Nusa Tenggara Timur memiliki bermacam-macam tradisi. Salah satunya adalah tradisi Parina Uhu yang merupakan sebuah tradisi injak padi masyarakat Sumba Timur. Tradisi ini merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan pasca panen padi untuk merontokkan atau memisahkan gabah dari tangkai atau jeraminya. Proses tradisional ini sangatlah unik karena dilakukan oleh beberapa orang yang menari-nari di atas padi atau parina dan diiringi dengan nyanyian serta petikan musik tradisional yang dinamakan jungga. Yudi Rawambaku, salah seorang pemerhati budaya Sumba Timur, menceritakannya untuk Anda.
1: Parina itu salah satu tradisi adat budaya yang ada di Sumba Timur ya. Untuk padi yang sudah dipanen, kemudian dirontokkan tidak menggunakan alat yang modern, tapi dengan cara bernari sambil menginjak padinya dengan lantunan musik. Biasanya dengan jungga ya, kalau zaman dulu, jungga itu musik yang dua senar, bertali dua ya. Ada beberapa orang yang menyanyikannya, itu biasanya mama-mama ya, atau ibu-ibu. Mereka menyanyi sambil memberikan semangat kepada para bapak-bapak atau lelaki yang sedang menginjak padi seperti itu.
0: Yudi menceritakan, sebelum melaksanakan tradisi Parina Uhu, masyarakat terlebih dahulu akan melaksanakan ritual magejing. Ritual ini sendiri dilaksanakan dengan maksud agar tanaman padi maupun ternak masyarakat terlindungi dari bahaya seperti gagal panen maupun penyakit hewan.
1: Uniknya, sebelum melakukan parina tadi itu, masyarakat adat mereka mengadakan satu ritual, biasanya magejing namanya. Jadi sebelumnya mereka ritual itu termasuk penghayat kepercayaan Marapu namanya. Jadi mereka mengadakan ritual mengejing tadi, mengejing itu dengan maksud mereka memohon, meminta berkah, perlindungan bagi sawah, bagi kebun mereka, bagi ternaknya, bagi kehidupannya kepada Sang Maha Kuasa. Dan mereka juga memohon untuk Yang Maha Kuasa memberikan hasil yang melimpah. Terus mereka melaksanakannya, ya itu tadi dengan cara padi yang sudah dipotong semua. Mereka sebelum itu kan mereka masuk ke sawah, keliling ke sawah, ada beberapa nyanyian-nyanyian yang mereka lakukan. Kemudian itu mereka turun ke sawah dan potong padinya yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dipanen. Sambil bernyanyi juga dalam baitan bahasa daerah Sumba Timur. Setelah itu dikumpul, kemudian mereka taruhlah di bawah satu tenda atau di bawah pohon gitu ya. Mereka banyak-banyak, taruh banyak itu, kemudian mereka dengan alas tikar. Kalau zaman dulu itu dengan memegang tali, di bentang tali di situ untuk mereka pegang sambil injak, sambil mendengar lantunan musik tadi, lantunan nyanyian-nyanyian tradisi seperti itu.
0: Tradisi yang dulunya sangat ramai dan menjadi tontonan rakyat sebagai media hiburan ini, lambat laun mulai menghilang seiring perkembangan zaman dan teknologi memanen padi yang menggunakan alat-alat modern. Walaupun masih ada beberapa desa di Sumba Timur yang tetap mempertahankannya.
1: Di saat sekarang ini, dalam waktu mungkin sekitar 4-5 tahun ini sudah mulai pudar. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi ada palingan di beberapa tempat-tempat ya, seperti dusun-dusun di satu Sumba Timur ini. Kita kan ada punya 22 kecamatan, ada 100 lebih desa yang ada di situ. Apalagi dusun segitu banyak ya. Hal ini sering ada juga yang masih melakukan seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Yudi mengatakan Pulau Sumba saat ini sudah terkenal dengan wisata tematik dengan adanya desa-desa wisata yang tersebar. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan budaya berupa tradisi Parina Uhu walaupun hanya sebatas atraksi, sehingga kaum muda tidak serta-merta melupakan tradisi ini.
1: Tradisi ini tidak akan pernah punah ya, masih terus dilaksanakan. Cuman kalau saya mau lihat sudah dari beberapa tahun ini tidak ada, mungkin karena COVID hampir 3 tahun ini ya, dari 2019 itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini masing-masing tempat itu dapat melaksanakannya, sehingga menjadi satu kegiatan budaya yang menjadi atraksi untuk pariwisataan. Karena kalau Sumba itu sendiri, dia lebih terkenal dengan wisata budaya yang didukung oleh wisata alam dan wisata bahari. Kalau bisa, ke depan itu, kebetulan di Sumba Timur ini ada sekitar 8 desa wisata yang tematik dengan 3 kategori. Jadi wisata desa, wisata budaya, wisata alam, wisata bahari. Setiap desa itu bisa menampilkan atraksi tadi, walaupun hanya sebagai atraksi saja untuk menarik minat wisatawan tadi di desa wisata. Nah, hal ini juga saya pikir untuk ke depan itu dia lebih ditingkatkan, digiatkan kegiatan-kegiatan tadi, walaupun hanya dalam beberapa desa, membawa suatu edukasi buat generasi-generasi kita yang akan datang nanti. Mereka dapat melihat seperti ini, sehingga mereka mempertahankan.
0: Yudi berharap dengan tradisi ini dapat berjalan sebagai sebuah atraksi budaya yang mampu mengenalkan Sumba ke mata dunia. Ia juga ingin perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan menggeser keberadaan tradisi Parina Uhu sebagai sebuah kekayaan budaya masyarakat setempat, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk mengenalkan Sumba secara keseluruhan.
1: Harapan saya tradisi Injak Pari ini tidak-tidaknya bisa berjalan sampai kapanpun dan menjadi satu atraksi wisata budaya bagi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur atau di Pulau Sumba seluruhnya. Saya pikir kegiatan ini juga bukan hanya ada di Sumba Timur, di Sumba yang lain, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya pun pasti demikian. Cuman namanya yang berbeda. Harapan kami tetap berjalan hal-hal seperti ini sehingga menjadi atraksi yang luar biasa ke depan.
0: Dengar, mempertahankan sebuah tradisi yang diturunkan oleh leluhur memang bukan perkara mudah. Namun, jika kita menyadari bahwa tradisi itu ada dari kita dan untuk kita, serta dapat menjadi sebuah identitas diri yang melekat, maka bukan hal yang tidak mungkin. Tradisi baik ini dapat bertahan dan tak punah dimakan zaman. Saya Christine untuk Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejatinya, kematian adalah sebuah peristiwa yang akan dialami setiap manusia di muka bumi ini. Dalam pandangan masyarakat Molo yang mendiami Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kematian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan adat istiadat mereka. Secara khusus di Molo, kematian itu harus disyukuri sebagai peristiwa iman dan kemudian dilakukan sebaik mungkin oleh orang Molo. Oleh karena itu, pada saat seseorang meninggal, maka haruslah diatur dengan baik sehingga ada sesuatu yang dipandang sebagai budaya dan adat di kalangan orang Molo. Alfred Baun, salah seorang pemerhati budaya Molo, mengatakan, bagi orang Molo, seseorang yang meninggal dunia layak mendapatkan perhatian dan penghormatan khusus seperti saat ia masih hidup di dunia. Salah satu bentuk penghormatan orang Molo terhadap seseorang yang meninggal dunia adalah tut kosa atau tutup paku. Tut kosa merupakan bagian dari kearifan lokal orang Molo yang diturunkan dari nenek moyang mereka.
1: Tut kosa itu berlaku secara mutlak di setiap kehidupan keluarga dalam adat istiadat itu. Jadi bisa juga orang itu sebelum meninggal sudah disepakati yang namanya dalam bahasa adat orang Molo disebut dengan Atuin Amaf. Jadi Atuin Amaf itu mereka lakukan pendekatan sebelum orang itu meninggal. Mereka membicarakan apakah setuju atau tidak untuk kelak engkau meninggal, saya akan titip paku. Dan itu dibicarakan, disepakati. Misalnya yang bersangkutan mengatakan boleh nanti saya meninggal, kami akan titip paku atau tut kusat kepada saya. Dan itu disepakati dan biasanya menetapkan waktu, tempat untuk itu dilakukan. Dengan membawa kesepakatan tadi, harus membawa sapi 10 ekor, ditambah dengan babi, ditambah dengan beras, ditambah dengan selimut. Kalau yang calon meninggalnya adalah perempuan, maka dibawa kasih dia sarung. Yang calon meninggalnya adalah laki-laki, maka dibawa kasih dia selimut, baju, dan seterusnya.
0: Tradisi tut kosa atau tutup paku pada peti jenazah orang yang meninggal dunia tidak dilakukan oleh orang dari luar struktur pertalian darah sebuah keluarga. Tujuannya adalah agar kekerabatan yang ada tidak luntur atau terlupakan.
1: Yang pertama itu untuk mengikat keluarga secara turun-temurun, bahwa mereka adalah bersaudara, mereka adalah kunyadoh atau ipar. Itu tidak boleh dilupakan, turun-temurun. Jadi nanti ini sudah titip paku atau tut kusat kepada yang ini, begitu pun sebaliknya. Pada saatnya itu meninggal, nanti satu juga yang akan titip paku atau tut kusat kepada yang tadi, titip paku atau tut kusat kepada yang meninggal itu.
0: Tradisi tut kosa memiliki tata urutan yang cukup panjang dengan melibatkan rumpun keluarga dari orang yang meninggal dunia. Sayangnya tradisi ini sudah mulai dilupakan. Orang Molo tak lagi memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Namun, jika ingin melihat tata cara tradisi tut kosa, datanglah ke upacara pemakaman di kalangan bangsawan atau Raja Molo. Hal ini tak lepas dari peran lembaga adat yang ada untuk dapat mempertahankan tradisi ini.
1: Kita ada lembaga-lembaga adat yang ada di sana itu untuk ini tetap dipertahankan, khususnya dari struktur, dari kerajaan, dari sonaf masing-masing. Karena di sana ada lembaga adat yang dipertahankan. Jadi teknologi bukan menjadi hambatan untuk kita mengejar dan menyesuaikan kondisi dunia sekarang, tetapi harga diri kita itu dalam budaya. Itu menjadi tantangan, tetapi saya percaya bahwa dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu, negara juga mengingatkan kita untuk kita tidak boleh lupa kepada adat dan budaya kita.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya dan juga bagian dari masyarakat Molo, Alfred Baun punya harapan yang besar agar orang Molo, teristimewa generasi muda, dapat mempelajari dan mempertahankan beragam tradisi leluhur agar tak tergerus zaman, termasuk tradisi tut kosa, sebagai bagian dari kekayaan budaya orang Molo yang syarat makna.
1: Makna dari tradisi tungkusan ini, satu, mengenal keluarga secara utuh dan tidak boleh terpisah. Karena dari turun-temurun, dia akan tahu bahwa itu adalah om saya, itu adalah tanah. tante saya, itu adalah bapak saya. Karena dia tidak bisa lupakan itu, karena ikatan dengan orang mati itu sangat kuat dibanding dengan orang hidup. Yang kedua, bahwa kasih sayang itu dipertahankan dalam kehidupan. Dan yang terakhir itu adalah kita berbudaya. Saya berharap bahwa tradisi ini, tentu setiap wilayah itu punya tradisi masing-masing. Tapi khususnya untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, ada tiga makna yang tadi saya katakan itu, ada terkandung dalamnya dan itu dipertahankan. Dan Nusa Tenggara Timur, saya percaya bahwa kita punya kekayaan yang terbesar itu adalah adat dan istiadat kita.

Pendengar, tradisi Tutkosa adalah bagian dari jejak peradaban orang Molo untuk menghadapi dan menghargai sebuah peristiwa yang bernama kematian. Mungkin terdengar sepele, namun jika sebuah tradisi mulai dipandang enteng, maka bersiaplah untuk kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang menghargai budaya. Saya Rani Veronica untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur, disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliferus secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik. Kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sasando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote. Termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka, haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yosmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui Pro4, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan, satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Imaji Kolektiva meluncurkan program pelatihan bertajuk kelas bagi layar sebagai upaya memperkuat ekosistem perfilman dan membuka akses belajar bagi generasi muda di bidang audiovisual di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Program ini hadir sebagai jawaban atas keterbatasan ruang belajar dan berkarya bagi anak muda yang tertarik pada dunia film dan produksi. Kelas ini dirancang sebagai ruang belajar kolaboratif yang menekankan praktik langsung dibandingkan pendidikan formal. Beralih ke informasi berikut, objek wisata air terjun Uenesu yang ada di Desa Uenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, masih menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Air terjun yang memiliki beberapa tingkatan dengan aliran air yang jernih ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah, terutama pada akhir pekan. Selain menikmati keindahan alam dan kesejukan kawasan wisata, pengunjung juga memanfaatkan lokasi tersebut untuk bersantai dan berfoto bersama keluarga maupun teman. Pengelola setempat terus berupaya menjaga kebersihan serta kenyamanan kawasan wisata guna menarik lebih banyak wisatawan dan mendukung perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Oh ternyata sudah sore ya, karena sekarang sudah pukul 15:12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Pro Dangdut menemani Bapak Mama Bah, Saudara dong semua di hari ini ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Ya, dan satu pantun pembuka buat Bapak Mama Basodara dong semua. Jalan-jalan ke Kota Kupang, singgah sebentar beli kelapa muda. Kalau hati sedang senang, mari gabung di Pro Dangdut yang bikin bergoyang semua. Ya, jadi buat Bapak Mama Basodara yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Ya, jadi Bapak Mama Basodara dong semua, selain berbagi pantun, puisi atau teka-teki, bisa juga menyapa orang-orang terkasih ya, atau kenalan atau saudara, teman, sahabat ya, siapa saja yang ingin disapa silahkan gabung. Dan juga Bapak Mama bisa memilih salah satu lagu yang ada di playlistnya ketong ya, di Pro Dangdut sore ini. Jadi silahkan sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki bisa gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya. Tapi, dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Masih dari seputaran Jalan Tombela nomor 8 dan Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Baso di radio semua di ini siang, di sore ya. Bilang siang dari, terus dari tadi karena memang dia punya cuaca di seputaran Tombela 8 tuh di panas luar biasa ya. Angin juga berhembus cukup kencang di hari ini dan buat Bapak Mama Baso daerah yang ada di jalan juga hati-hati di jalan ya. Dan yang pasti Bapak Mama Baso daerah Pro Dangdut masih menemani di ini sore. Jadi yang mau gabung silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Silakan gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki atau menyapa orang-orang terkasih, orang-orang yang ketong kenali ya. Dan juga bisa memilih beberapa lagu yang sudah ada di playlistnya Pro Dangdut RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso Daerah Dong Semua. Satu pantun lagi ya, spesial buat Bapak Mama Baso Daerah Dong Semua. Pagi cerah, angin berhembus, suara musik terdengar merdu. Bapak Mama Baso Daerah Dong Semua, jangan hanya dengar terus ha? Mari gabung untuk berbagi pantun, salam, dan memilih lagu favorit Bapak Mama Dong Semua. Ya, dan beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut ya ini sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Christine.
0: Selamat sore dengan
1: orang Niki-Niki.
0: Orang Niki-Niki, Mama Alia.
1: Aileen,
0: Ailo, kami susalah sudua kali ini ya. Mama Aileen.
1: Ketiga kali berarti.
0: Tiga kali berarti denda adat.
1: Ada manusia nih, hakim manusia Kak Ris.
0: Iya, main gila saya Mama sayang ya. Mama Aileen, kabar bye-bye sako.
1: Ada leko-leko sako Kak Ris.
0: Leko-leko, di sana hujan kok.
1: Hari cerah ceria.
0: Cerah Mama Aileen.
1: Iya Kak Christine.
0: Ada pantun puisi takata Kiko.
1: Itu nada Kak.
0: Senada. Neneo mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Cinta Sabun Mandi, ada Memori Daun Pisang, Asam di Gunung Garam di Laut Terajana, Sepiring Berdua, RT 5 RW 3. Direject.
1: Sepiring berdua Kak.
0: Oke, sepiring berdua buat siapa?
1: Yang pertama buat Nehas dan yang lain Pak Aden Arfo 43.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Christine juga yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Doa dan harapan kami.
0: Amin.
1: Buat Kak Christine tetap sehat, diberikan hikmat dan kemampuan.
0: Amin.
1: Agar dalam dan pelayanan, roh Tuhan tetap memberkati Kak Christine bersama dan keluarga.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih.
1: Salam yang berikut buat Daten dan Kakak Rogan.
0: Iya.
1: Selamat sore juga, semoga dalam keadaan sehat selalu. Buat Opa Miller, selamat sore. Dion Hane, ada Mama Dion Jamplong, Mama Jisile Logama, ada Kak Udi Koksiu, Kak Jemolte, Kak Yusen Kasatu Sinu, ada Kak Minki Jamplong, ada Kak Dewi Esau, Kak Kapriti, Kak Reslan di Temau, selamat sore, ada Adi Milani, GNBS, ada Kak Dani Fatululi, Kak Lalita, Ibu Inegati Onusowo, ada Bapak Nehemia, pokoknya buat semua yang lagi pantau perempat di sore ini, salam kompak selalu, semoga ketong selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Kak Christine.
0: Terima kasih.
1: Shalom.
0: Terima kasih buat Mama Aileen di Niki-Niki ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara Dong Semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0143. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Saudara sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang sedang bersantai di sore ini, selamat bersantai bersama dengan keluarga terkasih dan sepiring berdua spesial ya buat Mama Aileen dengan Bapak Aileen yang ada di Niki-Niki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus, sebaiknya ini yang sampah.
2: Apalai sayang, besok ada berjanji nih siapa-siapa. Tenang, sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
1: Terus, kenapa apa pegang HP, suantau barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
2: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Ade Nona, toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh, sayang.
3: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ketua Yayasan Tanah Nua Flores Hieronymus Pala menilai kemandirian pangan nasional hanya dapat terwujud apabila Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Menurutnya, penghentian impor beras harus diiringi dengan penguatan produksi pangan dalam negeri yang berbasis pada potensi lokal di setiap daerah. Hal tersebut disampaikan Hieronymus dalam dialog Asta Cita bersama RRI tentang pentingnya pengembangan pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Yang menegaskan petani merupakan pilar utama yang berperan menjaga stabilitas bangsa sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama. Beralih ke informasi berikut, Pulau Pura di Kabupaten Alor memiliki tradisi unik bernama Olang Mangsari yang berarti cara masyarakat setempat mencari hidup. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola menjelaskan bahwa festival Olang Mangsari menjadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Topografi Pulau Pura yang berbatu memaksa masyarakat kreatif mengolah jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama bagi mereka. Selain itu, laki-laki di sana mengolah nira menjadi minuman tradisional seperti sopi yang merupakan penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Festival ini kini telah menjadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan di tahun 2022 lalu. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong, sama masih di Pro Dangdut ya. Kita masih dangdutan di sore ini. Dan satu pantun buat Bapak Mama, Saudara dong semua. Pergi memancing dapat ikan, ikan dibawa pulang ke rumah. Untuk Bapak Mama, Saudara semua yang setia mendengarkan, jangan lupa gabung di Pro Dangdut untuk kirim salam buat semua. Mari silakan yang mau gabung boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380 833 49.

9 atau di 0811 382 0143. Jadi buat Bapak Mama juga yang mau sapa orang-orang terkasih ya, kenalan begitu, silahkan, atau mau memilih lagu yang ada di playlistnya Pro Dangdut Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Masih dari seputaran Jalan Tombilo nomor 8 dan Bapak Mama Saudara dong semua masih di Pro Dangdut ya. Katong masih dangdutan di ini sore. Jadi buat Bapak Mama Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui kotong pung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Jadi buat Bapak Mama Bahasa Saudara ya yang mau gabung masih terlalu bisa melalui kotong pung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Tadi asam di gunung, garam di laut, akhirnya bertemu juga di dalam kuali ya. Jadi Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua, dari dia punya judul lagu saya kotong sudah bisa tahu ya, ini menggambarkan tentang dimanapun jodoh kotong berada, jauh di mata, dekat di hati ya. Jadi mau dia di gunung, kotong di laut, atau dia di laut, kotong di gunung, kalau yang namanya jodoh, ya pasti akan ketemu juga. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, kotong tahu bahwa asam ini kan diibaratkan berasal dari gunung dan garam dari laut, walaupun dipisahkan oleh jarak dan juga jarak yang sangat jauh maksudnya ya, dan lingkungan yang berbeda, pada akhirnya kalau yang sudah ditakdirkan ya akan tetap bersatu ya. Ya, lagu ini dipopulerkan oleh Ona Sutra dan memang diciptakan juga oleh Ona Sutra ya, penyanyi dangdut legendaris, sampai sekarang pun ini lagu masih enak untuk didengar. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketempung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Yang sedang siap-siap buat malam mingguan, Oke, selamat bermalam minggu, selamat mempersiapkan malam minggunya. Semoga acara malam minggunya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hujannya. Tapi kalau di musim kemarau seperti sekarang kan sangat sedikit ya kemungkinan ada hujan di malam minggu. Ya, dan yang pasti buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, selamat beraktivitas, bahagia selalu dan sehat-sehat selalu ya. Adela.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan masih di Pro Dangdut. Beta kembali menyapa yang sugabung ini sore. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Mak Marlin di Kota Bes.
0: Orang Kota Bes, apa kabar?
1: Baik.
0: Di sana hujan kok, Mak Marlin?
1: Di sini mendung menanti hujan.
0: Mendung menanti hujan ya. Mak Marlin ada pantun puisi kok atau teka-teki?
1: Ada.
0: Sana ada. Nah, ya. Mau dengar lagu yang mana? Di sini
1: di listnya lagu, di listnya kakak
0: ada Terajana, ada RT 5
1: tapi
0: RW
1: yang Terajana.
0: Oh, Terajana sa. Terajana buat siapa, Mak Marlin?
1: Oma Selmite. Mm-hmm. Ada Kevin Weteta, Opa Miller, Bapak Jonua, Bapak Loseran, Bapak yeah. Saka, ada Marian, Ma Ima, Ma Glenn, Ma Cantika, mm-hmm. Bunda Natalia, yeah. Ada Mami Roman juga, yeah. Buat Ma Jesse, Mama Adi Besmara, mm-hmm. Salam Sapurata buat semua.
0: Baiklah, kalau begitu.
1: Terima kasih, Ma Sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Mama Marlin ya, Mama Marlin di Kota Bes. Dan buat bapak mama, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh. Beta kembali menyapa di sore ini di Pro Dangdut. Halo. Iya, terputus ya. Silakan yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki atau ingin menyapa orang-orang terkasih masih terlalu boleh ya. Beta salam sapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Halo, selamat
2: Halo,
0: sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar orang Lelogama?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat-sehat, eh. Mama Jesse. Ada pantun ya. Kok.
2: Pantun sun ada.
0: Sun ada. Naneo. Bagaimana, Mama sayang?
2: Kata kisah.
0: Oh, kata kisah, Neo. Ya. Semoga kau bisa jawab, eh.
2: Neo.
0: Silakan. Kata kisah apa?
2: Hewan apa yang selalu taat pada lalu lintas?
0: Hewan apa yang taat dengan lalu lintas? Luar biasa. Potong kalah dari ini hewan ini. Zebra cross? Bukan.
2: Majesi bisa jawab.
0: Oh boleh, beta doa kalau begitu. Silakan mama saya.
2: Jawabannya unta.
0: Unta?
2: Iya.
0: Kenapa unta?
2: Ya begitu sudah.
0: Oh pokoknya
2: mau
0: unta.
2: Mau bilang apa lagi?
0: Pokoknya intinya unta.
2: Dikati dulu toh.
0: Ya.
2: Dikati ini dulu dari Pro 4.
0: Oh begitu eh. Baiklah, iya. siap. Unta.
2: Dari sahabat yang ini apa? Sampaikan nih teka-teki aja, Mama Jesse ingat jadi.
0: Iya, Mama Jesse tanya
2: putar, aja. Putar ulang lagi.
0: Siap.
2: Sampaikan ulang.
0: Baik. Mama sayang mau salam-salam buat siapa? Lagu dolo. Di sini ada RT 5, RW 3, ada klepek-klepek dirijek dengan setangkai bunga padi.
2: Itu RT 9, Mama Jesse RT 9, ah. RW 5 sah.
0: Tapi RW 5 toh sonde.
2: Mama Jesse RW 5.
0: Oh, RW 5
2: RT
0: tapi
2: 9.
0: RT beda. Iya. Senang apa meleset beda. Sedikit.
2: Jadi biar RT 5 sa RW oh iya RT 5
0: RW 3.
2: Dari sini RT 9, uh-huh. RW 5 nah di situ.
0: Oh, terbalik. Di sini RT 5 iya. RW 3. Jauh.
2: Jauh sekali.
0: Itu sudah. Baik, Mama sayang silakan salam-salam.
2: Salam buat Kak Kristin. Kak Kristin dah sampai di studio.
0: Beta dengan Kakak Daten. Kakak Daten sudah ada.
2: Kakak Daten, semangat teh. Pasti malam baru Kakak Daten.
0: Iya, betul.
2: Banyak kami dengar sesuatu yang menyiar malam, nah itu tuh.
0: Baik, baik. Nanti ya, malam Kak dengan Kakak Daten.
2: Dengan Kak Kristin, semangat selalu pulang hati-hati di jalan. Dan sudah minkop kok.
0: Iya, minkop.
2: Minkop.
0: Minkop sor belum.
2: Oh. Sebentar, nah. Minum dulu ya. Iya. Mbak Jesse juga belum.
0: Oh iya, nanti kata Mbak kontak baru sama-sama.
2: Ya, agar dia seminum, nak. Ini sekolah Mbak Jesse, ke Mbak Jesse juga minum.
0: Baik,
2: oke,
0: baik.
2: Salam buat kabar dua, semangat iya. Selalu pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Lalu kamu lagi, itu sore jadi dingin.
0: Oh itu sudah, langganan.
2: Pagi ini angin kencang.
0: Langganan ya, lalu kamu kalau dingin.
2: Iya.
0: Tuh. Baik, ya. Baik. Terima kasih Mama buat, sayang.
2: Ya, Mama Marlin kok yang ya. Tadi pesanan lewat.
0: Betul, betul.
2: Marlin bersama keluarga, salam-salam bahagia.
0: Iya.
2: Mama Cantika, Mama Miri di Pasir Panjang, Ustaz dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
2: Selamat sore, dadah.
0: Ya, bye-bye. Terima kasih Mama Jessie di Lelogama ya. Dan Beta, sapa lagi yang sugabung di Pro Dangdut ini sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Pro Dangdut.
3: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, kakak. Halo.
3: Kak Judin.
0: Oh, Kak Judin. Ya. Orang Sulawesi ya. Utara.
3: Utara, Minahasa.
0: Oh, Minahasa. Kemarin bilang ada gempa, aman kok?
3: Oh, aman, cuma gempa kecil.
0: Oh, iya karena
3: kata pusat di DP pusat di Tahuna.
0: Oh, di Tahuna. Jauh ya, dari
3: DP,
0: kakak dong.
3: DP kencang di sana, Uyangan kencang.
0: Oh, pusatnya di Tahuna sana ya? Eh?
3: Iya, kalau yang di sini agak kecil.
0: Iya, tapi kabar baik-baik Sako?
3: Iya, baru sembuh ini dari batuk men.
0: Kristin. Iya, jaga kesehatan ya.
3: Iya.
0: Baik. Kakak Judin ada pantun puisi teka-teki? Oke, baiklah. Silakan teka-tekinya. Ya.
3: Anak yang tidak punya orang tua ini, Kak Kristin. Iya, bukan anak yatim ya. Tapi memang sama sekali enggak ada orang tua, anak apa sih?
0: Anak yang tidak ada orang tua.
3: Iya, bukan anak manusia, bukan anak hewan.
0: Anak.
3: Mau clue, Kak Kristin.
0: Oke, okay. Anak angin, anak clue-nya apa?
3: Clue-nya mungkin di studio Pro 4 Kupang ada mungkin ya, nggak tahu kalau ada atau tidak. Biasanya itu Kristin pasti pernah naik turun itu.
0: Anak tangga. Anak tangga ya. Iya betul, luar biasa. Di semua tempat pasti masih ada tangga ya. Baik, ya. Baik. Yang ada lift, ada eskalator pun masih tetap pakai tangga ya kakak ya.
3: Iya betul Kak.
0: Iya, iya. Baik. Ada lagi Kak Judin?
3: Itu aja mungkin karena mempersingkat waktu. Nanti siap. Biar nanti berikut lagi tebak-tebakan.
0: Boleh. Mau salam-salam atau mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya ikutan aja, salam-salamnya buat semua aja.
0: Baik, baik.
3: Oke, buat Kak Kristin, iya. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih Kak Kristin, selamat sore.
0: Sore, terima kasih Kakak Judin di Minahasa ya, sehat-sehat selalu. Dan buat Mama Jesse, ternyata memang jawabannya unta ya, tapi ada kepanjangan. Unta makan keselamatan. Jadi itu ya, hewan yang taat lalu lintas itu jawabannya adalah unta makan keselamatan. Luar biasa, memang unta sih. Ya tapi terima kasih sudah berbagi kebahagiaan di sore ini. Dan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh. Yang mau gabung ya melalui line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki atau salam-salam buat orang-orang terkasih.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 104.3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah sampai di sini Pro Dangdut menemani Bapak Mama. Ya, terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, teka-teki, berbagi kebahagiaan juga di sore ini. Dan beta berharap Bapak Mama dong sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penguatan ekonomi lokal dinilai menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Rio Kasananda menjelaskan, pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan dari sisi pasokan, produksi, dan efisiensi. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui kelancaran distribusi barang, penguatan cadangan pangan, serta perluasan kerjasama antar daerah. Beralih ke informasi berikut, mahasiswa program studi administrasi bisnis Mariani Magdalena sukses menorehkan prestasi gemilang dengan keluar sebagai juara satu pemilihan mahasiswa berprestasi 2025 tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada RRI, Mariana mengisahkan perjalanan panjang di balik kesuksesan tersebut. Ia mengaku sempat menghadapi tekanan karena minimnya waktu persiapan di tengah masa ujian kampus, namun berhasil menyelesaikan dengan tepat waktu. Prestasi membanggakan ini diraih berkat gagasan kreatifnya yang tertuang dalam karya ilmiah berjudul Pemberdayaan UMKM Kota Kupang melalui pelatihan strategi SEM berbasis PPC dan CEO yang meningkatkan daya saing digital. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini, Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke batu putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok, ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Batu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Batu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini, tenaga kita, otot kita, darah kita akan juga diserahkan kepada kapitalis yang terang. Untuk itu, kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan barat. Saya lawan,
1: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang rame, karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa, karena di sana itu ada kebanggaan sendiri, bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pulau Lepanbatan, menurut versi orang Kedang, pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor. Sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepanbatan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan Putri Laut. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepanbatan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepanbatan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar yang merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepanbatan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepanbatan. Pulau Lepanbatan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol, dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepanbatan. Tapi, suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepanbatan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: kecilkan suara musiknya. Bisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Penguatan ekonomi lokal dinilai menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Nusa Tenggara Timur. Itu upaya diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar sekaligus kasih naik daya tahan ekonomi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Rio Kasananda bilang, pemerintah daerah perlu kasih kuat ketahanan dari sisi pasokan, produksi, dan efisiensi. Itu langkah dapat dilakukan melalui kelancaran distribusi barang, penguatan cadangan pangan, dan perluasan kerjasama antar daerah. Lebih lanjut, dia bilang bagi pelaku usaha, rekomendasi yang dikasih adalah kasih naik efisiensi biaya produksi, kasih besar penggunaan bahan baku lokal, dan terapkan pencatatan keuangan yang baik. Pengelolaan risiko harga dan nilai tukar ju dinilai penting, terutama bagi usaha yang berorientasi ekspor dan pariwisata. Pindah informasi berikut, Pulau Pura di Kabupaten Alor memiliki tradisi unik bernama Olang Mangsari yang berarti cara masyarakat setempat cari hidup. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola mengatakan bahwa itu festival jadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal. Topografi Pulau Pura yang babatu memaksa masyarakat kreatif mengolah jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama buat dong. Selain itu, laki-laki di sana mengolah nira kojadi minuman tradisional yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Itu festival sekarang sujadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan tahun 2022 lalu. Itu acara sonde sekedar wisata, melainkan demonstrasi langsung agar pengunjung bisa merasakan pengalaman otentik budaya dari masyarakat Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8 perempat area Rekopan Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabarnya di hari ini ya, hari Sabtu ya, malam minggu ini di tanggal 13 Juni 2026 ya. Ada Daten yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua lai ya. Baik itu yang lagi beraktivitas, yang lagi di perjalanan ya, Daten akan temani semuanya sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Kota Mung Kakak Jackson Seran tadi ya, yang tahu di pun judul coba angkat tangan. Yes, betul sekali ya. Kakak Jackson Seran tadi semua nyanyi satu lagu dengan di pun judul itu Kakak Punya ya. Mantap toh itu lagu toh yang judulnya Kakak Punya yang barusan Kotong dengar. Itu lagu kasih ingat Kotong bahwa dalam hidup itu semua harus dimiliki sendiri. Kadang yang paling berharga justru kebersamaan, rasa syukur dan orang-orang yang selalu ada di sekitar Kotong ya. Dan semoga di malam hari ini suasana hatinya masih terlalu senang ya, walaupun pekerjaannya masih menumpuk ya. Kan sonde semuanya hari Sabtu itu libur. Tapi ada juga yang harus batas sibuk, yang harus bekerja, harus selesaikan tugas dan kewajibannya begitu. Semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa berkumpul dengan orang-orang rumah yang setunggu Bap Mama Dompung kepulangan dari mana sah? Dari tempat kerja kok, dari mana? Dari saudara pun rumah kok, bersilaturahmi begitu ya. Orang rumah doang ada tunggu Bapak Mama dompung kepulangan eh. Jadi hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nanti di segmen pasiar kali ini ya, Daten akan kasih tahu Kotong pun destinasi wisata lain yang ada di Kotong daerah NTT ya, seperti apa di pempesona, seperti apa di pun daya tarik ya. Nanti Daten kasih tahu ada beberapa tempat wisata yang harus Kotong tahu, dan siapa tahu ketika Bapak Mama Dompi di itu daerah, karena ada satu tempat yang Beto mau kasih tahu itu ada di Belu, kemudian ada juga di Alor dan juga di Manggarai dan beberapa tempat wisata lain lah ya. Jadi seperti apa di pesona nanti Daten kasih tahu setelah beberapa nomor lagu yang Daten putar untuk menemani semua pun suasana malam yang lagi menikmati suasana malamnya bersama dengan orang-orang terkasih. Pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT, karena satu lagu yang Daten putar ini dinyanyikan oleh Ketempung Kakak Mario Kelau yang berkolaborasi dengan Kakak Talis dan juga Kakak O'Neill ya, di penjudul itu teman palsu. Kadang yang paling menyakitkan bukan datang dari orang yang sonde Kotong kenal begitu, tapi dari dong-dong yang pernah Kotong anggap kawan, yang pernah Kotong anggap teman begitu. Orang yang bakal tawa sama-sama dengan Kotong, berbagi cerita, bahkan Kotong percaya sepenuhnya begitu. Tapi seiring waktu sonde semua pertemanan itu berjalan seperti yang Kotong harapkan ya. Nah ini lagu mungkin bisa mewakili semua perasaan ya, dari semua yang pernah kecewa karena pengkhianat.

Nathan atau kepalsuan dalam sebuah pertemanan begitu. Tetap kuat ya, karena setiap pengalaman itu selalu kasih ajar kotong untuk lebih baik memilih siapa yang pantas untuk ada di kotempung samping, di kotempung dalam lingkaran hidup setiap hari.

0: air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan.
1: Abang kok pengen mendatang. Tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat pertama yang katong mau pipa siar, jalan-jalan ya. Ini ada di Belu ya, lebih tepatnya di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen. Itu memiliki sejumlah potensi wisata yang saat ini terus dipromosikan supaya semakin dikenal luas lagi oleh masyarakat. Dan hal itu juga disampaikan oleh Kepala Desa Duarato, Gregorius Maubere ya. Jadi, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang memiliki tempat-tempat bagus di Bapak Mama Pesaudara semua pun daerah begitu ya, selain dari desa adat ya, karena Kota NTT itu sonde hanya terkenal dengan depung kampung adat atau desa adat begitu, tapi terkenal juga dengan depo air terjun ya, dengan depung pantainya ya, dengan depung alamnya ya, wisata sejarahnya ya. Jadi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa kasih tahu tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah, bisa kasih tahu di kotempung 0811-3820-1043 ya, dan bisa chat, bisa SMS juga di nomor yang ini. Jadi Bapak Mama Dom bisa kasih tahu supaya datang juga tahu, oh ternyata dari Bapak Mama Dom daerah ada tempat-tempat bagus seperti ini ya, supaya datang bersama keluarga, bersama kawan-kawan ju ya, bisa piko bafoto-bafoto ame sedikit kok upload di media sosial ya. Dan Gregorius bilang pemerintah desa tuh sedang mengembangkan sektor wisata dalam dua arah, yaitu wisata budaya dan wisata alam. Untuk wisata budaya, pemerintah desa tuh mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato. Selain wisata budaya, Desa Duarato juga mulai mengembangkan wisata alam. Pemerintah desa telah membuka akses jalan menuju salah satu destinasi wisata baru bernama Aso atau Makmil, yang diyakini sebagai tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Dan lokasi tersebut saat ini sedang ditata supaya menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di wilayah Lamaknen.

Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuit Namon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Reality. Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, ternyata Bukit Cakrawala itu ada di Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, NTT, dengan panorama alam yang tak lalu bagus. Hamparan perbukitan hijau dan luas ju berpadu langit biru cerah itu menghadirkan suasana tenang buat sapa-sa yang datang berkunjung. Dan Jimmy, salah seorang pengunjung, ya, itu mengatakan bahwa Bukit Cakrawala masih tergolong destinasi wisata yang jarang dikunjungi karena akses menuju lokasi cukup menantang bagi wisatawan. Perjalanan dari Kalabahi menuju itu kawasan memakan waktu sekitar 2,5 jam melalui jalur darat, ya. Selain jarak tempuh yang cukup panjang, pengunjung juga harus melewati sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Meski demikian, perjalanan tersebut terbayar lunas dengan keindahan alam yang tersaji setiba di lokasi wisata.

Moko atau negara perunggu yang terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut penelitian para arkeolog, mempunyai hubungan erat dengan perkembangan dan pengaruh kebudayaan Dongson. Pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19, Moko mulai masuk ke Pulau Alor. Dalam perkembangannya, Moko ini sangat bernilai bagi masyarakat Alor. Maka pada tahun 1900, para pengrajin logam dari Gresik, Jawa Timur membuat tiruan dari benda perunggu ini kemudian dikirim ke Pulau Alor. Sehingga secara umum, terdapat negara perunggu atau Moko yang diproduksi sebelum ada pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia dan Moko yang diproduksi sesudah pengaruh kebudayaan Hindu.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Iya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, Manggarai ternyata kembali kasih tawar pesona alam yang terlalu bagus melalui keindahan air terjun Waikuli yang kalau mau dibilang masih alami ya. Dan destinasi wisata tersebut tuh ada di Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, dengan suasana alami dan masih sangat menenangkan juga buat wisatawan ketika berkunjung begitu, apalagi dengan musim panas begini ya. Para wisatawan ataupun kotong semua butuh perjalanan sekitar 2-3 jam dari Kota Ruteng pakai kendaraan pribadi ya, setiap berkunjung ke sana otomatis pasti kotong semua sonde mau cepat-cepat pulang begitu. Kotong pasti akan lebih lama lagi untuk menikmati keindahannya. Nah, pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan Reok Barat menghadirkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata selama perjalanan untuk menuju di sana. Sesampainya di lokasi, kotong semua langsung merasakan udara sejuk khas pegunungan yang terasa bersih serta menyegarkan bagi para wisatawan. Air terjun tersebut juga berada di tengah kawasan hutan alami dengan pepohonan rindang yang menciptakan suasana menenangkan di sekitarnya.

yaitu sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4, RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Berita Pro 4, RRI Kupang.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Budaya membaca di lingkungan keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan literasi sekaligus karakter anak. Hal itu karena anak lebih banyak kasih habis waktu dengan orang tua di rumah. Penanggung jawab kemitraan Pusat Pengembangan Anak Gereja Masa Depan Cerah Tua Pukan, Pendeta Octavianus Nale bilang, kebiasaan membaca sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua yang suka baca akan jadi teladan yang baik sehingga dapat mendorong anak kasih tumbuh dia pun minat baca sejak usia dini. Dia bilang, seseorang yang punya kemampuan literasi yang baik sonde hanya mampu baca sebuah teks, tetapi juga memahami isi bacaan tersebut. Selain itu, dia dapat kasih tahu kembali informasi yang dia terima dengan baik. Dia tambah bahwa kebiasaan membaca memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter anak. Lewat bacaan, anak terima pengetahuan yang membantu kasih beda perilaku yang baik dengan yang sonde baik. Pindapi informasi berikut, Festival Olang Mangsari tahun 2026 menjadi momentum penting buat masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas sedongpung budaya yang terlalu luhur. Itu kegiatan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Juni bertempat di pesisir pantai Indah Pulau Pura. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola mengatakan bahwa revitalisasi budaya adalah target utama agar jati diri warga sonde cepat hilang. Panitia penyelenggara Jusu buat berbagai persiapan matang untuk jemput para pengunjung dari luar daerah yang sangat antusias hadir nanti. Sinergi dengan berbagai pihak dan dinas terkait terus dibangun guna kasih sukses perhelatan yang sumasok tahun kelima. Ini tahun festival akan berfokus di tradisi menangkap ikan pakai bubu, yaitu alat tradisional ramah lingkungan dari bambu. Selain itu, panitia juga kasih hadir UMKM lokal, kojual dongpung hasil kreativitas seperti kerajinan tangan daun lontar. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Kotom daerah NTT itu terlalu banyak dengan dipung seni tari ya. Tapi Daten itu masih sonde tahu ya tarian dari daerah ini. Oke lah, yang setiap hari itu bukan setiap hari, tapi ketika ada festival, kegiatan-kegiatan budaya begitu, otomatis pasti ada tarian TB, tarian kebalai ya, tarian padoa, lego-lego. Tapi masih ada banyak tarian-tarian yang Daten juga belum tahu begitu ya. Jadi Bapak Mama dong bisa baca cerita dengan Daten di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 untuk kasih tahu tarian apa yang ada di Bapak Mama dong daerah ya, selain yang sering dipertunjukkan, ditarikan begitu ketika ada festival, ketika ada penjemputan tamu begitu ya. Nanti Daten tunggu ya. Di bisa chat, bisa WA juga, atau bisa voice note juga ya, bisa cerita oh ternyata tarian ini dari daerah ini ya, biasa digunakan untuk penyambutan tamu, biasa digunakan untuk acara pernikahan begitu ya. Boleh kasih tahu, bisa chat, bisa voice note juga. Ternyata di ND itu ada tarian yang namanya Wanda Pao. Kalau tarian Gawi, okay, itu sangat familiar ya, kau tentu tahu begitu ya. Dan ternyata tarian Wanda Pao ini sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu atau perayaan tertentu, itu mencerminkan kegembiraan dari masyarakat setempat.

Koko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
0: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
3: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau dari daerah Timor ya, otomatis pasti terlalu banyak ya, dan Koton juga su tahu tarian-tariannya seperti apa ya. Ada yang namanya tarian bonet yang sering Koton lihat ya, kemudian tarian TB, bidu ya. Masih terlalu banyak lagi. Dan bagaimana Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, mari Koton baca cerita di perempat daerah Rekupan tentang Koton tarian daerah yang ada di NTT. Bisa chat, bisa SMS ya di 0811-3820-1043 dan juga di line telepon 0380-833-499 ya. Dan ada satu tarian yang dipenama tuh tarian gong, yang merupakan simbol kejantanan dan juga kebanggaan masyarakat Timor ya. Tarian gong ini merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga, dan ini tarian sonde hanya sekedar tarian, tetapi juga mengandung makna yang terlalu dalam buat masyarakatnya ya. Tarian gong, gerakan-gerakannya itu dinamis dan penuh semangat yang ditampilkan oleh penari, menggambarkan kekuatan dan semangat juang yang tinggi. Selain itu, iringan musik gong yang khas juga menambah kesan gagah dan berwibawa pada tarian ini.

Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu tarian dari Manggarai yang bernama Dundundake. Ya, itu tarian merupakan jenis tarian hiburan yang biasanya dibawakan oleh para wanita. Itu tarian Ju melambangkan kegembiraan masyarakat terutama saat menyambut musim panen tiba dengan gerakan tangan dan kaki yang lembut serta ritmis juga, ya. Kalau di daerah timur ada ya tarian untuk apa ya, musim panen tiba begitu. Kalau kemarin Kotong itu sempat baca cerita ya dengan Kakak Emon yang meneliti soal tarian bonet, dan tarian bonet itu ada jenis-jenisnya, dan salah satu jenisnya itu ada pada tarian pada saat musim panen ya. Kemudian ada juga tarian Sae, merupakan tarian tradisional yang dipenggerakkan tuh berfokus pada formasi-formasi melingkar dengan saling merangkul pundak satu sama lain ya. Biasanya diiringi dengan nyanyian tradisional, itu tarian dilakukan untuk mempererat kebersamaan dan juga persaudaraan antar warga.

0: nyimpen dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sabun uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh?

Mama. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 8 atau di pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Itu nanti Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua akan ikuti ya sebuah mini drama. Dan mini drama Sabantar itu merupakan produksi dari RRI Kupang dengan judulnya itu tentang ikut arus ya. Dan setelah mini drama nanti sekitar pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah atau sekitar 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah itu, seperti biasa setiap hari Sabtu itu ada kecapi ya, ketong baca puisi, dan nanti ketong akan beromong soal menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan ya. Jadi seperti apa ya, menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan ya, ada hal-hal apa saja yang akan diceritakan oleh Kakak Nong ya, selaku penulis dan juga penyair ya. Nanti Bapak Mama dong bisa ikuti obrolan kecapi ketong baca puisi nanti. Dan nanti Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga, kalau ada puisi boleh kirim kasih daten atau bisa voice note juga ya, supaya nanti daten putar di sini ya, supaya Kakak Nong juga bisa apa ya, membedah, menilai puisi ini masuk kategori 1, kategori 2 atau kategori 3, karena ada 3 kategori ya dalam puisi begitu ya. Dan bisa juga kirim ya, nanti datang bacakan puisinya seperti apa. Dan nanti Kotong akan bercerita banyak bersama dengan Kakak Nong ya, tentang menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Aci, hey, kenapa kau baru datang kampus? Dulu bingung sendiri-sendiri nih. Ada masalah kok?
1: Sebenarnya Sone ada masalah, Iren. Cuma kadang-kadang Bita rasa ke kermana,
0: Rasa kermana, Lai?
1: Bita nih rasa ke apa yang Bita buat sekarang nih cuma ikut-ikut sa apa yang orang lain buat. Bepung kawan-kawan ju mulai ikut-ikut tren. Sementara Bita cuma ikut tapi Bita Sone tahu apa yang sebenarnya Bita mau begitu.
0: Tapi itu kan wajar lah, Ci. Lu kan masih muda. Jadi wajar kalau kadang bingung. Tapi lu harus coba cari tahu apa yang benar-benar bikin lu bahagia.
1: Tapi Bita takut kalau Sonde ikut arus, Bita bakal ketinggalan. Semua orang sepertinya bahagia dengan apa yang dong buat sekarang,
0: Aci, Sonde harus jadi orang lain hanya untuk merasa diterima. Kebahagiaan itu bukan soal mengikuti orang lain, tapi menemukan jalan yang sesuai dengan lubung diri sendiri.

0: Bita lebih pengen tahu Bita siapa dan apa yang Bita mau, bukan sekedar ikut apa yang orang lain buat.
1: Mungkin lu betul, Rin. Kadang-kadang katong harus berhenti sejenak dan pikir apa yang paling baik buat katong.

0: Kamu kenapa, Nak? Kok kelihatan murung?
1: Mama, Beta kadang rasa bingung. Beta nih sering merasa kayak ikut arus, Sa. Buat apa yang orang lain harapkan. Tapi Beta sendiri tahu apakah itu benar-benar yang Beta mau.
2: Oh, seperti itu. Jangan takut untuk menemukan jalanmu sendiri, Nak. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam hidup. Terkadang mengikuti arus bukan berarti harus melupakan impian dan tujuannya, Aci. Kalau Aci terus berpikir, pasti akan menemukan jalan yang tepat.
1: Beta mau bisa menentukan beta pun jalan hidup sendiri, Ma, tanpa takut ketinggalan atau tidak diterima.
2: Itu keputusan yang bagus, sayang. Ingat, Aci harus percaya sama diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu, Nak.

0: Aci. Wah, sekarang kelihatan lebih ceria . Baru dapat angpao atau apa nih?
1: Hei, Ren. Beta memang lagi happy. Akhirnya Beta mengerti. Beta nih sone harus ikut arus hanya karena takut ketinggalan, sa. Beta mulai cari tahu apa yang Beta suka dan mau jadi apa nantinya.
0: Wow, keren. Nah, begitu dulu Aci sayang. Bagaimana rasanya?
1: Luar biasa.
0: Beta bangga dengan lu, Aci. Beta harap ke depan lu bisa jadi pribadi yang terus berkembang dan jadi lebih baik lagi.
1: Makasih Iren buat doa baiknya. Lu memang teman paling baik, su. Berpelukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi Datin su kasih informasi ya di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau malam ini di hari Sabtu seperti biasa ada kecapi, ketong baca puisi ya. Dan malam hari ini ada yang berbeda lain ya, karena malam ini ketong itu akan baca cerita tentang menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan ya. Jadi ada banyak hal yang ingin ketemu narasumber ya, yang seperti biasa ketemu narasumber itu merupakan penulis dan juga penyair hebat di Nusa Tenggara Timur. Sudah banyak karya juga yang ketemu kakak ini ya, tulis ya. Dan betapung kakak yang satu ini sebagai narasumber nih, jadi betapung penulis favorit begitu ya. Dan ini beta sapa dolo ya, ketemu kakak Nong. Dan Kakak Nong ini sudah terhubung melalui via Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Nong, apa kabar malam hari ini?
3: Kabar seperti biasa.
2: Suaranya belum kedengaran. Tadi sempat terputus. Okay. Iya.
3: Oke. Okay. Selamat malam Kakak Daten.
2: Iya, sudah. Selamat malam Kakak Nong. Kabarnya okay. Baik?
3: Kabar baik. Sekarang di Maumere lagi panas-panasnya.
2: Oh, sekarang di Maumere lagi panas-panasnya. Begitupun yeah. Dengan ini kegiatan menulis begitu, lagi panas-panasnya untuk menulis sesuatu yang lebih baru lagi.
3: Betul.
2: Oke, okay, mantap Kakak Nong. Dan Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan ketemun topik ya, tentang menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan, boleh gabung ya, boleh tanya-tanya di Kakak Nong ya, tentang ketemun topik malam ini ya, di 0811-3820-1043. Di nomor yang ini bisa telepon, bisa SMS, bisa WA juga ya. Kemudian di line telepon juga 0380-833-4099. Atau yang lagi nonton ya di YouTube channel RRI Kupang, boleh ya. Boleh ya, komen di situ ya. Silakan tanya apapun itu ya, nanti Kakak Nong kasih tahu, nanti Kakak Nong jelaskan ya begitu, tentang menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan ya. Dan kalau Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua punya puisi juga, boleh kirim kasih Daten ya, baik itu melalui pesan, baik itu melalui voice note juga ya. Nanti Kakak Nong bisa menilai puisi ini ya, masuk dalam kategori apa begitu ya. Ada kategori 1, 2, dan 3. Jadi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua boleh ya kirim WA-nya, puisinya melalui WA, atau bisa kirim voice note juga begitu ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini ada yang menarik ya di ketom topik malam hari ini di kecapi ketom baca puisi ya. Karena ada kalanya kenangan itu terlalu berharga untuk dilupakan ya. Dan ada kalanya perasaan itu terlalu berat untuk terus disimpan begitu. Di antara keduanya, menulis itu sering menjadi tempat tempatnya ketong untuk pulang begitu. Lewat tulisan, ketong bisa mengabadikan momen yang sonde mau hilang, sekaligus melepaskan beban yang sondelai sanggup untuk ketong pikul sendiri begitu ya. Dan ini malam Kakak Nong, malam hari ini ketong mau baca cerita ini ya, tentang menulis untuk mengingat, menulis untuk melupakan. Ini sangat-sangat menarik ya Kakak Nong. Dan kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu Kakak Nong, menurut Kakak Nong ini mengapa menurut Kakak Nong beberapa pengalaman itu perlu ditulis ya supaya sonde hilang begitu.
3: Baik, Kak Daten, tema kita malam ini adalah tema yang luar biasa sebenarnya. Ya, karena pada dasarnya itu seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali bersama Kak Daten juga bersama Kak Rogan, bahwa penulis itu dia menulis sesuatu itu bukan karena dia ingin mengatakan sesuatu.
2: Oke.
3: Tetapi ada sesuatu yang mau dikatakan. Dia ingin mengatakan sesuatu dengan ada sesuatu yang mau dikatakan itu dua konsep yang berbeda. Dan malam ini tema kita adalah menulis untuk mengingat dan menulis untuk melepaskan. Nah, kalau kita lihat dalam konsep sastra, menulis untuk mengingat itu kita sebut dengan mengeksternalisasikan memori. Sedangkan menulis untuk melepaskan itu kita sebut dengan katarsis emosional. Nah, saya akan memberikan penjelasan tentang tema kita, baik secara praktis, akademis, dan juga psikologis. Menulis untuk mengingat dan menulis untuk melepaskan secara praktis itu adalah alat untuk meditasi dalam memproses emosi.
2: Oke.
3: Mengapa kita perlu meditasi, Kak Kedate? Karena memang menulis itu adalah kegiatan memanggil pulang. Apa yang kita panggil pulang, ingatan. Ingatan itu mau kita abadikan sebagai sebuah beban atau mau kita ikhlaskan sebagai sebuah perjalanan. Karena yang paling berat itu adalah ketika kita menjadikan memori-memori yang menyakitkan itu menjadi bagian yang melukai kita secara terus. Tetapi ketika kita memilih untuk mengikhlaskan itu hanya sebagai bagian kecil dari perjalanan hidup yang begitu dinamis, itu akan memberikan kita hal-hal yang sangat luar biasa. Itu secara praktis. Secara akademis itu, Kak Daten, baik menulis untuk mengingat maupun menulis untuk lepaskan, itu keduanya melibatkan expressive writing atau catatan emosional. Kita memanggil pulang ingatan, bahkan kita melepaskan segala bentuk bentuk catatan-catatan miring dalam perjalanan hidup kita, itu adalah bentuk expressive writing. Bagaimana kita menggambarkan kembali emosi kita dan memberikan penjelasan tentang alasan mengapa kita mengingat dan mengapa kita harus melepaskan. Dan yang ketiga itu adalah tentang secara psikologis. Kak Daten, ini sangat luar biasa. Kalau kita baca apa yang dijelaskan oleh James Pannebaker, seorang psikolog, itu menjelaskan seperti ini. Secara psikologis, menulis baik untuk melepaskan maupun mengingat, itu adalah menuangkan emosi untuk menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi ketika seseorang itu memilih untuk menulis baik untuk mengingat maupun menulis untuk melepaskan, dua-duanya bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental dan menurunkan tingkat stres. Dalam teori psikologis, dalam teori psikologi sastra misalnya, ketika seseorang itu menulis misalnya kejengkelannya, kemarahannya, kekecewaannya, itu dia sudah melepaskan beban-beban yang mungkin saja mengendap sebagai bagian yang paling dalam melukai dirinya. Dan itu adalah hal-hal yang luar biasa, Kak Daten. Baik kita lihat dari segi praktis, akademis, dan juga psikologis untuk tema kita malam ini.
2: Tapi ada kosong di risiko begitu, Kakak Nong. Risiko ketika katong itu terlalu sering kembali pada kenangan begitu melalui tulisan. Karena ketika katong ingin menulis ya, baik itu untuk mengingat ataupun melepaskan, apakah ada risiko kosong di begitu?
3: Kalau untuk penulis pemula, mungkin berisiko pada dirinya karena memang belum matang untuk mengendalikan emosinya. Tetapi kalau penulis-penulis yang punya jam terbang tinggi, nanti sebentar saya akan jelaskan beberapa penulis NTT yang menulis khusus puisi tentang bagaimana mengingat sekaligus melepaskan. Itu sangat luar biasa. Salah satunya Pak Yapi Taum, kemudian Kak Robi Fahi, kemudian Ibu Mesra Pelandau, itu puisi-puisinya yang syarat akan bagaimana mengingat kemudian melepaskan. Itu sangat luar biasa. dalam bagi penulis-penulis senior, justru hal itu tidak berisiko sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Karena dengan begitu dia menemukan ketenangan. Ketenangan untuk menerima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Karena penulis menyadari betul segala sesuatu yang diendapkan di dalam hati lalu tidak menemukan media untuk diungkapkan, itu adalah cara bagi orang itu melukai dirinya secara terus-menerus. Nanti orang itu akan tetap memendamkan kekecewaan, dendam, bahkan juga kemarahan pada dirinya sendiri. Mengapa seperti itu? Karena dia belum selesai dengan masa lalunya. Dia belum selesai dengan persoalannya. Sementara ketika seseorang itu memutuskan untuk menulis, artinya dia memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Karena hidup dengan masa lalu adalah kehidupan yang menyakitkan. Hidup dengan masa kini adalah kehidupan yang menyenangkan. Dan hidup dengan masa yang akan datang adalah misteri yang harus kita siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam perjalanan hidup kita, Kak Kedate.
2: Oke. Dan ini antara senior dengan junior, ya. Dan ketika sebuah puisi selesai ditulis begitu, ya, apakah yang lebih terasa begitu, ya, kehilangan atau kelegaan itu bagi mereka?
3: Yang paling dalam dari perasaan terkait dengan melepaskan itu adalah keikhlasan. Di dalam keikhlasan itu membawa kelegaan. Jadi kita tidak bisa mengatakan kelegaan dulu baru ikhlas. Karena orang lega belum tentu ikhlas. Tetapi orang ikhlas itu otomatis sudah lega. Otomatis sudah lega. Jadi ketika penulis itu memilih untuk menulis gambaran-gambaran masa lalunya, apalagi hal-hal yang sangat menyakitkan, nanti sebentar saya akan sampaikan puisinya Pak Yapi Taum, bagaimana beliau mengingat dan mengikhlaskan istrinya, ya, yang dipanggil Tuhan, ya. Kemudian beliau memoleskan itu di dalam puisi, atau bagaimana Robi Fahik mengingat ayahnya dan juga merindukan begitu banyak hal baik ketika ayahnya pulang, beliau tidak sempat berjumpa untuk komunikasi yang terakhir dalam puisinya Senja Hitam dan Ayahku. Itu adalah bagaimana kematangan dan pilihan seorang penyair untuk menentukan melepaskan sekaligus mengingat. Nah, kalau kita biasa, Kak Daten, itu kan kita memisahkan antara mengingat dan melepaskan. Karena mengingat itu kita memanggil kembali luka, dan mengikhlaskan itu kita memberi ruang bagi diri kita untuk tidak dianggap oleh orang lain atau tidak dihitung oleh orang lain. Tetapi dalam sastra, penyair tidak menerjemahkan dirinya tidak berharga atau dirinya dilupakan. Justru dengan cara itu, penyair hidup di dalam kata-kata yang dia tulis dalam puisinya. Jadi ketika setiap orang yang membaca karya-karya tentang bagaimana melepaskan, bagaimana mengingat, itu mereka merasakan emosi yang begitu lengkap yang dihadirkan penyair di dalam puisi untuk menggambarkan ingatan dan juga melepaskan itu. Seperti Kak Daten, saya singgung misalnya Khair Anwar di dalam sajaknya itu, Senjah di Pelabuhan Kecil misalnya. Itu kan bagaimana Khair Anwar itu menunjukkan kekecewaannya. Karena ketika dia mau berjumpa dengan sang kekasih, ternyata sang kekasih itu sudah menjalin hubungan romantis dengan yang lain dan tidak berkabar. Lalu bagaimana keikhlasan itu digambarkan melalui Pelabuhan Kecil. Di situ bayangkan Khair Anwar mengatakan seperti ini. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serpa kemali, kapal, perahu, tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya maut berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelpak elang menyinggung muram. Desir hari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Jadi bagaimana Khair Anwar menggambarkan keikhlasannya itu melalui tanda-tanda, simbol-simbol yang ada di Pelabuhan Kecil itu. Seperti rumah tua, seperti gudang, dan seterusnya. Bayangkan rumah tua itu artinya perasaan yang sudah disiapkan begitu matang, lalu ditinggalkan tanpa ada yang datang dan menghuni rumah itu. Kemudian di antara gudang, bayangkan. Khair Anwar sudah memilah untuk mencintai secara total, lalu menggambarkan cinta yang total itu dalam bentuk gudang. Dan ternyata perempuan itu memilih gudang yang lain. Di antara gudang, jadi memilih gudang yang lain.
2: Iya.
3: Kita bayangkan perahu tiada berlaut. Jadi bagaimana perasaan itu tidak menemukan tujuan? Perahu tidak berlaut. Perasaan tidak menemukan tujuan. Dan itu adalah Khairul Anwar mengingat kembali janji yang mereka sepakati untuk berjumpa dengan kekasihnya yang saat itu ternyata memilih yang lain. Itu Khairul Anwar. Nah, kalau kita melihat misalnya tulisan saya tentang merantau ke hatimu, Kakak Raten. Merantau ke hatimu itu, saya mengikhlaskan bahwa ternyata tempat yang kita sebut hati itu bukan hanya kita saja yang merantau ke hatinya, tetapi ada juga peminat-peminat yang lain yang merantau ke hatinya. Sekarang, perantau yang mana yang hati itu terima sebagai bentuk penghuni yang abadi? Kita kan jangan sampai kita pergi hanya jadi pesinggah, bukan jadi pemilik.
2: Betul.
3: Itu yang digambarkan tentang bagaimana kita ada dalam mengikhlaskan itu. Nanti sebentar kita akan bicara lebih lengkap tentang puisi yang ditulis oleh Pak Yafi Taum dan juga Kak Robi Fahik tentang perihal mengikhlaskan ini, Kak Raden.
2: Dan bagaimana Kotong bisa membedakan ini ya? Membedakan antara puisi yang mengingat ya ataupun yang melepaskan begitu.
3: Puisi yang mengingat itu biasanya digambarkan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Jadi mereka bisa memulai seperti ini. Hujan pagi ini adalah rindu yang jatuh. Beberapa senyummu tumbuh. Memberiku ruang untuk merenung bahwa kita pernah ada di sini. Itu mengingat. Tetapi melepaskan itu berbeda, Kak Daten. Contohnya deburan ombak itu. Menghapus deburan ombak itu menggambarkan wajahmu tentang luka yang sengaja kau biarkan berdarah. Aku berdiri di ujung pantai, menyaksikan jingga, dan mengizinkan kamu tenggelam bersama senja. Jadi, bagaimana kita menggambarkan mengingat dengan mengikhlaskan itu dua hal yang berbeda. Mengingat itu kita memanggil pulang kenangan. Sementara mengingat itu kita memanggil pulang kenangan. Segala bentuk kenangan di dalamnya itu entah ada luka yang berdarah, ada kecewa yang menganga, atau ada kejengkelan yang membara, itu kita memanggil pulang. Sementara mengikhlaskan itu kita melepas pergikan. Melepas pergikan. Nah, ketika seorang penyair melepas pergikan, biasa diidentikan dengan jingga yang pamit pulang, ya. Atau malam yang berubah pagi. Jadi bagaimana seorang penyair itu menggambarkan bahwa sesuatu itu terlahir kembali. Jadi jingga yang pamit pulang kan yang terbit adalah purnama. Kemudian malam yang berganti pagi kan yang muncul adalah mentari. Dengan demikian, hal-hal yang diungkapkan dalam mengikhlaskan itu selalu tumbuh dalam frasa-frasa seperti lahir kembali, Kak Kedat. Jadi lahir baru seperti istilahnya seperti itu.
2: Baik. Dan Beta perlu informasikan kembali ya Kakak Nom buat Kotompong Papa Mama, Bapak Saudara semua yang penasaran ini ya tentang Kotompong obrolan malam hari ini, apalagi tentang dunia sastra ini ya, apalagi kalau Kotong yang suka menulis begitu ya, yang suka maupun yang sonya suka ya, yang penasaran dengan Kotompong topik dan ingin menulis sebuah puisi begitu dan bingung harus memulainya seperti apa, apalagi Kotong omong soal menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan ini ya, boleh tanya-tanya di line SMS WA 0811 3820 1043, kemudian di 0380 8334499 bisa kirim chat, bisa kirim voice note-nya juga begitu ya. Kemudian di Facebook, bukan di Facebook tapi di YouTube channel RR Kupang ya, karena Kotong juga lagi live di YouTube channel RR Kupang ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jadi bisa tonton apa yang Anda dengar begitu ya. Dan malam hari ini juga ini ada banyak hal yang ingin Kotong tahu begitu ya, dari menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan begitu, dan salah satunya itu bagaimana Kotong bisa memilih apa ya, diksi pemilihan kata begitu Kakak Nong ya, yang tepat supaya ketemuan tulisan itu tetap hidup, apalagi ini menyangkut dengan memanggil pulang begitu ya, kenangan. Dan juga kotong harus bisa menuangkan kotong perasaan untuk bisa melepaskan begitu. Ini kotong pilihan-pilihan diksi, pilihan-pilihan kata ini seperti apa yang kotong harus tulis begitu?
3: Ya, Kak Gratian, sebelum saya menjelaskan tentang diksi mana untuk mewakili cara mengingat dan juga cara melepaskan, saya ingin memberikan penjelasan tentang eksternalisasi.
2: Boleh.
3: Karena mengingat itu, mengingat itu adalah penyair memilih untuk mengeksternalisasikan emosinya. Eksternalisasi emosi itu dalam bahasa sederhana, Kak Raden, itu adalah memindahkan beban kognitif dari dalam pikiran ke atas kertas. Jadi beban kognitif itu dipindahkan ke dalam kertas. Pikiran, semuanya itu ada di dalam kertas. Kemudian setelah kita sudah lakukan eksternalisasi emosi, kita masuk pada reframing kognitif. Reframing kognitif itu, Kak Daten, dalam bahasa sederhananya, itu memberikan struktur pada perasaan yang kacau. Jadi kan ketika kita mau mengingat, itu kan segala bentuk perasaan kan muncul secara liar, kacau itu. Reframing kognitif itu menggiring kita untuk memberi struktur pada perasaan yang kacau. Contoh, seperti kesedihan, trauma, kemudian frustasi, kemudian kekecewaan, itu diatur sedemikian rupa agar apa yang kita tuangkan itu lebih mudah dipahami dan diterima oleh setiap orang yang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Daten, kita melihat tentang bagaimana kita melepaskan itu melalui metafora.
2: Oke.
3: Perihal melepaskan melalui metafora. Ini akan menggiring kita untuk menyimpulkan diksi mana yang tepat untuk cara mengingat dan diksi mana yang tepat untuk cara melepaskan. Nah, melepaskan melalui metafora itu, Kak Daten, itu tidak boleh kita deskripsikan emosi secara fisik. Misalnya, saya sedang sedih, saya lagi kecewa, saya tidak mau bertemu siapa-siapa. Tidak seperti itu. Tetapi kita mengubah menjadi objek metaforis agar beban emosionalnya bisa diwakilkan dan dilepaskan. Contoh, kita tidak mengatakan saya sedang marah, tapi kita memberikan gambaran kemarahan itu seperti ini. Seperti api yang membakar meja makan. Jadi kemarahan kita itu kita metaforakan seperti api yang membakar meja makan. Hidangan itu hangus. Aku adalah hidangan, sementara kamu adalah api yang membakar meja itu. Jadi kemarahan kita itu digambarkan melalui metafora tentang api yang membakar meja makan. Bukan kita langsung menulis, saya benar-benar marah, atau saya naik pitam, tidak. Karena di dalam puisi, bagaimana kita melepaskan emosi kita, harus kita atur secara metaforis. Karena pada dasarnya, Kak Dasen, puisi itu ketika kita tulis begini, dengan maksud begitu. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua itu, Kak Dasen, sebelum ke diksi, kita harus fokus pada proses. Proses membuat perasaan-perasaan itu muncul secara sistematis. Jadi kita harus memikirkan tentang kata apa yang cocok untuk mewakili perasaan, gambaran apa yang cocok untuk mewakili suasana. Misalnya kita marah sekali di siang hari seperti itu, kemudian orang itu benar-benar mengumpan rasa jengkel kita terhadap mereka, dan ternyata beberapa hari kemudian kita masih mengingat marah itu. Kita bisa memulainya seperti ini. Siang itu, kau berhasil membakar hatiku. Jadi bukan membakar emosi, tapi membakar hatiku. Siang itu, kau berhasil membakar hatiku. Senyummu adalah terik. Dan tatapanmu adalah panas. Kita berjumpa, kau tersenyum. Dan aku tidak tenang. Jadi bagaimana kita menggambarkan itu untuk memanggil pulang hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Yang berikutnya, Kak Daten, kita lihat pada penyuntingan untuk jarak emosional. Jadi begini, Kak Daten, ketika kita membuat struktur perasaan itu untuk menjadi baris-baris di dalam puisi, kita harus menyunting. Tidak semua baris dalam puisi itu semua perasaannya muncul. Misalnya marah, jengkel, kecewa itu muncul dalam satu baris. Jangan. Karena ketika muncul pada satu baris, maka puisi kita selesai pada baris itu. Kita mainkan marah pada baris pertama, kecewa pada baris kedua, jengkel pada baris ketiga, dan mungkin saja benar-benar emosi pada baris keempat dengan pilihan kata yang berbeda. Misalnya marah, api itu kembali membakar jantungku. Kemudian jengkel, mataku mulai merah dan bibirku mulai komat-kamit. Kemudian trauma, aku memutuskan untuk tak lagi memanggilmu dalam mimpi. Sebab malam tanpamu adalah malam yang paling menyenangkan. Misalnya, itu untuk bagaimana kita menggambarkan kemarahan. Tetapi untuk mengingat itu, Kakak Datin, itu ada satu frasa yang jauh lebih enak.
2: Okay.
3: Untuk bagaimana mengingat. Saya pernah menulis satu dan saya pikir beberapa yang lain juga menulis. Ada yang menulis seperti ini, Kakak Datin. Mulai malam ini, aku akan tidur di matamu. Sebab di hatimu ada pengunjung dan di mimpimu ada beberapa yang antri. Aku memilih untuk tidur di mata. Jadi bagaimana penyair memilih tidur di matanya? Berarti malam itu dia tidak tidur. Orang itu tidak tidur karena di matanya ada penyair yang ada di situ. Jadi ketika kita menggambarkan tentang ingatan seperti itu, Kakak Dasen, itu kita membuat orang itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita untuk membuat dia mengingat-ingat kembali apa yang pernah dia janji bersama kita. Apa yang pernah dia buat komitmen bersama kita. Itu ingatan. Nah, ingatan dan mengingat dan melepaskan itu adalah dua hal yang bersifat timbal balik. Tetapi yang jauh lebih berat itu adalah bagaimana kita menulis apa yang kita ingat. Kita lepaskan itu tidak terlalu sulit. Karena ketika seorang penulis itu memilih untuk melepaskan sesuatu, itu dia sudah selesai dengan pilihan itu. Sementara ingatan tidak, Kakak Dan. Karena ingatan itu datangnya silih berganti. Satu momen ke momen yang lain, satu momen ke momen yang lain itu silih berganti. Sementara ketika kita memutuskan untuk melepaskan, semua momen itu menjadi satu arah.
2: Pergi.
3: Semua momen-momen itu menjadi satu arah, yaitu pergi. Sementara ketika kita mengingat, segala bentuk momen itu akan antri dalam bentuk kembali. Dan kembali dan pergi itu lebih rumit kembali dan lebih simpel itu pergi. Jadi dua hal ini yang perlu digambarkan, dipahami secara jelas oleh kita ketika kita berbicara tentang perihal mengingat dan juga melepaskan, Kak Dasen.
2: Iya. Dan ini juga yang baru mau ditanyakan ini, ketika Kotong mau melepas dan ketika Kotong melepaskan begitu ya dalam sebuah tulisan begitu ya, dan itu sudah menjadi satu arah begitu. Apakah Kotong juga bisa memanggil kembali begitu ketika Kotong sudah melepaskan itu, Kotong bisa panggil kembali untuk Kotong menulis lagi begitu untuk mengingatnya lagi?
3: Ya, itulah alasan mengapa puisi itu. Ada yang disebut puisi misalnya ayah 1, ayah 2, ayah 3, atau Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3. Atau misalnya Robby Fahik menulis Rambu 1, Rambu 2, sampai Rambu 17. Itu artinya dia, penyair itu, ketika dia merasa bahwa dia melepaskan, ada hal yang masih tersisa dari caranya melepaskan itu. Jadi dia panggil pulang kembali hal-hal yang tersisa dan dia lepaskan kembali. Dan Kakak Daten, pada dasarnya setiap hal yang dilepaskan itu semuanya tidak pernah berakhir. Karena kita hanya beri ruang bagi kisah itu untuk pergi. Kita tidak pernah beri ruang bagi kisah itu untuk hilang. Kita harus bedakan itu. Melepaskan itu kita hanya beri ruang bagi kisah itu untuk pergi. Dan tetapi bukan beri ruang bagi kisah itu untuk hilang.
2: Dan kembali dalam antriannya untuk bisa ini diingat kembali.
3: Tetapi kembalinya kisah itu selalu dalam rupa yang berbeda. Dalam rupa yang berbeda, tidak mungkin rupa yang sama.
2: Betul.
3: Karena ketika setiap kisah itu dipanggil pulang, itu akan selalu berbentuk wajah yang baru. Atau contohnya begini, Kakak Raden. Misalnya ada orang yang pernah kita duduk bersama, kita akrab, kemudian kita memutuskan untuk pisah. ketika dia kembali lagi, dia tidak sama seperti orang pertama yang kita jumpai sebelumnya. Tetapi dia menjadi seseorang yang berbeda. Karena orang yang sama di momen yang berbeda, dia selalu menjadi diri, menjadi pribadi yang berbeda. Orang tidak pernah sama pada perjumpaan-perjumpaan lain.
2: Betul.
3: Apalagi sebelumnya itu, mereka pernah bersepakat untuk menciptakan harmonisasi, romantisme seperti itu.
2: Iya, nah mungkin ada contoh juga ini dari Kotompong penyair ya dari NTT seperti Bang Ruby Fai, kemudian Bang Yapi juga begitu. Mungkin ada ini bedanya begitu antara Bang Ruby dan juga Bang Yapi ini.
3: Untuk Pak Yapi Tam itu saya ingat puisinya yang ditulis di Yogyakarta tanggal 3 Juli tahun 2021. Beliau menulis khusus untuk istrinya yang meninggal. Lalu Kakak Daten, judul yang beliau tulis itu Aku Pulang Sendiri. Bayangkan, Aku Pulang Sendiri. Artinya beliau mengikhlaskan itu. Lalu ada baris-baris yang bagi saya sangat luar biasa. Tak sempat aku memelukmu di ujung jalan. Ketika akhirnya engkau pulang sendiri. Tanpa rosario di dadamu, di perahu pengap. Dan aku terdampar di pantai yang sepi. Bayangkan beliau pulang sendiri setelah mengantar kepergian istrinya untuk menjumpai Tuhan. Beliau pulang sendiri lalu terdampar di pantai yang sepi. Pantai yang tidak ada siapa-siapa. Beliau menggambarkan begini Kak Daten. Ketika kita memilih mengikhlaskan sesuatu, maka yang pertama yang terjadi di dalam orang yang mengikhlaskan adalah kesepian. Karena di jiwanya tidak ada yang datang menyentuh dan di raganya tidak ada lagi yang datang memberikan kehangatan. Untuk menjawab tadi yang Kakak Daten sampaikan tadi, risiko ketika kita memilih melepaskan adalah kita kesepian. Kesepian itu digambarkan oleh Pak Yapi Tau dalam bentuk terdampar di pantai yang sepi. Bayangkan kita di sebuah pantai yang indah, tetapi tanpa siapa-siapa. Apa gunanya keindahan tanpa adanya orang lain di samping kita? Karena keindahan yang sesungguhnya itu ketika ada dua orang yang sepakat mengatakan bahwa ini benar-benar luar biasa. Bukan satu orang yang mengagumi bahwa ini benar-benar luar biasa. Karena kekaguman itu butuh validasi. Dan validasi itu ada orang yang sepakat dengan apa yang kita lihat. Karena manusia pada dasarnya tidak terlalu percaya pada apa yang dia lihat dan tidak terlalu yakin pada apa yang dia putuskan. Kemudian kita lihat di bagaimana mengingat dan mengikhlaskan oleh Ruby Fai. Ruby Fai di dalam bukunya Ayahku dan Senja Hitam, dan judul buku Ayahku dan Senja Hitam itu merupakan judul puisi pertama dari buku itu. Ya. Ruby Fai menulis tentang ayahnya yang meninggal dan kecintaan yang luar biasa terhadap ayah. Tapi ada hal yang unik di situ Kak Kedaten. Senja Hitam itu menjemputnya dan aku terlambat tiba. Jadi beliau mengikhlaskan tapi masih mengingat pada kehadirannya yang terlambat. Kalau kita mau melihat tentang mengingat dan mengikhlaskan, puisi pertama kan mengingat dan mengikhlaskan kan lepas dua-duanya. Aku Pulang Sendiri oleh Yapi Tam itu dua-duanya lepas. Tetapi yang kedua, Ayahku dan Senja Hitam, itu tidak terlepas, masih tersisa. Jadi penyair mengikhlaskan dalam bentuk Senja Hitam menjemputnya. Tetapi pada baris berikutnya, penyair menyadari bahwa aku terlambat tiba. Nah, kalau kita mau membandingkan yang mana yang lebih tersiksa antara puisi pertama dan puisi kedua yang kita bahas malam ini, kita kedaten, puisi kedua ini yang paling menyiksa. Karena keikhlasan yang tidak dilengkapi dengan keterlibatan yang lengkap. Masih ada yang tersisa. Nah, kalau kita mau melihat tentang kata-kata yang menggambarkan tentang mengingat dan mengikhlaskan itu, kita lihat ketika akhirnya engkau pulang sendiri. Itu kan dia menggambarkan bahwa kepergian tanpa kita yang menemani. Kemudian yang dari Ayahku dan Senja Hitam, senja hitam menjemputnya, aku terlambat tiba. Jadi bagaimana dia mengingat momen itu dan menyimpulkan bahwa mengapa saya tidak ada pada pertemuan terakhir? Mengapa saya tidak menyaksikan senyum terakhir? Mengapa saya tidak mendengarkan bahasa terakhir? Dan ternyata keikhlasan yang paling menyakitkan itu adalah keikhlasan yang menyisakan penyesalan, Kak Radha.
2: Oke.
3: Iya, keikhlasan yang menyisakan penyesalan. Kita kan sudah sampaikan tadi bahwa ikhlas itu ketenangan. Betul. Tetapi pada puisi ini kita menemukan ada keikhlasan yang penuh penyesalan. Mm-hmm. Dan itu ada di dalam puisi Ayahku dan Senja Hitam, Kak Radha. Mm-hmm.
2: Oke, baik-baik. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini Beta informasikan kembali ya. Kalau punya puisi ya, boleh kirim pesannya ya, baik itu SMS, WA ataupun bisa voice note ya. Boleh sampaikan di 0811-3820-1043 atau bisa tanya-tanya juga ya tentang topik malam hari ini di 0380-833-499 ya. Nah, ini sambil menunggu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona pung puisi, ini datang juga punya salah satu puisi ini, Kakak Nong ya, yang sesuai janji juga ini.
3: saya sudah penasaran dari tadi ini. Saya sudah penasaran dari tadi, kapan Kakak Datin mau bacakan puisinya.
2: Oke. Dan puisinya mungkin bukan sedikit berbeda, tapi berbeda dengan ketum tema ini, tapi bolehlah ya. Dan nanti Kakak Nong juga boleh membedah, boleh menilai puisi ini seperti apa. Jangan bicara kesejahteraan beralaskan rakyat, jika hatimu telah karat oleh upeti dan pangkat. Sebab di balik meja kekuasaan yang kau dekap erat, terpampang jelas wajahmu yang tersenyum ramah. Tapi kebijakanmu menggigit bagaikan anjing kelaparan yang marah. Rela melukis hak hidup rakyat pada batu nisan demi memanen takhta. Alam dibantai atas nama legalitas oleh korporat rakus yang memelihara otoritas. Apakah itu yang disebut investasi? Atau kalau lebih tepat disebut eksekusi? Kau kaya karena menjara, bukan karena bekerja. Memaksa pemilik sah menjadi kuli di tanahnya yang lama. Rakyat menjerit melihat mata airnya diperas hingga mampus. Sementara rekeningmu melesat menembus batas kudus. Maka pantaskah pidatomu dikenang? Simpan suaramu tentang cinta tanah air, jika pada akhirnya air mata rakyat yang mengalir.
3: Wah, saya sepertinya mengingat kembali perjumpaan kita minggu lalu tentang tema kritik sosial.
2: Iya.
3: Karena memang ini puisi yang kental sekali dengan kritik sosial, dan saya menyukai diksi-diksinya, simpan kembali suaramu yang bicara tentang tanah air sebelum berubah menjadi air mata.
2: Iya.
3: Jadi permainannya enak-enak, permainan katanya bagus. Nah, apakah ini masuk dalam kategori mengingat dan melepaskan? Ini kategori mengingat.
2: Oh, mengingat.
3: Apa yang digambarkan? Ya. Karena Kakak Daten itu menulis dengan alirannya kritik sosial realistis. Realistis itu Kakak Daten melihat fakta, lalu menyuarakan fakta itu dengan gamblang. Dan pilihan jenis puisinya itu adalah puisi naratif kritik sosial. Jadi bagaimana kritik itu dalam bentuk deskripsi dan narasi. Saya suka tadi itu sempat mengetik beberapa lari seperti di balik meja kekuasaan, kebijakan bagikan anjing, itu kan keras sekali itu. Kebijakan bagikan anjing kan metafora personifikasi anjing di dalam kebijakan itu kan adalah sesuatu yang luar biasa. Itu kan berarti dia sembarang anjing kan, gonggong sembarang itu. Berarti ada kebijakan yang tidak terstruktur. Ada kebijakan yang tidak menyentuh pada harkat dan martabat banyak orang. Lalu batu di dalam batu nisan ada takhta. Bayangkan takhta lalu batu nisan, artinya bahwa segala bentuk kehormatan itu dikuburkan. Kemudian hanya hal-hal remeh-temeh yang dihidupkan kembali. ada lagi yang saya suka itu adalah ekspektasi gagal dieksekusi. Ekspektasi dan eksekusi tadi itu bagus. Antara harapan dan tindakan itu kan bagus. Nah, ini kalau kita lihat warna ya, warnanya itu lebih mirip ke gaya puisinya W.S. Rendra. W.S. Rendra itu tajam sekali. Wiji Tukul misalnya. Itu tajam sekali. Dan permainan kata seperti ekspektasi, eksekusi, itu seperti ibu dan ibanya Djoko Pinurbo. Puisinya Kamus Kecil. Djoko Pinurbo memainkan kata-kata seperti itu. Secara keseluruhan, meskipun puisi ini gendernya kritik sosial, tetapi tetap ada kaitannya dengan memanggil pulang ingatan. Karena apa yang digambarkan oleh penulis, dalam hal ini Kakak Daten, adalah fakta-fakta yang direkam oleh mata dan juga oleh perasaan. Oleh mata itu kan kita lihat seperti ekspektasi, eksekusi, itu oleh mata. Tetapi oleh hati, itu di balik meja kekuasaan, kebijakan bagikan anjing. Itu kejengkelan, emosi. Dan hal-hal seperti ini yang harus ditumbuh kembangkan. Karena begini, Seno Gumira Aji Dharma mengatakan seperti ini. Ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra harus bicara. Saya ulangi, Seno Gumira Aji Dharma mengatakan seperti ini, Kakak Daten. Ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra harus bicara. Jadi sastra itu adalah salah satu cara untuk menggambarkan kembali realitas-realitas yang sangat menyakitkan. Dan juga harapan-harapan yang sengaja dibisukan. Kalau kita membaca tentang fungsi sastrawan, Kakak Daten, sastrawan itu pengendali sosial budaya. Karena dengan kelugasan dalam menerjemahkan fakta, itu dia memunculkan kepedulian untuk mengomentari hal yang bengkok. Pada dasarnya Kakak Daten, mendiamkan sebuah kejahatan itu adalah kejahatan. Mendiamkan ketidakadilan itu adalah dosa yang paling besar. Jadi suara-suara seperti ini yang memanggil pulang diri kita, bagaimana menerjemah ingatan, dan juga bagaimana mengatakan sesuatu yang tidak punya panggung untuk dikatakan. Sastra bicara melalui panggung-panggung seperti itu.
2: Berarti sastra ini memiliki tempat yang sangat istimewa ini untuk bisa menyuarakan begitu.
3: Iya.
2: Baik Kak Ano. Baik Kak Ano. Karena sastra?
3: Iya, karena sastra itu adalah suara.
2: Baik. Setuju.
3: Karena sastra itu suara.
2: Setuju. Yeah. Dan kita kembali lagi ke benang merah ini ya, Kak Kandong. Dan apakah semua luka itu perlu ditulis begitu? Karena luka juga ini bisa membekas dan itu bisa menjadi ingatan. Dan Koton juga harus bisa melepaskan luka begitu ya. Apakah semua luka itu perlu ditulis? Atau mungkin ada hal-hal yang memang tidak perlu begitu? Untuk diingat ataupun untuk dilepaskan?
3: Ya, saya ingat satu pernyataan seperti ini, Kak Daten. Perbapolan, skripta manen. Kata-kata itu akan hilang ditelan angin, sementara tulisan itu akan abadi. Pertanyaannya, apakah semua luka itu perlu kita tuliskan? Atau yang lain perlu kita ikhlaskan? Kita harus kembali ke pernyataan itu. Segala sesuatu yang hanya diucapkan, itu akan hilang ditelan oleh angin. Tetapi setiap yang dituliskan itu akan abadi. Dan apakah dia abadi sebagai luka? Tidak. Dia abadi sebagai pengalaman yang berbeda, yang dinikmati oleh pembaca. Karena luka itu kan hanya digambarkan oleh penyair. Tetapi bentuk luka itu bisa diterjemahkan berbeda oleh setiap pembaca yang menikmati karya sastra itu. Saya beri contoh, Kak Daten. Misalnya dalam puisi yang saya tulis, Seandainya Kau Mau, yang kita pernah bahas beberapa kali itu. Duduk berdua ditemani senja pinggir pantai. Berkisah tentang kecewa yang terus kau diamkan. Pada tajam tatapanmu, aku merasa ada cinta yang kau palsukan, ada setia yang kau paksakan. Seandainya kau mau, aku ikhlas mengantarmu pada ia yang kau cintai sejak lama, agar darah dari lukamu terhenti dan kecewa dari tatapanmu terganti. Nah, kalau kita menikmati larik-larik dari puisi itu, Seandainya Kau Mau, itu kan ada baris yang agar darah dari lukamu terhenti dan kecewa dari tatapanmu terganti. Apakah luka yang digambarkan oleh penyair itu memberikan warna luka pada pembaca? Tidak. Pembaca menerima itu sebagai bentuk kekecewaan paling lengkap. Bentuk kekecewaan paling lengkap. Jadi wajah luka di dalam puisi itu akan berbentuk berbeda oleh setiap pembaca yang menikmati baris-baris puisi itu. Tergantung suasana yang dirasakan oleh pembaca itu seperti apa. Kakak Datin seperti lagu-lagu misalnya, meskipun lagu dangdut atau lagu hip hop yang musiknya itu musik semangat, tapi kalau kata-katanya itu menyentuh, kan kita tidak peduli dengan musiknya, tapi kita menikmati syairnya. Orang lain goyang, kita justru merenung. Bayangkan kita orang goyang, kita merenung. Mengapa kita merenung? Karena orang lain menikmati musiknya, kita menikmati syairnya. Karya sastra selalu memberi wajah yang berbeda kepada setiap pembaca dengan suasana penikmatan yang berbeda, Kakak Date.
2: Oke, baik. Baik Kak Kenong, ini Sonde Sadarju, kalau ketemu kebersamaan su ada di penghujung kebersamaan ini ya Kak Kenong. Dan mungkin yang terakhir sebagai closing statement juga dari Kak Kenong ya. Apa yang ingin Kak Kenong sampaikan ini terkait dengan ketemu topik malam hari ini? Menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan ya, untuk ketemu Bapak Mama Saudara semua, terkhususnya buat penyari-penyari muda ini.
3: Baik, Kak Raten, di dalam puisi terutama tentang mengingat dan melepaskan, itu kita diberi ruang untuk memilih bagaimana kita menggambarkan ingatan itu dengan perasaan yang lengkap untuk menyembuhkan segala luka yang terpendam di dalam kalbu kita, dan bagaimana kita melepas pergikan segala sesuatu yang ternyata tidak menjadi milik kita. Karena kadang perjumpaan kita bersama orang lain itu hanyalah sebuah persinggahan, bukan sebuah tempat. Dan hal seperti ini yang membuat kadang-kadang kita merasa kita tidak diinginkan oleh orang, kita tidak diterima oleh orang, bahkan kita ditolak orang-orang. Hal-hal seperti ini tidak boleh mengendap sebagai bagian dari sesuatu yang menyakitkan dalam perjalanan hidup. Sebab kita tidak bisa mengontrol apakah kita menjadi bagian yang diingat oleh orang atau menjadi bagian yang diikhlaskan oleh orang lain. Di dalam puisi, baik bicara tentang ingatan maupun ikhlasan, keikhlasan, itu menggiring kita untuk memahami dua aspek itu. Tidak jadi soal kita mau diingat atau mau diikhlaskan, tidak menjadi soal. Karena urusan kita bukan ada dalam ingatan orang atau ada dalam keikhlasan orang. Tetapi urusan kita adalah pernah bersama dengan dia dan memberikan makna yang terbaik untuk dia. Dan di dalam penyair selalu menggambarkan bahwa hidup kita itu tidak boleh ada di dalam pikiran orang lain. Hidup kita itu harus ada di dalam pikiran kita sendiri. Karena tentang kita akan selalu berbeda pada setiap orang. Tetapi tentang orang lain tidak boleh berbeda dalam cerita kita. Ketika kita menggambarkan ingatan, itu kita memanggil pulang perasaan. Sementara ketika kita menggambar keikhlasan, itu kita melepas pergikan perasaan. Sebab tulisan yang berkaitan dengan ingatan dan juga tentang keikhlasan adalah tulisan tentang perasaan yang bergolongan di dalam diri kita. Dan cara terbaik untuk menghilangkan beban batin adalah dengan mengabadikan itu melalui tulisan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang membaca tentang ingatan, membaca tentang keikhlasan, memiliki cara untuk mengingat dan memiliki cara untuk melepaskan. Setuju. Seperti itu Kak Kenong.
2: Setuju, baik. Terima kasih banyak Kak Kenong ya, sudah berbagi dengan Kotong di Perempat RRI Kupang di Kecapi Kotong Baca Puisi ya. Dan memang lewat tulisan itu Kotong dapat mengingat hal-hal yang berharga sekaligus menemukan ruang begitu untuk berdamai dengan masa lalu dan melangkah lebih ringan menuju hari esok ya Kak Kenong.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih Kak Kenong. Selamat malam, sukses selalu dan salam puisi Kak Kenong.
3: Selamat malam, sampai jumpa minggu depan dan salam puisi.
2: Salam puisi. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ketemu obrolan ya bersama dengan Kakak Enong Yonson ya. Itu tentang menulis untuk mengingat, menulis untuk melepaskan, dan Kakak Nong ini merupakan penulis dan juga penyair dari Nusa Tenggara Timur yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dulu karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua. Tadi ketong su ikuti sama-sama ya, kecapi ketong baca puisi. Dan kali ini ya, ketong su ada di segmen Basenggol ya. Basenggol malam hari ini akan menemani semuanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung ya, boleh di 0811-3820-1043, di 0380-833-499, dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Halo, selamat malam Basenggol. Salam.
1: Selamat malam, Mama Dato. Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu, Ju.
1: Ya, Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Oke.
0: Karena ame siapa di mana ini?
1: Nah, orang Lemon Cina.
0: Ah, kena Lemon Cina.
1: Tapi iya, tapi tidak pecah.
0: Dan
1: jatuh sone, juga.
0: Sone jatuh, Ju.
1: Sone jatuh dan tidak pleces juga.
0: Ini Lemon Cina Ju belum masak, nah makanya dia belum bisa ini.
1: Masak hanya kulit keras.
0: Oh, semasak tapi kulit keras.
1: Sama kayak lemon pepper mu, jadi ini apa? Kulit tebal.
0: Oh, kulit tebal eh?
1: Iya. Isi juga tebal.
0: Aduh. Kabar baik kok Mama Jessy?
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama datang bersama keluarga.
0: Sama-sama. Sangat-sangat sehat juga.
1: Mama juga pasti sehat.
0: Iya. Mama Jessy?
1: Iya.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Nama Daten.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya, sebentar beta lihat eh. Ada judulnya Muralewo Rametana Patapata Siom Ausulat Bapak Mantu Nong Marinong Bikin Baper Hametin Raibelu Senyum Tipis-Tipis Jai Otaola dan juga Ade Bikin Gila.
1: Yang kedua tadi ya, Siom Ausulat.
0: Siom Ausulat.
1: Oh, itu lah terima bepun surat toh.
0: Oh, terima bepun surat.
1: Iya.
0: Oh,
1: nah, dulu belum ada HP jadi surat menyurat.
0: Betul-betul, nah. Karena dulu itu kan saling berkirim surat toh. Teh itu surat ju, kotong simpan tuh janta, pokoknya janta robik sedikit sah.
1: Itu sudah simpan di kertas, kertas yang berbunga.
0: Ini surat Ju, kartu keluarga dong kalah di pemberharga.
1: Betul itu Mama Jessy jalan itu nah.
0: Itu kalau kau mau buka itu surat tuh, aduh ini dia bilang apa nih, oh dia bilang apa nih.
1: Itu sudah.
0: Aduh, pokoknya tapi
1: pokoknya buka pelan-pelan.
0: Iya takut itu surat di dalam ikut tarobek tau Mama.
1: Tarobek, envelope berbunga.
0: Itu buka, itu amplop, itu amplop jangan sampai tarobe. Pokoknya buka tuh baik-baik, betul-betul.
1: Iya, hati-hati.
0: Baru ada yang pakai parfum semprot itu amplop, oh. Supaya enggak buka enggak wangi.
1: Itu sudah wangi sekali, belum buka wangi nih.
0: Aduh, tapi Mama pernah dapat toh yang begitu. Di zaman itu dapat.
1: Itu nih, belum ada HP aja surat menyurat. Sekarang Mama datang dong itu sudah lewat. Pesa.
0: Katanya Pak Kirim, sa, Pak Kirim pesan,
1: ya,
0: sa.
1: Iya, itu sudah.
0: Oke deh, baiklah. Mau salamnya buat siapa ini, Mama?
1: Salam buat Mama Daten, semangat selalu, pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Tiba di rumah dengan selamat. Nah, berikut buat Mama Selmi dari Nelbaki bersama Bapak Pi. Sama Mama Glenn belakang Kutu Cendana. Mama Rindu Kota Bes. Ada Mama Anita, Mama Hati, Bapak Louis, ada Ma Miri Pasir Panjang, Miri Wesau, dan saudara yang ada di Lelugama juga, ada Bapak Miki, sekeluarga, Bapak Doni sekeluarga, Bapak Minggu sekeluarga, Bapak Felix sekeluarga, Nona Isi bersama Bapak dan Mama.
0: Bapaknya
1: selamat malam Minggu bersama semua keluarga. Nah, berikut buat Bapak Halteas, Bapak Saka di Pariti, Bapak Saka di Bebau. Berikut terbaik Sila, Bung Valdes, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
1: Mama Harlan di Leloboko.
0: Oke.
1: Malam Mama bersama keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Nah, begitu sudah Mama Daten.
0: Terima kasih.
1: Jalan. Terima kasih, Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Mama Jessy dari Lelogama ya, sudah bergabung. Dan katong, siapa lagi ini yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Kakak daten pun jaket dong.
0: Hai, angin dingin begini nih kakak, nanti beta tabrak itu angin dingin, beta sakit ke mana?
2: Nah, kakak daten pun puisi sya.
0: Beta pun puisi, terlalu bisa.
2: Baik, kakak daten.
0: Iya, tapi beta tunggu dari tadi open miller pun puisi, maksudnya datang-datang.
2: Nah, kok kadaten pun puisi itu terlalu bagus, nah ketempi tambah nanti ini orang kampung dong lari dah.
0: lari mencari Opa Miller, aduh kasih belajar beta ya ditulis puisi dulu Opa.
2: Okay, kabar beta baik, mau kok? Kirim baik, ini saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga kadaten ini diberkati Tuhan di dalam semua aspek kehidupan ini.
0: Amin.
2: Tuhan Yesus memberkati kedaten ya.
0: Amin, amin.
2: Di ada lagu apa kakak sayang?
0: Lagu yang beta siap tuh, Mura Lewa Rame Tanah, Pata-pata, Bapak Mantu, Nong Marinong, Bikin Baper, Hametin Rai Belu, Senyum Tipis-Tipis, Jai Ota Ola, Ade Bikin Gila.
2: Ade bikin gila sa, di sini sono ada orang gila, jadi biar Ade bikin gila sa.
0: Baik, baik, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak daten sehat, pulang hati-hati di jalan, titip salam hormat, dan doa terbaik selalu untuk semua keluarga di rumah ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang si ganteng subesar kok.
0: Subisa bola balai badan bap.
2: Puji Tuhan, semoga diberikan kesehatan yang baik supaya ganti Kak Daten yang ganteng di Pro 4 lah.
0: Okay.
2: Baik, lanjut salam sudah.
0: Baik, baik.
2: Beta mau balas salam untuk Bapak Jonua, terima kasih banyak. Tadi malam ada senggol beta ini Bapak Jonua di Tofan. Yang berikut untuk Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam Mama Aileen. Kakak Uli di Kuak VU. Selamat malam Kakak Uli. Kakak Dewi Bisi, Papa Dion di Hane, terima kasih banyak. Tadi malam bersama Kakak Rogan,
0: iya.
2: Ada kirim salam untuk saya. Selamat malam untuk Papa Dion di Hane, terima kasih banyak. Ada Bapak Dan di Oenlas, Abang John di Takari, Kakak Dani di Faduli. Ini Kakak Sarimoi yang ada di Kalali, selamat malam. Fendi Iu di Oceta, Kakak Mervan Neno di Iketeta. Dan untuk Kakak Melki yang ada di Camplong. Terakhir untuk ini siapa nih? Yang di Manubelo, nama siapa? Lebih saya lupa, Bapak Ako kok?
0: Iya, Bapak Ako.
2: Oh, Bapak Ako, plus minus untuk Mama Ani di Fatu Kenutu dengan Mbak Sila di Siumate, Sisilia Kaja.
0: Baik,
2: yang lain kasih. Untuk besok lagi kakak. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Cakep.
2: Jauh di rindu, dekat Mama Aileen bersama keluarga. Doa yang terbaik untuk Kakak Daten. Semoga Kakak Daten diberkati Tuhan di dalam segala hal. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
0: Terima kasih. Ya, Opa Miller dari Oepura bergabung dan kota dengar lalu dua lagu yang berat yang putar ini. Ada satu lagu yang akan bikin kota suasana malam lebih asik, lebih enjoy. Satu lagu dari kakak Melki Manek dan juga kakak Janus Amkeun. Ini lagu Irama Luput. Jadi kota siap-siap, sue. Siom, ausulat.

Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak nyokak kakak nona semua. Masih di Basengkol Salam ya. Ada satu lagu tadi dari kakak Violata yang berkolaborasi dengan kakak Binong dan juga kakak Rian dan juga kakak Near. Itu lagu tuh dia penjudul Ada Bikin Gila. Masih di Basengkol Salam dan datang terima lagi yang sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Selamat malam yang mulia.
0: Selamat malam juga direktur.
1: Apa kabar yang mulia? Sehat-sehat kak?
0: Sangat sehat mama.
1: Terima kasih banyak.
0: Suara jantan lalu besar oh. Itu anak di samping tuh.
1: Aman.
0: Di samping nanti dia bisa tidur. Nah sudah mete sampai jam 12.
1: Aman tidur balas sampai ini mirror pembantun
0: tuh. Oh boleh boleh boleh coba.
1: Kupas pinang di dalam kamar.
0: Cakep.
1: Buang kupis di jendela.
0: Cakep.
1: Bete telepon dari Niki-Niki. Giliran apa milih ada yang berpusar pas apa milih ada senyum-senyum.
0: Oke deh. Apa Miller nanti besok baru balas di Prodang Dote.
1: Di Prodang lebih enak karena penggam sepi kak.
0: Baik, ini mau dengar lagu yang mana ini? Mama Elin, di sini ada Mura Lewa Rametana, Pata-Pata, Bapak Mantu, Nong Marinong, Bikin Bape,
1: Bapak Mantu.
0: Bapak Mantu, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat kakak sendiri yang lagi bertugas. Doa dan membesar harapan kami, semoga kakak tetap sehat dan keluarga juga tetap menopang kakak dalam tugas pelayan kakak sehingga kakak tetap semangat.
0: Amin.
1: Terus buat Bapak Kose yang ada di Pura, selamat malam, mohon ya talal, hitam onen, isnya dokan kita di Amin, nama Oleko.
0: Artinya
1: itu artinya selamat malam bu juga, kami tetap mendoakan obat kita dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
1: Terus yang berikut, Bapak Dan Enlasi, Bapak Dion Hane, Kakak Yogi Molting, Kau di Kokseu, Kamil Kijamplong, Mama Fina Ben Mungkin, Mama Jisri Lugam, ada apa salam dari Mabia, Sinan Lugam, menyasar, nikin-nikin.
0: Oke.
1: Okay. Terus, ini buat Bapak Nehemia, Mama Bapak Meie, Kakak Anker, Kakak Dani Satu Mili. Terus Ade Melani, Kakak Dewi Sao, Kakak Kakak Perisi, Kakak Revlan, Ma Elda, Ma Nisa, Ma Madi, terus buat Ibu Negati, saat malam buat semua lagi pantau. Semua tenis tetap memberkati kita semua. Buat apa miliar ada satu lagi. Naksan kau kena di Yuk Sain, naksan pun ada testa pasti, nanti aku kena tau kurang balik.
0: Cakep.
1: Ini artinya, kan apa miliar ini ada yang amaf kadang-kadang.
0: Iya.
1: Pokok miliar ini pasti kan lu harus kemana-kemana untuk urus segala sesuatu, tapi yang pasti akan kembali kampung halaman dan urus keluarga.
0: Betul.
1: Oh iya, tadi mana pada kasih informasi buat Karogan?
0: Apa itu?
1: Di TTS ini kak, di bagian utara. Ternyata orang yang sudah meninggal itu kan keluarga tidak boleh sapu di sekitar halaman rumah.
0: Soalnya boleh apa?
1: Sapu kotoran kak.
0: Soalnya boleh sapu kotoran kalau ketika ada orang yang meninggal.
1: Iya sampai kapan pemakaman.
0: Itu sapunya baik itu di dalam atau di luar?
1: Di dalam dan di luar kak. Oh, katanya di... sampai pemakaman baru bisa sapu.
0: Oh di luar dan di dalam soalnya boleh bahas sapu.
1: Iya kalau mau pilih kotoran pilih tapi tidak boleh sapu.
0: Oh kalau pilih soalnya apa-apa. Bepikir soalnya boleh kasih barisi sama sekali itu kotoran-kotoran dong.
1: Karena kan dari malam itu kan ceritanya kita keluar ke pulang dari sana bilang tidak bisa bersihkan karena katanya itu orang yang meninggal harus bawa semua apa beban dosa apa. Jadi kayak harus kita pemakaman baru bisa bersihkan. Kalau
0: oh,
1: kita dibersihkan katanya dapat ikuran begitu secara adat.
0: Iya. Oke. Okay. Ya. Tapi memang betul ada beberapa ini beta justru sering ya, sering melayat begitu. Memang yang beta lihat itu ada yang cuman memungut saja, cuman pilih-pilih sampah saja begitu. Dan beta belum pernah dapat lihat ada orang yang pegang sapu kok sapu ame itu rumah. Baik itu pagi, siang, sore maupun malam itu memang best belum pernah dapat lihat. Kalau pilih-pilih kotoran sakit galas akua kok, plastik gula-gula kok, tisu kok, baru kumpul di tempat sampah itu memang soalnya apa-apa. Beta lihat memang ada. Tapi kalau yang pegang sapu itu beta belum pernah dapat lihat.
1: Betul. Kemarin baru bisa dengar yang di bagian utara di Pene, kan ada keduka saya baru bisa lihat begitu.
0: Oke. Baik. Ya. Dan satunya lagi ini beta juga pernah pernah melayat, kemudian ada yang tutup pintu. Dan itu jadi bahan pembicaraan juga begitu. Itu kenapa kalau ini tutup pintu? Soalnya boleh tutup pintu. Suruh tuan rumah dong buka itu pintu.
1: Tidak tahu kak. Kalau dalam tempat kami di sini tidak.
0: Iya.
1: Oh. Dari kami di sini kan dari kapal keluarga ini meninggal satu malam di rumah. Kalau yang bagian amat harus dibawa ke lopo.
0: Iya. Okay.
1: Kalau perempuan yang suarat lalu keluar dari rumah tidak bisa kena di lopo begitu.
0: Bepikir mama juga tahu itu alasan kenapa soalnya boleh tutup pintu begitu ketika jenazah masih ada di dalam rumah.
1: Tidak tahu kak, tapi kami di sini begitu.
0: Oke. Baik. Terima kasih Mama Aileen.
1: Terima kasih juga buat kakak datang memvisit tadi.
0: Oke.
1: Terima kasih kakak dan salam.
0: Salam, terima kasih Mama Aileen ya dari Niki-Niki. So, bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Kak Dateng.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan orang Fatu Venu.
0: Orang Fatu Venu.
2: Iya.
0: Orang Fatu Venu, kakak Yuven.
2: Iya.
0: Kakak Yuven so pernah dapat lihat orang kok ketika ada duka. Ada duka di satu rumah, kemudian ada yang pegang sapu kok basapu rumah kok. Di dalam kok, di luar kok.
2: Sonde kakak.
0: Sonde.
2: Itu sonde boleh.
0: Oh, sonde boleh.
2: Kalau sesudah pemakaman.
0: Sesudah pemakaman baru boleh.
2: Iya.
0: Baik. Kalau soal itu pintu rumah tak tutup, maksudnya tutup pintu begitu, tutup pintu rumah. Ketika jenazah ini masih ada di dalam rumah itu, di ruang tamu. Itu sonde.
2: Sonde boleh juga.
0: Itu juga sonde boleh.
2: Iya.
0: Oke. Tahu alasannya kenapa?
2: Son tahu juga, pokoknya sonde boleh kalau jenazah masih di dalam rumah.
0: Iya. Oke, mungkin ada apa ya? Mungkin bisa membawa. Iya, mungkin bisa membawa sial begitu ya.
2: Iya.
0: Makanya sonde boleh tutup pintu rumah. Oke, iya. Terima kasih informasinya, kakak Yuven. Ini mau dengar lagu yang mana?
2: Ini di listnya kakak.
0: Ada murah.
2: Bapak mantu,
0: oke, beta siap.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Mama Sari Satuli, selamat malam. Mama Pitro Mela Duhina juga selamat malam. Lebih ke Atri Otniela Aniseto Maria. Mama Ima Fatululi. Ini Kak Irni di Nefonono, selamat malam. Terus ini Mama Rian, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Tuli-Tuli, Kakak Ana di Tova Marcel di Kalbar, Kafone di Mutis bersama kekasihnya, Bapak Dion di Hane, Mama Dion di Camplong, Kak Odi di Kokveo, terus ini Kakak Dani di Fatululi, ini Kakak Siri di Soe, Kampung Aman, singkat borong buat semua-semua saja.
0: Baik.
2: Dengan Emelani, Ibu Mira, Amatomi, singkat borong buat semua-semua saja. Dengan satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Baik.
2: Buat kakak datang yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Ya, kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung, dan kata dengar lagi dua lagu yang berat yang putar ini. Ada salah satu dari kakak Ona Hetarua, judulnya Bapak Mantu.

0: tamu. Lazimnya dilakukan oleh segerombolan orang dengan kendaraan modern seperti mobil. Tapi bagaimana jika tamu disambut dengan pasukan berkuda? Wah, pastinya seru kan? Tradisi menjemput tamu dengan pasukan berkuda lengkap dengan busana adat hanya dapat Anda temukan dalam kebudayaan masyarakat suku Rongga yang ada di kampung Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi, tradisi ini hanya dilakukan bagi orang-orang istimewa saja, semisal bupati, gubernur, uskup, menteri, atau presiden.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Katompong Lain Telepon ya. So ada yang bergabung di 833-499 ya. Katon terima dolo. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Halo Mamat Dao, Bapak.
1: Selamat malam, kembali.
0: Minami, Mbak Petana.
1: Iya.
0: Ini malam, Neidorngi Radio Ngana Duwe.
1: Rengi Radio Ngana Mamatua,
0: Mama. Oh, Ngana Mamatua. Titip iya. Salam ya buat Mama.
1: Maka asli katanya.
0: Eh, besok dapat dengar suara, nah jadi besok dipercaya. Oke, ini malam Bapak Maye mau dengar lagu yang mana?
1: Ada belum lagu apa ya? Ada kalau ada apa namanya lagu jai
0: kan? Oke, nabi taruh itu saja.
1: Iya.
0: Yeah. Baik. Tapi sebelum salam Bapak Maie, ini tadi Mama Aileen kemudian Kakak Yoven juga suka si batul kalau ketika ada duka di salah satu rumah begitu ya, itu memang sone boleh basapu, baik itu sapu di dalam rumah kok di luar rumah itu sone boleh.
1: Di rumah duka atau di lain rumah yang lain dari rumah duka?
0: Rumah duka.
1: Di rumah duka memang kalau sesudah ada mayat di dalam tidak boleh basapu, kalau belum ada boleh sapu baru. Itu maya datang sudah di tempat yang bersih begitu.
0: Oh, oke.
1: Kalau maya belum ada bisa sapu. Kalau maya sudah ada di dalam tidak boleh.
0: Oke. Ke mayat masih di rumah sakit begitu, ke jenazah masih di rumah sakit itu yang di rumah boleh sapu kasih baris ya.
1: Iya, ikat baris di rumah supaya tunggu dia toh.
0: Mm-hmm. Kalau ini jenazah sudah ada di rumah itu memang sone boleh basapu leh.
1: Iya.
0: Biar mau kotor karena mana macam itu tetap sone boleh.
1: Iya, tidak boleh.
0: Oke, baik. Kalau tutup pintu juga itu memang sone boleh.
1: Sama juga ke itu juga.
0: Iya. Ke semalam begitu tuh, dia sampai keluarga tuh mau tidur taruh kepala sadiki kok apa kok itu sone boleh tutup pintu juga.
1: Tidak boleh, tetap buka pintu. Oh. Sementara mayat ada di dalam, tidak boleh tutup siang atau malam.
0: Mm-hmm. Baik. Oke deh. Dia pun alasan kenapa, Bapak tahu kok?
1: Kurang tahu lah, hanya orang tua ada omong sambil tidak boleh begitu. Nah.
0: Oke, mungkin nanti tapi, ke bawah sial begitu kok?
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau mayat ada, tidak boleh tutup pintu dengan orang yang jaga juga tidak boleh tidur.
0: Oke, orang yang jaga juga tidak boleh tidur.
1: Tidak boleh tidur, harus salah satu tetap dia duduk terus jaga.
0: Oke, pakai ini ya, ganti jaga begitu ya.
1: Iya. Okay. Karena takut anjing masuk atau kucing masuk begitu, baru bilang dari itu mayat tidak boleh katanya.
0: Iya. Baik. Oke, terima kasih Bapak Maie untuk informasinya. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mama Aileen di Niki. Terima kasih atas nama Senggol saya tadi. Terus Mama Desi Lelogama, kalau memang saya lupa, kalau dia lupa saya tidak sebut, tapi saya selalu ingat Kampung Lelogama karena tetangga dengan saya punya kampung lama dulu di Kauniki.
0: Oke. Baik.
1: Terus ini ada tiga nama di Camplong. Awo Peregu, dia Putu dengan Awo Lepa. Saya tidak sebut namanya, tapi dia punya tiga nama, Awo Lepa, Awo Peregu, Putu.
0: Oke.
1: Terus punya Dumiler, lupa Maya tidak sebut juga, tapi saya selalu ingat di dalam ingatan.
0: Baik.
1: Punya Dumiler di Waipura.
0: Oke.
1: Terus ini siapa ya? Nona apa? Yang di mana?
0: Nyandim
1: apa menu tape kok apa kok
0: Mama Betsy.
1: Bukannya satu nona.
0: Kayaknya belum pernah gabung dengan beta.
1: Pernah ini.
0: Nona siapa?
1: Alit, Eli.
0: Oh, Lelita. Itu Lelita, di Batu Pelat. Di Batu Pelat, Bapak.
1: Ah, Batu Pelat. Mm-hmm. Terus Mama Elda di Tova. Mm-hmm. Ini Adiana di Tova. Mm-hmm. Dengan Mama siapa lah yang di Oesau?
0: Mama Dewi.
1: Mama Dewi. Mm-hmm. Mama Koteo ko indah di Oesau.
0: Mam Teo sudah.
1: Oh, Mama Teo sudah. Mm-hmm. Terus siapa lah yang? Baik Sila.
0: Oke. Okay.
1: Ini Om Ako. Mm. Terus Dangker, Dinalwati juga.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa?
1: Hanya terakhir ini siapa?
0: Siapa? Ayo. Siapa?
1: Ini Abang John dah.
0: Baik.
1: Saya ingat kampung lama Takari Abang John terakhir. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga ya. Bapak Maia dari Noel Baki sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Salam, selamat malam, Senggol kakak Daten.
0: Senggol Sukol, karena siapa di mana ini?
2: Kena ori di Kofeu ini, bet hampir terjung kerbalik ini.
0: Iya, yang penting kalau tabalik, nah tabalik pi arah air, oh. Yang penting jangan berdiri di samping jurang jo pas besenggol.
2: Kakak senggol kena beta ko beta teguling ko si kurang tekupas ini.
0: Na tempel ame ko apa ko supaya na sembuh.
2: Mau tempel pas apalagi terluka tapi beta ko nanti infeksi.
0: Nah terus kalau biasa pakai ini dong, biasa kalau luka begitu pakai apa? Kalau untuk obat alami dong, dari daun-daun ko.
2: Beta pakai ini batang pisang sekakak.
0: Batang pisang. Batang pisang?
2: Iya.
0: Ambil depo apa kalau batang pisang nih?
2: Itu yang dekat depo batang, yang dekat daun. Itu kalau potong, kalau garu-garu, sudah tempel pisu, sudah sembuh. Di darah stop, sembuh itu.
0: Yang dekat daun. Oh, berarti kotong kupas dia begitu, baru kotong garu-garu?
2: Iya, garu-garu tempel pisu, di darah stop itu. Nanti satu dua hari disukir tuang, disembuh itu.
0: Soalnya campurnya apa kok begitu kok?
2: Soalnya kakak bertanya pakai ini apa, memuti kok, apa kok?
0: Memuti itu apa itu?
2: Itu rumput yang dia pun daun, apa itu? Yang biasa lebah hinggap-hinggap itu, ambil bunga itu kok, buat carang lebah itu.
0: Tebet kasih tahu, oh, lebah dong paling suka dem bunga, oh. Teh banyak bunga, nah. Ini saya tahu bunga yang mana ini.
2: Kakak Rata minta maaf, saya mau tanya Kakak Rata ini sama Rata ini sebenarnya sabu mana? Liai?
0: Sabu seba. Sabu kimo?
2: Sabu seba. Sabu seba kok? Mm-hmm. Oh, beta super nak kerja di seba juga.
0: Oh begitu.
2: Ya, beta kerja saluran kakak.
0: Salah satu bahasa sabu. Mungkin ada satu kata yang dimengerti, apa itu?
2: Bet sudah mengerti, hanya masalah di tempat-tempat bet pasti bet kenal kakak.
0: Okay, baik.
2: Mapipa, sabu liai, sabu timur di Bajawa sana, sabu mapipa, kuri menaru, mesara pasti bet tahu.
0: Okay deh, mantap kalau begitu. Tapi yang beta mau tanya ini di kakak Odi, kalau di kakak Odi dong, ketika ada duka begitu. Orang rumah soalnya boleh sapu rumah kok?
2: Betul kakak, itu nanti sehabis kubur baru menyapu kakak.
0: Oke, sehabis kubur baru sapu. Begitupun pintu soalnya boleh tutup.
2: Iya betul, sama kakak.
0: Kalau jendela?
2: Jendela terserah, ada yang buka ada yang tutup, sama.
0: Tapi pintu yang soalnya boleh ya?
2: Ya betul kakak.
0: Oke deh.
2: Mau menyapu sudah boleh, memang betul itu sama. Semua menyapu, kecuali sudah habis kubur baru kita menyapu sampah-sampah dong baru kita buang.
0: Oke deh. Baiklah, terima kasih informasinya Kak Audi. Mau salamnya buat siapa ini?
2: Terima kasih buat Kakak Daten. Tetap semangat di studio, pulang harap di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Dan Bapak Mak Iye, selamat malam Bapak Mak Iye. Ini dengan Audi di Fox VU. Dan Kakak Dangkar di Panmuti. Kakak Joy Monteng. Kakak Firi Soe Kampung Aman. Mama Eileen di Niki-Niki, selamat malam. Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Dan si Buah Hati, selamat malam Kakak Foni. Dan Papa Herman di Angkai. Dan Kakak John Takari. Kakak Saka di Periti. Kakak Reflan di Pantula. Putra Molo Barat, selamat malam. Dan Kakak Milky di Camplong. Mama Beci, Mama Ca, Mama Dion di Camplong. Bapak Miller Kose di Waipura, selamat malam. Bapak Sila, Bapak Dan Wilasi, Bapak Dion di Hane. Kakak Jue Molteng, selamat malam.

0: Malam kakak.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya. Kakak Odi dari Kokve Uso bergabung. Dan kotong dengar Allah dua lagu yang berat yang putar ini. Nanti setelah itu datang kembali lagi untuk menemani bapak mama kakak yang kakak nona semua di sesi kedua. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam. Dan Kotong Suara di sesi kedua ya. Sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam Minggu, siapa lagi yang mau bergabung? Terlalu bisa ya untuk kirimkan salam-salamnya di line telepon maupun di WA dan juga SMS dan juga di Facebook Perompak dari Kupang ya. Datan terima dolo di 833499 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam, Kedaten.
0: Iya, selamat malam. Wah, ini malam. Orang DK ini.
1: Iya.
0: Dari suaranya memang sudah terlalu dekat ini.
1: Dekat.
0: Kabar mana kabar, Kakak Ferdi?
1: Kabar baik, Kedaten.
0: Amin. Mau dengar lagu yang mana ini malam?
1: Dari Lisa Daten.
0: Ada Kutenep Ruan Riumat, Beni Balu, Kenapa Marah-Marah, Ona Wanita Nae, Sekarang dan Selamanya, Moras Depuar, Bahagia Lagi, Suhilang Rasa, Mbeo Tebo, Sucinta, dan juga Susakarang.
1: Yang pertama, Sakadaten.
0: Yang pertama, oke. Okay. Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Sakadaten, saat malam selesai tugas,
0: Satu. Amin.
1: Terus yang pertama buat Amil Pichamplong, Odi... Kodi apa?
0: Kok VU?
1: Ya, Kok VU. Yufen Patpenu. Mm-hmm. Abis terus buat John Takari.
0: Iya.
1: Yeah. Joyce Morteng.
0: Mm-hmm.
1: Kak Dani Patululi.
0: Mm-hmm.
1: Mama Ina Patululi. Terus buat Mut Pony Mutis.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Loseran. Terus yang di apa yang di satu peta ini Mama siapa lagi?
0: Mama Anita.
1: Ya, Mama Anita. Pokoknya semua yang ada di satu peta itu ada berapa orang tuh sama salam kenal saya.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya semua saya Kak Daten.
0: Baik, terima kasih Kakak Ferdi.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung ya di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Karena siapa ini?
2: Nama Mama Dueteta.
0: Oke, ini namanya disenggol langsung hadir orangnya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasihnya di siapa yang senggol?
2: Di orang yang senggol dan juga di Kakak Daten yang sampaikan.
0: Iya, siapa yang senggol tadi Mama? Siapa? Ayo. ada Kakak Ferdi yang tadi salam.
2: Oh iya, makasih banyak-banyak Om Ferdi.
0: Ini malam Mama mau salamnya buat siapa?
2: Suhilang Rasa.
0: Suhilang
2: Rasa. Lagu kok?
0: Lagu dan salamnya buat siapa?
2: Ini Suhilang Rasa itu siapa menyanyi Kakak Daten?
0: Suhilang Rasa Kakak Adi.
2: Kakak Adi. Oh iya. Kakak Lelita sudah gabung kok?
0: Kakak Lelita belum.
2: Oh iya, Kakak Lelita salam sayang dari Mama Anita gabung sesayang. Buat Bung Ferdi yang baru lewat, terima kasih atas singkulannya tuh selalu memberkati. Ada Bung Reflan, Bapak Maye, Bung Melki Camplong, Bung Ferdi Soe, Bung Joy, Mama Jesse, Kakak Saka, Bapak Alo, Opa Men, Mak Cek, Kakak Cecilia, Bung Margo, Bapak Isa Pak Endang, Ibu Iga, Kak Odi juga, terima kasih. Mama Dion, Bung Jong Camplong Takari, Ibu Rita, Mama Ilin, Mama Di, Mama Susan, Mama Cantik, Mama Mary Latif, Mama Glenn, Kakak Nana, Kakak Foni, Bapak Dion Hane, Mama Nevin, Bapak Nehemia Samao, Bapak Ermindo, Bapak Is, Bapak Valdez.
0: Yang terakhir?
2: Pak Hilda, Kakak Dani, Bapak Herman.
0: Baik.
2: Yang terakhir buat Om Bujang di Maumere, selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Buat semua-semua saya Kakak Daten.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kakak Daten, selamat bertugas, semangat selalu, terus selalu memberkati. pulang hati-hati. Salam buat Pangeran Mama dan Opa Oma semua di rumah.
0: Bye.
2: Kasih salam ke Kedate.
0: Terima kasih. Salam ya Mama Anita dari Oe Teta ya, bergabung. Kalau di Facebook Perempat Dari Kupang ada Kakak Nino ya, selamat malam untuk semua pendengar Perempat. Walaupun kita beda tempat tapi satu dalam kasih, dalam tujuan yang sama untuk kemajuan NTT yang lebih baik. Dari Nino di Nifukani TTS, terima kasih Kakak Nino. Ada juga Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan, mau salam buat teman-temanku Ojek Resmi Saroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apoti Karunia Farma. Buat istriku Amsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Indriani Swain beserta suami dan anaknya, dan buat keluargaku dimanapun berada ucapannya selamat malam saja. Ada Kakak Umandale Sepoli ini ya, malam baik Kakak Daten, titip salam buat semua-semua sah. Dan buat Kakak Daten, terima kasih wisnenonokan kit. Oke, terima kasih Kakak Uman. Halo, selamat malam Basenggol, salam.
3: Halo, selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam Jo.
3: Karena ini ame tomo di Fatuludu.
0: Oke, beta tabrak ame, senggol ame to omon ini. Kabar baik koto o?
3: Aman terkendali.
0: Ini hari kekurang semangat ya?
3: Semangat kan, karena Jarno suka riting nih kadapen.
0: Jarno suka riting?
3: Iya.
0: Beta pikir apa begitu? Padahal hanya gara-gara jari keriting. Ya?
3: Berusaha sampai dapat kadapen suara, suara mas.
0: Suara mas, eh perak kone ada.
3: Karena enak.
0: Tapi Tok Omon, ini ya, ketika ada kedukaan begitu, yang Tok Omon lihat tuh itu memang suane boleh sapu rumah kok, Tok?
3: Kalau ke orang mati, orang meninggal karate, kalau di rumah sakit, itu persiapan di rumah harus disapu. Menanti orang mati, orang duka. Kalau yang sudah di dalam rumah, biar kotor pun sebagaimanapun tidak disapu, dia tutup pintu karate.
0: Soalnya boleh sama sekali ya?
3: Soalnya boleh. Dari nenek boyang sampai turun-temurun.
0: Kalau pilih-pilih itu kotoran, soalnya apa-apa ya?
3: Soalnya apa-apa.
0: Oke, berarti semuanya sama ini ya?
3: Iya.
0: Okay.
3: Mau roti, sabu, mau belu, atau siapa suku mana saja, semua merata.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Toa. Ini mau salamnya buat siapa ini?
3: Salam buat pertama, buat semua ke dalam rumah ini, semua suhu tidur, tinggal tomo sendiri dulu ke tanah.
0: Kasihan ya.
3: Terima kasih, saya sudah mendapat. Salam kedua buat keluarga Naben di Campur. Yang ketiga buat keluarga Naben di OSU, di rumah 7. Yang dari Fatsun Namsan.
0: Fatu Feno Kakak Yufen.
3: Hai, salam kenal Tomo. Kalau masuk seno, buat keluar karena pengen moro mau soe yang berkait karena di dalam semua sakurata yang belum masuk, yang sudah masuk, terima kasih banyak senggolannya.
0: Baik.
3: Makasih banyak kadate.
0: Terima kasih Toho.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Tomon ya dari Fatu Kanuto bergabung, dan ada dua lagu lah yang mau datang putar ini. Ada satu lagu dari Kakek Yunus Akunut, judulnya Kutenep Ruan Riumat.

0: Aturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, mama, kosaki ada di mana?
3: Tiap hari seperti ini, tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
4: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Adi, Suhilang Rasa. 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Senggol Sukaka.
0: Senggol Suko.
1: Senggol Kanakot.
0: Harus kena kalau sone kena akar mana cerita itu bukan namanya senggol.
1: Karena intinya jatuh sah, kalau jatuh.
0: Sone mungkin jatuh Tapi koton senggol juga pakai perasaan nah.
1: Jatuh.
0: Dengan kakak siapa di mana ini?
1: Kakak pun. Adi dari Fatululi.
0: Oh, dari Fatululi, Kakak Dani.
1: Iya.
0: Kabar baik kok, Kakak Dani?
1: Kabar neleok, Mas Tuan.
0: Amin. Ini malam mau senggol buat siapa ini?
1: Dapat lagu, Lekor.
0: Lagunya dapat. Mau yang mana? Di sini ada Benih Balu, Kenapa Marah-Marah, Ona Wenita Nae, kemudian ada juga Sekarang dan Selamanya, Moros de Puar, Bahagia Lagi, Beo Tebo, Sucinta, Susakarang.
1: Bahagia Lagi.
0: Bahagia Lagi. Ya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat kakak di studio. Tetap semangat Tuhan berkati.
0: Uh-huh. Amin.
1: Sebentar pulang hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Salam yang berikutnya kakak Lili dari Batu Plat, Mama Aileen di Niki-Niki, Bung Milky Camplong, anak di Ayofano, Bapak Dion Hane, Abang John Bakari, Cecilia Mantasi, Ana Ritova, Yuven Patufeno, Joy Molotenga, Bung Fendi, Mama Anita di Wateta juga, Opa Miller, Adi Melani, Ibu Wijati di Onosogo juga, Tok Omon, selamat malam, ini malam baru dengar suara orang tiap malam senggol terus Tok, satu tahun baru muncul baru, Tarin Om Leni di Obobo, Opa Sila, Mama Jisi, Mama Madi, Mama Ima, Mama Glenn, Funina Ben.
0: Oke, okay. Yang terakhir buat siapa ini?
1: Yang terakhir Ferdi Merdeka dan Ferdi Kampung Aman kakak.
0: Oke, okay. Tadi lagunya Sucinta toh?
1: Iya kakak.
0: Oke, okay. Terima kasih kakak Dani.
1: Selamat malam kakak.
0: Iya, salam, selamat malam kakak Dani ya dari Fatululi su bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Senggol Suko.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan kakak siapa dari mana ini?
2: Ini dengan
0: dari mana?
2: Joy dari Molotenga.
0: Oke, kakak Joy dari Molotenga.
2: Iya, kakak.
0: Kabar baik kok kakak Joy?
2: Kabar selalu baik seperti kak datang di studio.
0: Oke. Okay. Kakak Joy, betul kok sonde ketika ada duka begitu sonde boleh basap rumah?
2: Memang betul kak datang. Kalau mayat belum masuk kak datang, kita sapu-sapu memang. Tapi kalau mayat sudah masuk kak datang, itu selama 4 hari tidak boleh sapu di dalam rumah kak datang.
0: Selama 4 hari?
2: Waktu kubur habis itu selama 4 hari tidak boleh sapu kak Daten.
0: Oke, selama 4 hari sana boleh ini. Ya,
2: karena saya sudah alami kak Daten, saya punya bapak meninggal ini kak Daten.
0: Iya.
2: Belum sampai 4 hari kak Daten kami susah sapu dalam rumah. Akhirnya sapu bawa dia pun adik 2 orang kak Daten.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sampai meninggal kak Daten.
0: Berarti bisa dibilang ketika masih ada jenazah, kotong sapu rumah, otomatis itu juga pasti akan membawa petaka di dalam rumah begitu ya?
2: Tidak, Kak Daten. Waktu sukubur, Kak Daten, kubur habis, tidak boleh sapu selama 4 hari, 4 malam, Kak Daten.
0: Setelah kubur?
2: setelah kubur 4 hari 4 malam tidak boleh sapu yang mayat ini terbaring di itu rumah kadang.
0: Oke. Okay. Oh, pokoknya selama
2: Ya kadaten.
0: Selama jenazah masih ada, Sony boleh basapu.
2: Sony boleh basapu. Sesudah waktu mayat dikubur kadaten tidak boleh disapu juga selama 4 hari 4 malam kadaten.
0: Berarti totalnya ada berapa hari ini yang Sony boleh sapu?
2: Hanya pilih-pilih kotoran kadaten.
0: Iya. Maksudnya total harinya ini berapa hari yang Sony boleh sapu?
2: 4 hari 4 malam
0: kadaten. 4 hari 4 malam. Itu dihitung dengan setelah penguburan juga.
2: Iya kadaten.
0: Oke.
2: Soalnya saya sudah alami, saya punya bapak kandung ini waktu kami belum sampai 4 hari 4 malam kadaten, baru 2 hari saya kami disapu. Akhirnya sapu bawa dia pun adik 2 orang. Satu bapak meninggal 1 minggu, dia pun adik meninggal ikut. Okay. Itu dia pun adik 1 minggu lagi, 1 minggu kadaten.
0: Oke. Okay. Berarti dia yang tadi dikatakan bahwa itu membawa petaka juga dalam rumah ya?
2: Iya kadaten.
0: Bukan dalam rumah tapi dalam keluarga lah begitu.
2: Dalam keluarga kadaten.
0: Oke, baik. Terima kasih. Begitupun dengan tutup pintu rumah itu tidak boleh.
2: Tidak boleh kadaten. Biar dia terbuka sampai 4 hari 4 malam kadaten.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Joy informasinya ini.
2: Ya, makasih sama-sama juga kadaten.
0: Ini mau pilih lagu yang mana?
2: Jangan marah-marah kadaten.
0: Bukan jangan marah-marah, kenapa marah-marah?
2: Marah-marah.
0: Ini Kakak Joy omong judul salah, ini bikin beta marah nih.
2: Kenapa marah-marah?
0: Aduh, salamnya buat siapa Kakak Joy?
2: Ya awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten, dan sebentar pulang hati-hati. Dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Ona bersama si buah hati. Dan Oma bersama Opa di rumah. Terus yang pertama buat Fatmese di Fatuli Utenga bersama Mama. Selamat malam, apa kabar? Terus yang berikut buat Bung Dan yang baru lewat. Makasih atas senggolannya. Terus buat Kak Udi di Kok VO. Nanti sebentar baru ame saya pung nomor di Kak Daten. Saya Kak Udi, saya ada perlu Kak Udi juga. Selamat malam Kak Udi. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jesse di Lelogama, Mama Anita di Oetpeta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima. Terus buat Abang John di Takari, Kak Natalia Takari, Kak Puni. Terus buat Mama Ima di Fatululi. Terus buat Kak Lilita di Batu Pelat. Terus buat Kak Adi Melani, Kak Tari Nomleni. Terus buat Om Endang di Cawang Ragnamo. Singkatnya buat semua saka Daten yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
2: Dan sebentar pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Terima kasih salam
0: Daten. Baik, terima kasih. Salam Kakak Joy, bergabung ya di ketumpun lain telepon. Ada satu lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
3: Ini dengan Ernie di Nevonono.
0: Kakak Ernie di Nevonono. Ah, bukan kakak, mama ya. Mama Ernie ya.
3: Iya.
0: Kabar baik kok, Mama Ernie?
3: Kabar baik.
0: Ini malam, Mama Ernie mau salamnya buat siapa?
3: Kurang dengar.
0: Ma Erni mau salam buat siapa? Oh, ini malam.
3: Oh, ini salam yang pertama buat Kakak Joy yang dari Molotenga. Salam. Dan yang kedua buat Kak Yuven, makasih atas senggolannya. Yang kedua sama Niko yang dengar setia di Nevonono kadate.
0: Iya. Siapa namanya?
3: Amaniko.
0: Amaniko. Selamat malam Amaniko.
3: Iya. Dengar setia di Nevonono.
0: Iya.
3: Ya. Dan Kak Ferdi, salam kenal. Sama Anita, Omon, Kamil Kiri Camplong, Kak Sulamo, Sebut semua-semua saka datang.
0: Baik, terima kasih, Mak Erni.
3: Salam yang terakhir buat Kak Daten. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Salam.
0: Terima kasih. Salam ya Mak Erni dari Nevonono. Di Facebook Perempat RRI Kupang ada Kakak Narsiwati yang mau bilang malam bye semua. Kemudian ada juga Mama Amel ini di Manutapen. Selamat malam, salam hormat buat semua saja. Iya, kakak yang bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mama Amel sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang. Kalau di WhatsAppnya Perempat itu ada dengan siapa ini ya, Mama Kenny. Mama Kenny di Semau. Basenggol salam, selamat malam Kakak Daten. Ini Mama Kenny mau salam dulu Kakak. Yang pertama Bapak Dion, Bapak Tulen, Mama Rianti, Abang Dani, Ma Ima, Kakak Yuven, Opa Miller, dan buat Kakak terima kasih Tuhan berkati. Kembali terima kasih ya Mama Kenny. So bergabung di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang 8334399. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Ratin.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
4: Dengan orang Australia.
0: Orang Australia. Halamat dao.
4: Halamat da. Halamat tona iye.
0: Halamat tona iye. Iye iye we ko.
4: Iye iye kata.
0: Ya. Kakak Melki. Ini beta hampir lupa Kakak Melki pun nama.
4: Betul.
0: Kok habis Kakak Melki cuma lupa beta, nah makanya beta juga hampir lupa nih.
4: Awe, belodo kakai.
0: Belodo?
4: Iya.
0: Tapi jangan sampai belorai hawo.
4: Aduh, belodo ke rai hawo. Rai teuni.
0: Tapi ada yang lupa, beta bisa tebak.
4: Ning ado balone ai.
0: Putu ngawelepa nga wepergu.
4: Allah ke pengare nga ari amayo.
0: Nga ami-amiha we. Soane mau bagi-bagi.
4: Oh, ami-amiha we amiye.
0: Wae dota ini.
4: Wae dota pedagi nga.
0: Pedagi.
4: Adat ena.
0: Dipikir ini Kakak Melki yang sungak sampai habis. Baik, Kakak Melki ini mau salamnya buat siapa malam ini?
4: Ama Yesus masuk belum?
0: Ama Yesus sudah tadi.
4: Pasti dia sudah salam beta nih, Ma.
0: Ada salam, Ma. Salam, bilang salam buat orang yang punya tiga nama. Tiga nama tuh Andi ya, Putu, Waperegu, Walepa.
4: Oh, Putu, Walepa, Waperegu tuh.
0: Itu tiga nama Bapak Ama Ie salam itu.
4: Mama Erni dari mana tadi Kakak?
0: Mama Erni di Nevonono.
4: Nevonono itu di mana?
0: Ah, itu dia yang beta sone tahu.
4: Mama Erni, selamat malam. Nevonono itu di mana? Tolong kasih jelaskan dulu supaya kau tahu.
0: Ini Camplung juga saran, Camplung bagian mana nih?
4: Camplung di bagian Netana.
0: Netana berarti jalan masuknya dari
4: jalur gaib, ada gambar Kani Kalajengking tuh.
0: Oke, gang gaib ya? Baik.
4: Kalau mau ke Oe Naik, lihat ada gambar Kalajengking di pinggir jalan, itu dia sudah.
0: Itu sudah jalan masuk?
4: Iya, jalan masuk.
0: Kok kenapa kasih nama gang gaib?
4: Itu gang gaib, itu gang yang memang sangat-sangat gaib. Ada dia pun cerita Kakak.
0: Karmana dia mencerita, coba. Sekilas
4: ceritanya, satu malam ada tiga orang perempuan duduk di pinggir jalan.
0: Iyo.
4: Nah, waktu itu kan ada jaga-jaga malam tuh Kakak.
0: Iya, ronda.
4: Ronda malam. Nah, si peronda orang yang datang dapat lihat ini tiga orang ada duduk di situ. Orang datang mau tegur, orang mundur terus.
0: Oke.
4: Nah ini tiga yang penjaga orang ikut Dorong jalan tapi sende bakuda apa begitu.
0: Hmm, iya iya iya.
4: Nah, tiba-tiba tiga-tiga itu hilang.
0: Oke.
4: Okay. Begitu. Akhirnya yang peron dah dorong ini karena lipa dari itu barang.
0: Iya iya iya.
4: Orang gaib begitu.
0: Baik, baik.
4: Akhirnya jadi jalur gaib itu.
0: Iya, iya. Sampai sekarang masih dipercaya hal-hal seperti iya, itu?
4: Masih tetap, karena biar kendaraan begini banyak, tapi tetap ada.
0: Oke. Baik, baik. Wah, ini juga harus hati-hati. Ini Sony boleh apa? Kalau sampai di itu jalur tuh Sony boleh apa? Maksudnya kayak ada ini pamali begitu.
4: Iya, itu Sony boleh takuju, Sony boleh ini apa. Kalau lihat orang ada, minta permisi saya berlewat.
0: Oke deh. Baiklah Kakak Melki, terima kasih. Oke, ini mau salam lanjut buat siapa?
4: Salam buat yang baru lewat siapa Kakak?
0: Mama Erni to.
4: Ada satu lah itu. Betul dapat
0: Kakak Joy. Kakak Joy.
4: Oh Kakak Joy Moteng. Selamat malam Kakak. Betul dengar tadi sana salam betul juga jadi. Betul baru pulang dari kegiatan di gereja jadi iya, sana dapat
0: dari
4: pertama.
0: Siapa
4: salam lagi? Buat semua-semua yang sudah salam, sudah senggol, yang apa untuk Mama Elda, Mama Jesse, Kakak Ana Tova, Opa Miller,
0: oke,
4: Bapak Luis masuk Kakak?
0: Bapak Luis belum.
4: Oh ya, Bapak Luis, Mama Elda, Mama Anita, Mama Tati, Kakak Saka, Kakak siapa lah yang di Pantulan.
0: Abang Revlan.
4: Ah, Kakak Revlan. Bapak PU.
0: Oke.
4: Adik Melani. Kakak Tari Nomleni.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
4: Yang terakhir Mama Mama Madi Bismarak.
0: Baik. Oke, terima kasih Kakak Melki.
4: Terima kasih Kakak, yang lain nanti besok lah Kakak ini.
0: Oke.
4: Datang terlambat juga jadi.
0: Baik. Oke, terima kasih Kakak Melki.
4: Selamat malam. Terima kasih Kakak Daten. Selamat malam. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih ya. Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung di 833-499. Menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kota Umpung Basenggol. Salam. Terima kasih buat semua yang kirimkan salam-salamnya yang sudah ikut berpartisipasi di Facebook, di WhatsAppnya Perompet RR Kupan dan juga di line telepon ya. Yang sone beruntung besok masih bisa bergabung lagi seperti biasa. Kata Mbak Senggol salam selalu hadir untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Untuk ini malam sampai di sini sa. Kata Mbak ketemu lagi besok ya di hari Minggu nanti. Dan datang juga sekaligus mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Datin masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Pantau terus Perompet FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.
5: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

Terdengar sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

0: Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu ini, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Wadu Republik Indonesia yang telah menyiapkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. Kami terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri. Nanti kuat jalan sendiri.
6: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 9

Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2020.

untuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga barat daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Soram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan paket informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Swiss yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di pialanya edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa ini kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui ini, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin kompet dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: kelanjutan di laga laga ini. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behando. Kesit, salam olahraga.
1: Ya, selamat sore Mbak Asira, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi
1: pintu
0: nih, Bung Kesit?
1: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia. Juga banyak bintang
2: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real-time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdi. Nasir, Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
1: Terima kasih untuk Pro3 RRI. Tentang Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ini begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bertanggung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain dengan saling berjauhan antara satu dengan yang lain ya. Maka kali ini berinisiatif kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh, kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sama jurnalis. Saya pikir seperti.
3: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
1: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu dikhususkan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi jangan terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal wartawan wartawan dan asosiasi lain non PWI seperti itu.
3: Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
1: Itu berupa jadikan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah di tempat belum berada. Sebagian seperti itu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
3: Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
1: Kami mengambil sisi lesehan saja. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti genduri ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lihat menggunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu suasananya ya, yang kami lengkapi dengan sound yang mendukung ya, komputer layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk malam biasa dan mereflektikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan suatu pertandingan seperti itu.
3: Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
1: Gimana, Bu?
3: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di?
1: Kata pengisian ini masih minim, ya. Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya ini hari, ya kan? Jadi, tapi ketika perbukaan, open ceremony dua malam lalu itu ramai karena waktu itu sudah pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony ya, jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
3: Baik, Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar. Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2000. siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan

0: tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, dong, seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
0: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
0: Ya, betul, betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
0: Oh, betul, Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah, kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini, Mas Afri?
0: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
0: Portugal, iya.
1: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
0: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu.
1: Oke. Nah, segmen pembeli terbesarnya ini siapa, Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko, Mas Afri?
0: Oh, jelas kalau untuk mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya, Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak, seperti tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun gitu, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
0: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah, Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal,
0: betul,
1: gitu ya, Mas Afri.
0: Iya,
1: ada kualitas,
0: betul,
1: yang lainnya, Mas Afri, yang dijual?
0: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih, Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga, Mas Afri?
0: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini, Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu, Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini, Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya, Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur, Mbak, penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh, Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu, Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces, Mbak. Seperti
1: Oke.
0: itu.
1: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di
0: Betul.
1: sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini, Mas?
0: Ya, itu sih ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya, Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi, Mbak. Gitu.
1: Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli
0: Betul.
1: begitu ke tokonya, Mas.
0: alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu, Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul, betul, Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia, Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu, Mbak, penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces, Mbak, pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
0: Betul, hanya, ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya, Mbak, mungkin ya, kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afi, strategi dari Mas Afi sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama, seperti apa ini, Mas, yang dilakukan?
0: Ya, yang penting sih gini sih, Mbak, ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini, Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola, Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami, Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia seperti itu.
1: Semoga memang usahanya selalu laris ini, Mas Afri. Lalu
0: ya, Mbak, amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: ya, amin. Terima kasih,
1: edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2,445 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 1,457 triliun rupiah serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar 987,58 miliar rupiah.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
0: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
2: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
0: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, P3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian trinsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
3: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COB, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
5: Tersangka
3: dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Dam

Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan

0: kan loh.
1: Iya, Mas,
0: sampai ke 4 juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang enggak beda jauh lah harusnya dengan timnas kita. Tapi memang kalau kita lihat
1: lebih beruntung aja dapat tuan rumah.
0: Nah, itu kan yang akhirnya menguntungkan juga karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan karena mereka bermain di tempat sendiri. Kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
1: ya,
0: akan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri,
1: ya
0: mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae-nya sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
1: Oh iya.
0: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi dari segi itu
1: ya
0: pelatih ya
1: bolehlah menjanjikan ya,
0: menjanjikan. Tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan
1: ya,
0: bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kita kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke babak 16 besar. Jadi
1: ya,
0: mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu memang menjadi nilai plus ya.
1: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018. Ketika itu Granit Xhaka tidak main ketika itu.
0: Iya, iya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemainnya kita bicara.
1: Oh, beda ya sekarang.
0: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
1: Iya.
0: Ada kiper, sekarang memang tidak ada yang Sommer lagi karena sudah.
1: Tapi setidaknya 7 pemain yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ini. Ada balas dendam juga kayaknya.
0: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain mereka hampir semuanya
1: merata ya,
0: rumput di Eropa juga.
1: Ya.
0: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, ada di atas dari Qatar yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia. Mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level
1: menarik,
0: itu,
1: menarik,
0: di level
1: menarik
0: itu mereka bagus. Tapi di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan. Karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah, tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk kalau dari grup ini gitu. Jadi
1: oh, iya.
0: Jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss ya, ini buat mereka harusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah saat
1: iya
0: ya.
1: Karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisihan ini ya, termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda. Kalau menurut Anda gimana? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah. Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
0: Ya sampai babak 4 ya.
1: Babak 4
0: ya. Juga perjuangan.
1: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah dan seri aja gitu ya. Enggak terlalu ya gimana-gimana. Beda dengan Swiss. Walaupun Swiss juga rapornya enggak bagus tuh, semangat di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun lewat WhatsApp 3 hari Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda. Karena Qatar ya mau enggak mau suka enggak suka salah satu perwakilan Asia.
0: Betul. Itu saya sepakat.
1: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya kemudian. Tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan
0: ya,
1: impresif
0: iya,
1: juga.
0: Betul.
1: Dan tempat masuk 16 besar kalau enggak salah.
0: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
1: Iya, betul. Perjuangannya perlawanannya jelas sekali
0: betul.
1: Ya,
0: jadi ada selalu akan ada kemungkinan. Tapi
1: okay.
0: Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan.
1: Oke. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya. teruji. Udah teruji. Kekuatannya.
2: Teruji dia sudah teruji toh Mas itu. Sering kali masuk ke
1: Piala Dunia.
2: Masuk ke Piala Dunia juga. Okay. Kan kemudian juga dia sudah pernah ke ini ya kalau enggak salah menjadi juara.
0: Lebih ke dalam ke kiper
1: masuk ke dalam jadi kayak
0: oh
1: karena mereka 4 back sejajar
0: akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam, jadi lebih penuh lah. Nah itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi nggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos, overlap Kapu,
1: bener, ya, Patrice Evra,
0: Patrice Evra di masa itu.
1: Yeah.
0: Sekarang kan situasinya sudah berbeda, bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Mikko Airali,
1: yeah,
0: dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
1: Itu mungkin yang dirasakan Bung Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bolanya.
0: Tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam,
1: masuk ke dalam.
0: Nah itu akhirnya membuat apa pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga berbeda. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat sampai gitu ke depan. Karena memang itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa, dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
1: Oh,
0: banyak klub, banyak tim
1: mengadopsi itu.
0: Jadi yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
1: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemainnya karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalihkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan sebagainya, jadi bola ngalir aja gitu ya.
0: Jadi paling cepat ya, gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
1: Ya
0: sekarang kan hampir sangat jarang.
1: Hampir sangat jarang, jadi bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita,
0: siapa? Back sayap atau
1: back sayap.
0: Siapa? Kevin Dix.
1: Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu.
0: Nah kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan John Heppel kita agak lari sedikit ya.
1: Oh, Rizky Ridho sorry.
0: Nah Rizky Ridho juga kemarin kan main
1: sempat overlapping.
0: Terus iya, juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diem di
1: back
0: di posisi
1: belakang.
0: Di sayap,
1: yeah.
0: Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu, jadi bermain di half space juga, artinya di sini half space ini area antara wing sama tengah, kan ada area, ada sepertiga nih,
1: yeah.
0: Kan dibagi ada 6, katakanlah 6 dibagi 6 nih, wing, tengah lapangan,
1: half space, half space yeah.
0: Tengah lapangan,
1: okay.
0: Apa di pinggir lapangan, jadi ada 6 inilah, ada 6 apa?
1: Bagian ya,
0: bagian. Itu yang saya, yeah. Half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu
1: ya,
0: yeah. Dia juga banyak main di area itu, jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
1: Okay.
0: Kalau dulu ada Ancelotti berarti dengan formasi pohon natal, AK di era 2000 ya,
1: yeah.
0: AK sebagai striker pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
1: nggak ada,
0: sangat jarang
1: ya. Saya dulu kenal basisnya itu ya
0: dari Akram.
1: Dari Akram Ate. Jadi ya, dua ini kayak duo yang tanpa di apa namanya harus diatur, mereka sudah connect gitu.
0: Ya udah instinktif aja ya.
1: Iya. Dua-duanya nyatu banget aja gitu.
0: Jadi udah apa ya? Udah ya koneksinya udah menyatu banget gitu.
1: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
0: Nico.
1: Ya, dua-duanya itu sudah tahu sama tahu posisinya di mana, tinggal umpan udah percaya aja gitu.
0: Iya, iya betul. Enggak perlu ngelihat, udah tahu lah. Ada di mana rekannya gitu.
1: Iya, betul. Oke, masih ada waktu nih mungkin yang lain silakan di 0213844545 0213866772. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing-browsing saya, hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar, saya agak dalam buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu kita punya midfielder ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada. Membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan.
0: Betul,
1: dan kalah. Nah, yang bagaimana tanggapan?
0: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari.
1: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
0: Ya, karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Karena ya itu apa bonusnya ya, bonus untuk pemain depan ya mereka akan lebih banyak dapat sorotan, apalagi kalau bisa menciptakan gol. Catatan-catatan eksepsional ya, artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol di Barcelona, ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya, di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian yang sampai saat ini juga belum ada
1: malah kan
0: sampai segitu.
1: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi asis yang terbanyak itu juga menjadi spotlight ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
3: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
3: Tunggu aja Bung Jupri.
1: Iya.
3: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan. Untuk pengennya sih wakil dari Asia karena yang
1: Oke, menarik nih.
3: Pengennya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh. Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas
1: kertas. Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk. Nah, ya ini menarik ya. Kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini. FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
0: Ya.
1: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senti. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan yakni Swiss akan juga menggunakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi Bung.
0: Selamat pagi Bung Senti, kayaknya semangat banget ya.
1: Semangat dong, meskipun tadi agak-agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka.
0: Ya.
1: Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan, kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya, kalau melihat.
0: Ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya, di grup B artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah. Dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang kan Jurgen Klopp tadi, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan-lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi

0: penyesuaian pada tim nih biasanya.
1: Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya sebenarnya ya. Di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya, dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndandoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
2: Ya, babak pertama sudah dimulai kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam kuadran, nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar. Dari sebelah kiri masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico Fdi, dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar, lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, namanya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Nisal Juniorka. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah, coba lagi, angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yaitu Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Ed Nielsen Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yakni Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serahkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi pada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ke-3 ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan, dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar. Ini mengejutkan juga.
1: Iya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar.
2: Iya.
1: Yang bahkan kalau tadi lihat ada peluang dari Ed Nielsen Junior ya yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi super goal pertama dari Qatar.
2: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar, mencoba lagi membangun serangan. Kali ini dari tengah masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Alfedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi Lili Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli, ke tengah lagi, masih menolak Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi, merangsek tadi, hampir
0: sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar berhasil diamankan kini bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah terjadi duel di sana terjadi kalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya masih terjadi perebutan bola di sana langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss lepaskan tendangan berbahaya berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss bagaimana dan Doe tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita peluang yang sangat baik ya tadi bagaimana umpan terobosan lupas yang diberikan oleh Michael Haibizer dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss melepaskan tembakan sebenarnya yang on goal tapi kita lihat sangat-sangat ketat juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
0: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri bola melambung tinggi terjatuh di sisi kanan. Kanan dari Swiss berhasil diamankan mencoba kini Swiss mencoba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss memasukkan nomor punggung 2 dari Qatar Pedro Miguel mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Embolo. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri ini pertahanannya berpunggung 16 di sana Wallen Koki sudah dilakukan jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss namun tidak ada kawan di sana bola bergulir ke luar lapangan hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini dan nantikan ya sudah dilakukan tadi dengan cepat bagaimana juga nomor punggung 6 Denis Zakaria sodorkan lagi ke tengah dan Nico

0: awal untuk menjebol tadi berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berarti kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati lewati garis tengah. Masih Afif alirkan ke sebelah kanan tadi mencari kawan yang ingin bebas namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan sedikit mengangkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali mundur ke belakang. Main Nico melebar kiri ke sektor sebelah kanan berpunggung 20 dari Swiss masih memainkan bola mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar nomor punggung 17 di sana Ruben Vargas masih sodorkan lagi Rodriguez lepaskan dari mana tadi dan Doye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
1: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri dan kita lihat bahwa sektor lainnya justru yang masuk ya ternyata ya.
2: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya, kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap dan akhirnya tadi terjadi kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Danuyer main Nottingham Forest ini klub Inggris. Nottingham Forest tidak berhasil ya mengkonversinya menjadi gol.
1: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar Jasem Gaber terhadap pemain dari Swiss dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan karena ini akan juga cut inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini wasit sudah meniupkan peluit kali ini Ruben Vargas memberikan kode agar tidak kalah penalti melolos tadi tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini masih para pemain Qatar coba lagi ke depan dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji sehingga back pass saja jauh kepada Kobel menggunakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez angkat lagi ke depan apakah Ruben Vargas kali ini umpan ke kotak penalti tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar bola masih belum keluar tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss dalam kotak penalti diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel pemain dari Qatar hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar Zakaria kali ini di sebelah kanan lagi dibantu kali ini satu pemain dari Swiss mencoba kali ini merangsek ke dalam kotak penalti masih menggiring bola umpan lagi ke sebelah kanan masih ada satu pemain dari Swiss apakah akan memberikan umpan tetapi diusir lagi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka mantan pemain Arsenal ini dorong lagi kepada Zakaria kali ini umpan ke dalam

0: putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR dan terjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak terjar 3 menit ke 13 ini situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat KPI.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya dari pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan, dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita lihat, dan ini aksi yang sangat baik.
2: Iya.
1: Karena terlihat berlari ya ke arah gawang, dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disergap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR. Seperti apa? Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang lampaknya wasit masih akan tetap kepada keputusannya, ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7
1: lihat Embolo ya.
0: Embolo, Embolo akan menendang penalti, dan di menit ke 16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Embolo saja yang berada di dalam, dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Embolo dengan sepatu berwarna pinknya. Kita nantikan Embolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Embolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan, mendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, guri, guri, guri. Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan masuk kami Swiss ya, Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi, dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brian Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman, dan satu gol saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
3: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagi Adrian Junior, kerja sama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan lemparan ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya lebih bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar, coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Untuk 16 juga di sana, bagaimana pemain Swiss Qatar maksud kami boleh Kuki sodorkan lagi ke nomor 16 dari Afif kini. Pemain 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung 20 di sana. Bagaimana Michel masih berbahaya. Tepat saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, terbuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif namun terlalu lebar melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss, sudah dilakukan ke tengah. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss. Berhasil mengamankan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Denis Zakaria. Bagi kepada Michel, masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan, bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola. Pemain Swiss, kembalikan lagi. Bagaimana nomor punggung 11 tadi, dan Doye. Tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Dapat pelanggaran tadi bagaimana pemain nomor punggung 17, Ruben Vargas. Dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, hasilkan tendangan bebas dan menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan sektor sebelah kanan, wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti, sudah dilakukan, namun membentur tadi pemain dari
1: Swiss ya, begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jason Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndandoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Florer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, dan Saka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
0: Satu nama Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangannya mungkin.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya, artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akhilis di lini depan ya, sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang, artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul, jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat, jadi memang

0: justru mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang, untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu, karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
1: Baik, kita

0: bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggerakkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun di pada tahun 2027.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2023 Kementerian ATR BPN sebesar Rp3.233.564.877.318. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahra Tin Aljannah, Pro 3 RRI.

0: kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi. Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama? Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Trijantara dan Tom Hakim membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss. Tahun ini ada penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia. Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia. Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka. Efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021. Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final. Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan mengalahkan Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Untuk menonton, meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

0: selesai kita analisis ya, karena ya, sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Kirgiantara dan juga Bung Senti untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
2: Ya, babak yang kedua kota Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik.

0: Vargas di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi berwarna mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez hasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss di awal-awal babak yang kedua ini. Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan kontrol sundul. Nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Sudahnya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, tinju tadi bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, lalu kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Berpunggung 13 dari Qatar, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Lebar kiri kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membantu pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana, angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai, ada yang gimana, Ndadaye, lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senti, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh, tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndadaye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak kedua ini Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
2: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung

0: potensinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yang akan terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi ada Kohiti yang memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas nomor 17 kali ini, angka kedua tangan siapa kayaknya 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi, hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru, lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh sundulan, tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdu Rizal. Tapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini dari Kobel, dorong kepada Akanji dan juga Denis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih mengiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez. Ke belakang lagi kepada Nico. Dorong ke tengah kepada Akanji. Back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel. Masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss. Kali ini dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss. Kali ini ke tengah coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun backheel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji. Masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu melalui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar. Tapi arahkan lagi ke sebelah kanan, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai nampaknya. Angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan ini Lai, dorongkan ke depan, dituju adalah satu pemain tadi, arahkan lagi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss. Kali ini coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang diumpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss.
1: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan mengandalkan serangan balik.
2: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini tampak berduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss nomor punggung 16 dari Qatar, Bolen Koki. Kita lihat bagaimana tadi, ya, di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri diserang dari Swiss. Rodriguez berikan umpan langsung dari kotak penalti, namun diberikan kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez. Rodriguez berikan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5. Bagaimana Jasim Gader tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, hasilkan tendangan penjuru kini. Bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru sisi kanan pertahanan dari Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga buang oleh Afif. Pemain dari Qatar, bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar, dan pergantian pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui yang melakukan nomor 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar. Kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga dengan nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. 3 pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
1: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya. Terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fati yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah mereka, kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
2: Ya, ini mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Glenn Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga hingga babak yang pertama dan hingga babak yang kedua, memasuki menit ke-60, ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, punggung 16, coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, coba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat riset gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola, jaga pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri, ini serang dari Swiss. Ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayangi satu pemain dari Qatar. Bagaimana Rafael tadi terjatuh Vargas, bukan pelanggaran. Itu membuat video pemain dari Swiss tadi dapat direbut lagi oleh Vargas. Masih Vargas, menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar. Salah satunya juga nomor punggung dua tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Oleh Koki tadi, peluang berbahaya, peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss ini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, yang dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain Swiss ini siap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi berikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan melalui belakang, datang lagi ke dalam penalti, mencoba ditendang, terjadi kemudian sana, oh dibuang saja, tersapu tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, terus kembali lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Jando yang nampaknya mundur ke belakang dari Saka, ada juga pemain Rebibes kini di kanan tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan babak yang kedua ini masuk menit ke 63, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria, namun kembali patah kembali dari perebutan sana. Mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini. Alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
0: Memasuki menit ke 63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss, tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian Tierney dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi memangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Amisierste, orong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian kali ini Zakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Ternyata terlebih dahulu keluar lapangan, yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al-Amin, karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al-Amin, sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss, dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al-Amin, pemain Al-Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan, sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargas ke atau siapa gerangan, karena dengan kaki kiri namanya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss. Sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang, ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss. Dan memasuki 65, banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus.
1: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss, dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola, mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri, dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss, terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
0: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Kalau kita melihat ya, Bung.
1: Ya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka sudah sampai 30% para pemain dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
0: ya.
1: Karena kalau kita lihat tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan, bisa dapat 1 poin di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
0: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
1: Ya, kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya, yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat Henderson break, bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga keras sekali
0: ya, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan,
1: dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan kalau buat Qatar ya, sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa menciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
0: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
1: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan bola Manzambi ya.
0: Ya,
1: pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
0: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
1: Ya, maka jangan di luar gol penalti ya.
0: Ya, memasuki menit ke-70, Henderson break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sekali lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Tendangan Qatar masih 0, dan ini memang masih terus dikejar angkanya. Karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini gol kick ataupun tendangan sudah dilakukan, dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar. Kali ini coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar, diambil kali ini oleh Afif, terus melangsung. Kali ini Afif masih mengirim bola umpan ke sebelah kiri. Baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini coba lagi ke depan kepada Vargas bermantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Tampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan. Tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
2: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup, bagaimana pergerakan dari pemain Swiss mencoba kini membangun serangan kembali. Pemain Qatar mundur ke belakang, Abu Nahda lebar ke sebelah kanan, punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel, pemain jaga gawang dari Swiss tadi, Granit Xhaka melebar ke sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana, bersama lagi kembali kepada Xhaka, melatih garis tengah Xhaka umpan ke depan, namun kembali patah, di tengah jalan nomor punggung 20, sodorkan lagi kepada Afif, melebar ke sebelah kanan, atau kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif yang nampak juga cukup frustasi tadi melewati satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke 72 babak yang kedua ini. Lempar ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel, sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, perlahan giring bola, Manuel Akanji nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih lirik ke kanan, berikan saja kepada Niku tadi, sodorkan persiapakan ke tengah, ada juga di sisi kanan ada Zakaria kini nomor punggung 8 di sana, Remo Fuller, sodorkan mundur ke bagian Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor 17 ada Vargas, Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fuller, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan, pemain-pemain dari Swiss, nomor punggung 6 Zakaria tadi, melebar ke sektor sebelah kanan, bersama 1-2 dia, namun kembali terpatah di kaki pemain Qatar, coba disodorkan lagi ke sebelah kiri, berbahaya ya, ditepung tadi oleh dua pemain, coba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi, sodorkan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, kotak atik di mana pemain melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, pasti terjadi perebutan sedih bayangnya oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana menunggu punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk ke babak yang kedua ini, Karim Boudiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain yang berbahaya di utara, ada Vargas di sana, mulai sudah pertama mati, kembali Vargas, dengan tendangan, kembali di tepus lagi pemain, atau menjaga gawang dari Qatar tadi, upaya dari Vargas dengan kaki kanannya, hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang, berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi nomor punggung 7 di sisi kiri. Di sisi kanan masuk kami pertahanan dari Swiss namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba membangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri dari serangnya. Mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana mundur ke belakang kembali, ada Ahmed di sana masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss,
3: cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
1: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Nah, sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan keluar karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan para pemain Swiss, dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuk ke Manjambi dan menggantikan Doye. Tadi Doye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support untuk memberikan support pada Brel Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan dari kawan Manjambi hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brel Embolo.
3: Ya, betul sekali, upaya lagi datang dari Swiss, ada Roy West coba bersama dengan Vargas di sebelah kiri. Rison dari Swiss mundur ke belakang, Noel Akanji sedotkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss. Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain yang nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23. Ya, ini pemain dari Swiss, ini Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Ke sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini coba lagi ke tengah, pendekkan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk, ini nomor 26, ini Muhammad Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri, ini juga bagaimana keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini mungkin motivasinya karena sudah menempatkan Scudetto bersama Inter.
1: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss, dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini, terlepas memang belum ada gol kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Almus Ali, padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julen Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu, meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdulisa ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
3: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir, namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Ganisaka, tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk. Tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi, jaraknya memang cukup jauh 35 meter, tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan. Satu pemain ataupun kiper ini Abu Nanda hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss, bahkan Rodriguez
0: Swiss tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten ke sebelah saat kali ini Son, ataupun disodorkan lagi Johan Mazambi tadi, back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mazambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mazambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk tetapi dicokel terlebih dahulu, namun satu pemain Swiss kali ini lolos. Umpan lagi ke sebelah kanan, bila kotak penalti Zakaria, tendangan maksudnya umpan masih terhadang oleh pemain dari Qatar. Sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2 tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
3: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola namun kembali dapat direbut lagi, berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola, Manuel Akanji sodorkan lagi bersama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan, ada Zambi nampaknya masih, oh sayang kontrol yang kurang cermat tadi dengan punggung 7 bagaimana Ebriel Embolo maksud kami tadi, hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya namun kontrol yang kurang cermat dari Ebriel Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepaskan jauh ke depan tadi, lenceng keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji, benar-benar Remo Fuller masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawannya di Dubes, sodorkan kepada Mazambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss, mundur, bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Adik Nico sodorkan pedes lagi kepada Manuel Akanji, sodorkan melebar kini kepada Rodriguez, masih Rodriguez bersama dia nomor punggung 23 yang masuk ke babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni, masih akan terbebas sudah dilakukan dengan cepat, sodorkan lagi, oh salah pengertian tadi maksud yang diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar. Afif sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri, pertahanan dari Swiss mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, kembalikan kepada Afif, melebar ke sisi kanan, ada sama 1-2, masih Afif, bagaimana Ahmed juga membantu, mencoba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, lalu pasangkan umpan ke depan kotak penalti. masih Apip.
2: Oh, lepaskan tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi. Jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Dodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sirkus sebelah kiri, ada Rodriguez. Dodorkan bola ke depan pada Embolo tadi. Bersama namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang. Abunada melebar kini, pemain-pemain Qatar. Mengisi sirkus sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi. Bertumbung 23 nampaknya Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar. Dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ed Nielsen Junior keluar, digantikan oleh Hassan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez sudah

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Abah Saudara Nyong Nona hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera Bapak Mama semua. Ketemu lagi di siaran hari Minggu 14 Juni 2026. Minggu pagi ini ada Beta Jayan yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ragam acara dan juga informasi menarik akan Beta hadirkan untuk menemani hari Minggunya Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan hari ini buat Bapak Mama yang akan bersiap untuk kebaktian pagi. Selamat pagi, selamat beribadah dan tetap semangat bersama Pro4 104,3 MHz.
1: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."

Indahnya kasih Tuhan dari koleksinya Eldi Victor, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nuna. Dimanapun kita berada, puji Tuhan karena kasih anugerah Tuhan. Tentu kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru di hari Minggu. Bapak mama, bapak saudara, dalam perjalanan hidup ada kalanya kita merasa lelah, kecewa,

ialah Tuhan Allah adalah Bapa yang setia yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kita dalam persoalan hidup ini. Kita dengarkan Brenda dengan judulnya Bapa yang Setia.

Shalom, selamat pagi Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia saat ini kita dapat kembali bersua lewat Radio Republik Indonesia, khususnya Pro 4. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan mengawali hidup kita di pagi ini. Mari bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami panjatkan syukur kami kehadirat-Mu atas berkat rahmat-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh bangun saat ini dengan keadaan bugar, kami boleh mengucap syukur karena nafas hidup masih ada pada kami. Tuhan memberkati pagi kami, Tuhan memberkati hari kami, dan saat ini kami akan mengawali dengan merenungkan satu bagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 128 ayat 1-4, demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema keluarga yang diberkati, fondasi yang kokoh dalam Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti merindukan keluarga yang diberkati. Siapa di antara kita yang ingin keluarganya berantakan? Saya rasa tidak ada. Siapa di antara kita yang ingin rumah tangganya terpecah belah? Saya rasa tidak ada. Semua kita merindukan keluarga yang kita bangun, keluarga yang kita telah adakan ini akan senantiasa diberkati. Namun, dunia seringkali mengartikan diberkati hanya sebatas materi, punya rumah yang mewah, memiliki karir yang mapan. Alkitab memberi perspektif yang berbeda. Keluarga yang diberkati bukan berarti keluarga yang bebas dari masalah. Masalah akan terus ada karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Melainkan keluarga yang memiliki fondasi yang kokoh untuk melewati setiap badai kehidupan bersama Tuhan. Mazmur 128 ayat 1-4 mengingatkan kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sebuah mazmur yang indah yang mengingatkan bagaimana kita seyogianya membangun keluarga yang diberkati. Dan ketika kita berupaya dengan sungguh-sungguh, ada janji kehidupan dalam keluarga itu sendiri. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di bagian ini. Kita ingin diberkati keluarga kita, lalu pondasi utamanya ada apa? Kalau kita menghayati akan ayat 1, pondasi utama supaya keluarga kita diberkati adalah takut akan Tuhan. Diberkati sebuah keluarga selalu dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti mengalami kengerian atau menjauh, melainkan sebuah sikap hormat yang mendalam, menjaga kekudusan dan rindu untuk menyenangkan hatinya, hati Tuhan. Ketika orang tua, terutama kepala rumah tangga, hidup takut akan Tuhan, maka akan tercipta atmosfer kerohanian di dalam rumahmu, akan terbangun dengan sehat keluargamu. Hal yang kedua, keharmonisan suami istri.
Seperti pohon anggur yang subur, ayat 3a, pohon anggur dalam tradisi Yahudi melambangkan sukacita, ketentraman, dan kelimpahan. Istri yang digambarkan seperti pohon anggur subur adalah istri yang membawa kesejukan, topangan, dan damai sejahtera di dalam rumah. Maka sebagai istri-istri, perhatikan mulut kita. Jangan sering mengeluarkan kata-kata cacian, makian terhadap suami, terhadap anak-anak. Ketika kita emosi, jangan lebih banyak berbicara yang negatif. Tetapi jadilah istri, jadilah ibu yang mendamaikan suasana. Kuncinya ada pada hubungan suami istri yang saling mengasihi. Saudara-saudara, bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Agar istri-istri bisa menjaga perkataan, jangan lupa sebagai suami kita juga harus bisa memberikan ketentraman bagi istri kita. Jangan melakukan hal-hal yang membuat istri kita gampang emosi. Sebagai anak-anak, jangan membuat ibu-ibu kita mudah emosi. Rajinlah di dalam melakukan tugas-tugas yang harus kamu kerjakan di dalam rumah tanggamu, sehingga hati ibu, hati istri akan merasa nyaman dan tenteram, sehingga mereka tidak akan mudah mengatakan hal-hal yang negatif. Suami istri, orang tua anak harus saling mengasihi dan menghormati, bukan saling menuntut. Hal ketiga, masa depan anak-anak digambarkan seperti tunas pohon zaitun 3B. Pohon zaitun adalah pokok yang sangat kuat, panjang umur, minyaknya sangat berguna. Anak-anak yang digambarkan sebagai tunas pohon zaitun berarti mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang tangguh, berkarakter mulia, menjadi berkat bagi sesamanya. Tugas orang tua bukan hanya memberi makan secara fisik, tetapi juga mengajarkan dan mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hal rohani maupun dalam hal pengetahuan. Tugas orang tua sangatlah penting bagi anak-anak. Keluarga yang diberkati tidak terjadi secara kebetulan atau by accident, melainkan dibangun dengan sengaja, by design. Mari bawa mesbah doa kembali ke dalam rumah tangga kita. Jadikan firman Tuhan sebagai kompas dan pondasi utama dalam mengambil keputusan, keputusan yang ada dalam rumah tangga kita. Jadikan firman Tuhan suluh langkah setiap kita anggota keluarga. Doa saya bagi kita sekalian, sekiranya keluarga kita diberkati dan pondasi yang kokoh di dalam Tuhan ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas wajangan firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Bagaimana kami dapat membangun keluarga yang diberkati. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau keluarga kami diberkati. Untuk itu mari Tuhan menolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kami untuk bergiat membangun rumah tangga yang diberkati. Ini doa syukur kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, kasih Yesus begitu sempurna dalam kehidupan kita semua ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona, terbukti ya terus memelihara hidup kita sampai dengan saat ini. Mari kita terus bersyukur dan berterima kasih dengan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Selamat pagi, rangkaian lagu-lagu rohani pagi hari ini masih terus kita hadirkan menemani minggu paginya Bapak Mama semua sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Burung takkan terbang.

Amsal 17 ayat 9 berkata, "Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib."

Mama Basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, Kotong tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang ada hari-hari ketika semua yang terasa mudah menyenangkan, tapi ada juga masa-masa ketika kita harus berjuang menghadapi persoalan yang datang silih berganti. Nah, tentunya di sini kita pasti bertanya ya, Tuhan, apakah Engkau masih bersamaku? Nah, namun kita tahu bahwa kehadiran Tuhan selalu ada dalam setiap situasi, baik susah ataupun baik senang. Karena itu jangan ukur kehadiran Tuhan dari keadaan yang sedang kita alami, tetapi ukurlah melalui janjinya yang tidak pernah berubah. Bahkan ketika doa-doa kita belum dijawab, Tuhan tetap bekerja. Ketika jalan terasa tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang lebih baik bagi kita semua. Pagi ini mari kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan jangan membawa beban kemarin ke dalam hari ini. Lepaskan rasa takut, kekecewaan dan kegagalan yang mungkin masih membebani pikiran. Percayalah Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, kesulitan menjadi pelajaran dan pergumulan menjadi kesaksian yang memuliakan namanya.

Koleksinya Grecia Epifania tak berhenti percaya mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu rohani saat teduh pagi hari ini.

0: ayat 10 berkata, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat."
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Pemuda Katolik Kabupaten Rotendao menunjukkan dukungan terhadap Festival Keluarga Malole, di mana festival yang diselenggarakan Pemkab Rotendao bersama tim penggerak PKK dan Yayasan Selancar Arumi Indonesia yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Ketua Pemuda Katolik Rotendao, Ida Farida Jamida, keterlibatan organisasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah dan diwujudkan melalui berbagai aksi sosial. Beralih ke informasi berikut, Balai Bahasa Provinsi NTT menggelar bimbingan teknis penulisan esai sebagai bagian dari program Krida Duta Bahasa. Kegiatan ini menyasar 600 generasi muda dari perguruan tinggi, komunitas, dan unsur lainnya di Nusa Tenggara Timur. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, Ralph Heri Budiono, mengatakan kegiatan ini bertujuan membekali generasi muda dengan wawasan literasi. Adapun peserta diharapkan mampu menyalurkan ide, mengekspresikan gagasan, dan menyusun karya tulis sesuai bidangnya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Mau have fun. Koleksinya Opi Andaresta mengawali jumpa kita pagi ini dalam rangkaian Sasando Pagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Yang siap-siap mau untuk kebaktian pagi hari ini, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, terutama yang melayani ya, untuk para presbiter. Ya, untuk teman-teman yang akan mengisi puji-pujian juga di gereja. Selamat pagi, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk adik-adik ya, yang hari ini juga mendapati ya, atau yang mendapat sakramen Sidi ya, yang akan ditabiskan menjadi anggota Sidi baru begitu di jemaat Danau Indah khususnya. Untuk semua di sana, selamat mempersiapkan hati ya, selamat menjadi anak-anak yang dipanggil Tuhan secara khusus di hari ini. Tentunya sebuah kebahagiaan ya bisa mengikuti sakramen Sidi ya untuk hari ini ya. Untuk Sidi baru, para anggota Sidi baru, selamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Kristus. Iya, juga untuk Papa Mama semua dengan aktivitas dan kesibukan masing-masing pagi hari ini, kita ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada yang berulang tahun kok di hari ini, 14 Juni 2026. Kita ucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, tetap menjadi kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar Ketong. Rangkaian Sasando Pagi sebentar lagi akan Ketong awali dan tetap bersama kami di sini di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prompat RRI Kupang, Bapak Mama dan Saudara, kita masih menemani dalam rangkaian Sasana Pagi, dan pagi ini kita akan bapote tentang permainan tradisional. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, tentunya di hari Minggu ini adalah hari yang penting membawa semangat, kebahagiaan, dan waktu berkualitas bersama dengan keluarga ya. Setelah mungkin selesai kebaktian pagi, yang ingin berkumpul bersama dengan keluarga, yang menikmati waktu yang berkualitas, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mungkin salah satunya adalah memperkenalkan kembali permainan tradisional bagi kepentingan anak-anak. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya ya Bapak Mama, mungkin yang terlintas pertama kali adalah tarian daerah, lagu tradisional, rumah adat, tenun ikat. Namun satu warisan budaya yang sering kotong lupakan yaitu permainan tradisional. Padahal permainan tradisional ini bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Jadi di dalamnya itu tersimpan nilai-nilai budaya, cara hidup masyarakat, semangat kebersamaan, hingga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti lompat tali, ya, bermain kelereng, atau petak umpat. Kalau kita lihat ini adalah bagian dari identitas budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pagi ini kita akan bapote tentang permainan tradisional apa yang sampai sekarang masih kotong wariskan kepada anak-anak. Yang ingin gabung dengan beta, beta buka kesempatan di WhatsApp Prompat 0811 3820 1043, atau boleh telepon beta di 0380 833 499. Boleh juga komen-komen di

0: Santi, belia lupu muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk di laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musula pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, ketemu kembali bapaknya pagi hari ini tentang permainan tradisional. Permainan tradisional apa yang masih diingat sampai dengan saat ini bapak mama ya? Mumpung hari Minggu ya, karena hari Minggu itu harinya santai, ketemu kembali merilekskan pikiran tubuh ya untuk memulai minggu yang baru di esok hari. Nah, apa salahnya ketemu kembali mengulas permainan tradisional bersama dengan keluarga, dengan anak-anak begitu. Sekarang kan dong sudah mau masuk libur ya. Ini beberapa sekolah juga sudah terima rapor. Ada yang esok sudah mulai terima rapor. Setelah itu anak-anak sudah mulai masuk ke liburan. Khususnya juga untuk anak-anak yang akan masuk ke lingkungan sekolah yang baru ya. Jadi siswa baru nanti ya. Ini juga harus siap-siap. Nah, kesempatan libur ini bisa dimanfaatkan untuk kembali mengulas permainan tradisional. Daripada kotong hanya tapaku di depan ponsel. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kotong tahu bahwa yang pastinya permainan tradisional ini lahir dari kehidupan masyarakat. Setiap daerah itu punya permainan yang unik sesuai lingkungan dan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau kotong berbicara tentang permainan tradisional, tentunya ini bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang. Ada tersimpan di dalamnya itu nilai-nilai budaya, cara hidup masyarakat, semangat kebersamaan, hingga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, menurut UNESCO sendiri ya, budaya tidak hanya berupa benda atau bangunan bersejarah. Tapi budaya ini juga mencakup yang namanya tradisi, kebiasaan, pengetahuan, dan permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Nusa Tenggara Timur sendiri ya, di kota pun daerah sendiri, ya, kotong dulu anak-anak zaman dulu memanfaatkan alam sekitar sebagai media bermain. Ada batu, kayu, daun-daunan, biji-bijian, ternyata bisa menjadi alat permainan yang menyenangkan. Jadi, anak-anak zaman dulu soalnya kenal yang namanya ponsel, ya, PUBG, ya, permainan-permainan seperti sekarang ini, game-game modern sekarang ya, yang ada di gadget kita. Tapi sekarang memang kalau kotong lihat, semakin banyak anak-anak yang menghabiskan waktu tuh terpaku di depan ponsel, tunduk-tunduk begitu sambil main game. Ya, tapi alangkah baiknya coba kotong kembali merelekskan motorik ya dengan menyimpan sebentar gawai lalu mengajak anak-anak untuk bermain permainan tradisional. Yang ingin cerita dengan Beta, ya ingin komen-komen ya kira-kira permainan tradisional apa saja yang masih diingat saat ini dan masih terus diajarkan kepada anak-anak, diingatkan kepada anak-anak. Boleh ikutan di 0380833499 atau juga di WhatsApp 4 ya 0811382010043 dan juga boleh join di story-nya Instagram RRI Pro 4 Kupang.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona kembali di Bapote pagi hari ini ya. Atau masih Bapote tentang permainan tradisional. Ayo, yang mau kasih komentar pagi hari ini ya, apa permainan tradisional yang masih kotong ingat, yang masih legend ya sampai dengan saat ini ya. Boleh ikutan di Instagramnya Pompat, juga di WhatsAppnya Pompat, atau Bapak Mama boleh ya telepon di 0380833499, juga di WhatsAppnya 0811 3820 1043.

Nah, Bapak Mama, yang menariknya dari permainan tradisional, memang ini sampai hanya menghibur ya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai budaya. Misalnya, nilai gotong royong dalam permainan kelompok, nilai kejujuran tanpa saat bermain tanpa wasit begitu, nilai menghargai orang lain ketika menerima kekalahan maupun kemenangan. Jadi dulu anak-anak tuh belajar etika sosial bukan dari layar ponsel ya, tapi dari pengalaman langsung saat bermain bersama teman-teman. Jadi Kotong tuh belajar tunggu giliran, kerjasama, menyelesaikan masalah. Bahkan Kotong minta maaf kalau Kotong salah ya. Ya, nilai-nilai seperti inilah yang tentunya menjadi fondasi budaya masyarakat Indonesia. Kalau Kotong bermain tuh seperti lompat tali, aduh itu adalah sekegirangan ya, kebersamaan yang luar biasa ya bersama dengan teman-teman. Dan ini juga menjadi sebuah warisan yang terbawa sampai dengan saat ini. Bagaimana Kotong menghargai orang lain, ya bagaimana Kotong lebih menghargai orang yang lebih tua, terus bagaimana Kotong juga meminta maaf kalau Kotong berbuat salah. Jadi semuanya dulu dipelajari hanya dari permainan tradisional begitu. Jadi sonde melalui layar ponsel seperti saat ini ya Bapak Mama. Ya, sehingga sonde ada orang yang egois ya, yang hanya mementingkan dia punya diri tapi juga mau peduli dengan orang lain. Kita masih tunggu atensinya, nanti Kotong lanjut lagi di Papote sesi kedua selepas Barita Perempat pukul 7.

0: Pernah dengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pulau Pura di Kabupaten Alor punya tradisi unik bernama Olang Mangsari, artinya cara masyarakat setempat mencari hidup. Menurut pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, Festival Pulau Pura di Kabupaten Alor menjadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal. Ia menambahkan Festival Olang Mangsari diadakan ya karena semakin banyak orang muda yang sudah mulai kasih tinggal dan punya aktivitas cara hidup yang unik. Apalagi topografi Pulau Pura yang berbatu tentunya memaksa masyarakat untuk lebih kreatif mengolah jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama bagi mereka. Selain itu, laki-laki di sana juga mengolah nira menjadi minuman tradisional sopi yang jadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya.

Warga Cakrawala terletak desa di Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dengan panorama alam yang memukau. Adapun hamparan perbukitan hijau luas berpadu langit biru cerah, ini menghadirkan suasana tenang bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung. Bukit Cakrawala juga masih tergolong destinasi wisata yang jarang dikunjungi karena akses menuju lokasi sangat menantang bagi wisatawan. Perjalanan dari Kalabahi menuju kawasan ini memakan waktu sekitar 2,5 jam melalui jalur darat. Keindahan Bukit Cakrawala terlihat dari hamparan padang rumput hijau yang membentang luas hingga ke kaki perbukitan. Bahkan di sana kotong bisa menikmati udara sejuk dan suasana alami yang masih terjaga, dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang ke sana. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanal masyarakat Atoni Pahmeto

0: dalam pelaksanaannya, Liu Muifui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya, dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Muifui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timur.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf gitu pada zaman dulu gitu, Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, setiap panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtua atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Kita lanjut dengan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh khususnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak. Seperti itu kalau permainannya di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17. Jadi dilepas paling galak itu. Maka di orang-orang yang ada di situ, orang tua yang para orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya, seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu, ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil, sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, istilah orang-orang kami orang Atoni itu bilang klis. Klis itu artinya tidak disentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli ya, diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main, dan tangkap ya seperti itu. Dan itu serunya karena lepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah. Untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Muifui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Muifui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu, dan dilakukan pada waktu, mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atoni itu biasanya ada istilah Atuin Amap, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal, berarti yang menjadi yang akan titik kepala itu laki-laki.

Nah di sini akan diberi tantangan, diberi tantangan, sehingga orang akan mengatakan bahwa loh saudara saya kok, kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus, ya menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau, ya kerbau dalam kandang yang paling jahat, waktu itu kerbaunya agak bulis, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup om ini. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya, dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Muifui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Muifui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu. Dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus, terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orangnya sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah teki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang. Jadi teki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada tekuki dan terusnya salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah, tapi dia tidak mau kalah juga, dia beri tantangan, dia juga ikut masuk. Tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa, orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani, tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri seperti itu, antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya, itu namanya abanat itu. Jadi binatang itu di kadang tidak liar sengaja dibuat lebih liar lagi, tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan, ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu. Itu keluar dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini. Maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok. Saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari sudah kecil itu sudah dilatih untuk berburu. bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amap itu, yang titik paku itu, tengkorak itu. Dan itu diberi, Atuin Amap itu diberi tentangan tadi itu. Silakan ambil sendiri. Punya paku ini silakan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu, memasukkan waktu itu kami masukkan 8 ekor, terus diberi pilihan silakan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah hidup seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Mui Fui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Mui Fui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubung kita dan alam itu, kalau Liu Mui Fui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda terpaku satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Mui Fui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali itu.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, selamat pagi. Kita lanjut lagi di Bapote pagi hari ini tentang permainan tradisional ya. Dan kira-kira Bapak Mama semua kembali ke topik permainan tradisional apa yang masih diingat sampai dengan saat ini. Memang kita tahu saat ini perkembangan teknologi akan membuat kita punya anak-anak itu lebih akrab dengan permainan permainan digital ya dibandingkan permainan tradisional. Ya, jadi memang kita sama bisa pungkiri itu ya Bapak Mama semua. Tapi yang pastinya kita berharap bahwa untuk permainan tradisional ya ini sudah hilang ya dan selalu menjadi sesuatu yang bisa kita wariskan gitu ke kita punya anak-anak. Memang sudah ada yang salah dengan kemajuan teknologi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tetap menerapkan budaya lokal kepada generasi muda. Nah, jika permainan tradisional ini tidak lagi dimainkan, lama-kelamaan anak-anak mungkin hanya mengenalnya dari buku atau foto-foto yang lalu. Padahal budaya akan tetap hidup kalau dipraktekkan dan diwariskan secara langsung. Karena itu, mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga budaya tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Ya, ini sudah ada yang bergabung selamat pagi untuk Bu Wigati di Wonosobo. Katanya permainan masa kecil yang masih terkenang seperti lompat tali, lompat karet, congklak, petak umpet. Wah, banyak sekali ya Bu Wigati ya. Terima kasih banyak ya karena sudah bergabung bersama kami di Bapote pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, dari Bu Wigati, permainan yang masih terkenang yang masih diingat sampai dengan saat ini ada lompat tali. Memang lompat tali ini juara ya. Kotong buru-buru pulang sekolah langsung ganti pakaian. Kadang-kadang sonde sempat makan terus berkumpul dengan kawan untuk lompat tali. Ada juga congklak. Congklak ini kalau sekarang kan sudah ada alatnya begitu ya untuk congklak yang bisa dibeli langsung di toko online misalnya. Jadi wadahnya tuh sudah ada, wadah plastik, tapi dulu kotong itu gali tanah begitu. Jadi kotong bikin gali tanah, ya ada berapa lubang di situ, kumpul batu, ya kemudian kotong bikin jadi permainan. Nah, ini seru sekali Bapak Mama, kotong sudah takut kotor, kotong menyatu dengan alam, dan kotong menggunakan bahan-bahan yang ada di alam sebagai permainan. Ada juga petak umpet, nah ini yang paling legend ya, sampai sekarang anak-anak, ya 1-2 anak sih masih ada yang bermain permainan petak umpet ini. Terima kasih Bu Wigati Wonosobo ya sudah beratensi pagi hari ini. Kita masih buka kesempatan, mungkin masih ada yang mau cuap-cuap ya, yang masih mau beratensi dengan kotong di WhatsApp, telepon Perempat atau juga di Instagram ya. Ini dari Instagram Perempat juga sudah ada yang kasih polling ya untuk pagi ini, paling banyak memberikan atensi ya, yaitu terkait dengan permainan tradisional yang masih dikenang sampai dengan saat ini, banyak yang memilih congklak. Ya, ini memilih congklaknya 100% ya. Jadi ini mereka masih pilih congklak ya, permainan tradisional yang masih diingat di Bapak Mama. Luar biasa ya, memang permainan satu ini punya banyak cerita ya. Kotong kadang-kadang masih ingat, ini kotong kawan yang dulu main congklak itu dia selalu kalah begitu. Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, memang setiap daerah punya ciri khas budaya, termasuk permainan rakyat yang ada di wilayah daerah tersebut. Karena itu kotong lihat bahwa permainan tradisional ini mencerminkan karakter masyarakat yang kreatif, sederhana, dan mampu memanfaatkan lingkungan sekitar. Ketika sebuah permainan tradisional itu hilang, sebenarnya kotong juga kehilangan sebagian cerita tentang kehidupan di masyarakat, kehidupan masyarakat di masa lalu. Karena itulah banyak komunitas budaya dan sekolah saat ini mulai mengadakan kembali festival permainan tradisional agar generasi muda tidak melupakan akar budayanya. Melestarikan permainan tradisional berarti menjaga identitas daerah agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona mengajak anak-anak untuk kembali bermain permainan tradisional. Tentunya Bapak Mama tidak harus melalui acara besar atau kegiatan yang rumit ya. Kakak juga bisa mengajak mereka di waktu-waktu luang, mungkin di hari Minggu seperti ini adalah hari yang pas ya. Kakak tahu bahwa permainan tradisional lebih dari sekedar permainan, tapi bagian dari budaya, sarana belajar, sekaligus jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Mari kita jaga dan lestarikan permainan tradisional, karena di dalamnya tersimpan nilai cerita dan identitas bangsa yang tidak ternilai harganya.

0: Benny. Kita lihat lu nih makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu berat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.